Selamat pagi. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Provinsi Bali memastikan seluruh proses sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tahun 2026 berjalan lancar dan transparan. SPMB melalui jalur prestasi resmi ditutup pada tanggal 24 Juni lalu dan hasil seleksi akan diumumkan pada 29 Juni 2026 secara terbuka. Kepala Distikpora Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wesnawa Punio kepada RRI di Denpasar, Kamis 25 Juni 2026 mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan akademik calon peserta didik melalui penerapan tes kemampuan akademik atau TKA. Penggunaan hasil TKA dalam proses SPMB tahun ini merupakan upaya mengukur kualitas SDM yang ada di Bali. Salah satunya untuk menyiapkan materi pembelajaran dan kesiapan guru dalam satuan pendidikan guna mewujudkan SDM unggul dan Indonesia Emas 2045. Setelah pengumuman tahap pertama, Distikpora Bali, menurut Ide Bagus Wesnawa akan membuka pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang belum berhasil lolos pada tahap sebelumnya. Wesnawa menjelaskan seleksi jalur domisili tetap dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kemampuan akademik peserta didik. Dengan penerapan SPMB tahun ini diharapkan dapat meratakan sistem pendidikan di Bali termasuk memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk mendapatkan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Sementara itu berbicara adanya kekhawatiran sekolah swasta tidak mendapatkan siswa, tidak terjadi pada sekolah SMA S. Swastiastu Abang Karangasem. Seperti disampaikan kepala sekolah SMA S. Swastiastu Iwayan Marta Ariana yang mengatakan, jumlah siswa yang mendaftar di sekolah yang dipimpin pimpinnya bahkan sudah melebihi dari kuota yang disediakan 160 siswa yang mendaftar sudah mencapai 176. Marta Ariana mengatakan sekolah swasta yang sudah memiliki nama dan dipercaya masyarakat maka akan langsung mendaftar ke sekolah swasta. Bahkan ada sekolah swasta yang menolak siswa karena melebihi kuota. Karena itu tidak benar jika sekolah swasta hanya menunggu limpahan dari sekolah negeri. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin ada kerayu para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin sama keranjang dikira nggak lajam, kutus semang katanya lah kerayu Raja Nemun. Selamat pagi, aturang titia, manjara kerayu, niki durus, margiang, aktivitas tuwe ya, semangat, kentan nge. Dan ini makin ke bawah seraina penampaan kuningan, pacanyang re, raina suci kuningan benjang, niki sampun mulai sibuk kentan nge, rakerayu sibuk antuk ngari anu bantenan, sana istri si ane lanang, durus, ngewantu, sana presiden dibantu, kentan nge. Niki sampun pentingnya menjaga kerjasama napi malih ring lingkungan keluarga dumun kenten mina wawu ring napi wasane ring kantor kenten kena mekarya nika beda lagi juga namun tetap niki antuk kerjasama mana tetap dijaga dengan baik mana nenten menten sane ke bawah miskomunikasi. Anggera kerai di bawah sampun memargi 1 jam kenten nggih titiannya anggera kerai niki ring pabibagan duwe mau sang nenen indik jamu sane pinake napa asane silih sungge cara kenten nggih mandiri raga ring kri utawi jero sawang-sawang puniki antuk menjaga kesehatan tubuh malane tetep status fit niki sedurunge niki sampun ngeranjing sane ke bawah sungkan kenten nggih niki ngeranjing dados cara menjaga manenten dengan antuk sungkan. Ngisane mangken niki disobah titang di wau nggih niki ngeninin indik ke bahan-bahan utama yang memang masih digemari niki nggih dikonsumsi sarana karai mau sang ring jamu pun niki nggih. Niki titang ngutip saking Halo Dokter kenten saning ranjing niki ring beberapa contoh bahan yang memang sering digunakan dan beberapa manfaat kesehatannya. Kadi jamu kunyit niki nggih kadi bawa semandira di wau ya memang masih digemari nyantos mangking dengan rimpang berwarna kunyit oranye niki siri-siri primadonanya dalam dunia jamu. Nah, ring kunyit niki memang dikenal presiden ngewantu mengatasi nyeri haid juga kenten nggih utawi gejala pramenstruasi majang ring anak istri. Talar niki membantu mengurangi peradangan pada jerawat. Oh, ngeranyeri skin care niki ke baos. Nggih niki ngelantur menten menurunkan kadar kolesterol dalam darah, ngelantur niki menten menjaga hati, kesehatan hati ya dan mendukung fungsi detoksifikasi organ punika. Talar niki presiden bertindak sebagai sumber antioksidan dan yang kuat ya, sani presiden melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Mantan niki menten bahannya nih jahe. Nah, jahe niki rimpang aromatik sani memberikan sensasi hangat ya. Sudah secara konvensional juga niki kandungan ring gingerol dan shogaol niki ke bawah secara istilah napi astane ilmiahnya nggih. Niki sani ngawinang jahe niki bersifat antiinflamasi dan juga antiemetik. Nah, untuk jahe sendiri niki rakarai presiden meredakan mual kenten nggih termasuk ring morning sickness niki biasanya terjadi ring ibu hamil ya mual-mual kenten dan juga niki benten membantu mengatasi sakit kepala atau migrain. Nah yo yang suka sakit kepala niki becik. Atau niki benten meringankan gejala radang sendi kentennya berkat efek antiinflamasi dan juga meredakan gejala flu dan pilek kenten. Lalu niki bahannya nih ring temulawak nih niki mirip kadi kunyit nih kadi menurut Halo Dok ya temulawak niki pindah ke rimpang dengan warna kuning kecoklatan niki presiden membantu napi astane menjaga kesehatan organ dalam kita nih jadi niki presiden ngewantung untuk menjaga kesehatan hati mendukung regenerasi sel hati juga dan melindungi dari kerusakan. Lantur wenten niki presiden membantu meningkatkan nafsu makan paling ring temulawak punika dan juga niki ngeranjing ring napi astane ring madue sifat antiinflamasi dan antioksidan sane bece untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah niki favorit rakerai napi astane wenten ke male jenis bahan utama untuk ngarian jamu yang kadi rakerai sapu napi diwawu wenten salah satunya beras kencur juga ya kadimba Indira diwawu napi astane presiden menghangatkan badan juga mirip seperti jahe. Nah sane makin niki titian muka malirim. So telepon sana presiden nyarangin durus talering WhatsApp sampun yang lali megatre niki titian ngadol jamu ados temen tenak numbasin ring WhatsApp. Yang kisah ngerti titian numba niki ring pesawat telepon 0361223361 durus keranjing makin nge hingga om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh, Om Swastiastu. Ini dia ibu dokter kita dari But Batu Bulan.
1: Dokter, ibu dokter, karena dokter nyuntik celo.
0: Aduh, Niki ada senguing di wau.
1: Pecik nah. Makin nampun cenik ndek Popolomo. Hmm. Dan radio ceniknya
0: Popolomo. Volumenya,
1: nggih. Yang radio kengken nyeniknya nanti. Kecuali potong ya, Ji. Kene angon
0: gergaji
1: bor listrik
0: woi
1: oh kita teropo motong keramik tapi
0: punapi suaranya
1: jeru. Ibu nanang niki kadang merosong gitu kan nan megip petunge nah di muka gip nih kok ampun dayu ndak dokter sabar bu nih sabar grino nggak tuh
0: ah grindo
1: di ngeles gip nih kok green cro grino mah nggak tuh
0: masa
1: menyat ya. Ambil ibu tidur kena aji ping panjo aja paro nyerot grino tuh batas ibu.
0: Bea pun overthinking lumunan iki.
1: Nggih, niko atuh manah men kengkene rago tidur mangkin suaran grino tuh.
0: Ngro.
1: Nggih, kan nembun.
0: Wes kenten?
1: Kok ampun nasi cok tuh dalam hati yang nenang nyerot grindo nih pasti si bobo grindo
0: gue KBB takut grindo.
1: Emang nih atu bani sarang grindo
0: berani yang mati grindo
1: berani nih kok ampun oke nih nak muka gitu pokoknya teman mana tuh. Aduh nge benak siang nih kok mahila waktu muka gitu kengken ya tanah.
0: Napitan nge di nostalgia coba deh.
1: Bikin ini Ita Bu Eka Siro nih. Nak liu Bu Eka nih. Samah bebe ini nih. Nak Bu Eka liu sajan. Nganan saru-saru gremeng.
0: Sampunang layang-layang bebe. Ben lenan ben.
1: Oh layang bebean. Kok dua bebean. Si A ben nih kok.
0: Aduh, ibu nanti ada. Penapi Riki gak terlalu Bu Eka. Kena temen.
1: Taro Titi yang Bibi dan sedang tidur benar.
0: Aduh skenton, pasti ngenahang dayung ya.
1: Titiang tak nuning atau kelek je peninggal nih.
0: Oh kadetiang mana nanti tiang dah.
1: Dan.
0: Oh betul.
1: Kemudian kau ni senyap pulas kene mata mau balik dracin bomat.
0: Kuang jamu nih ke.
1: Soalnya ampun siap mekedang cek langsung metanding atuh.
0: Oh kenten.
1: Metanding hidup lampu, metanding ben mani selid nih tiap kepulas ben mani kenten mana. Niki ngenenang ini jamu.
0: Jamu.
1: Artinya jamu nih ke uning atuh.
0: Napi artinya.
1: Nak wenten singkatnya nih ke.
0: Tapi singkatannya.
1: Janda muda.
0: Nah beka. Oh, maksudnya ngetarang mantan kan orang mereka.
1: Masa jamu? Dia sengen dong bakul di janda muda.
0: Oke, dan benjebos yang tan jangan dong bakul, tapi orang jamu masih nggih.
1: Waktu durian nih kalau wentan ben ke anu nih tengkali nih.
0: Atungkalian nih?
1: Aw nih itu durian.
0: Dan?
1: Duda keren.
0: No, adi tungkalian nih singkatan kan tena.
1: Singkatannya ya duda keren gitu.
0: No, sira duda keren nih kimu kau nih.
1: Angga aja Pak Desulang.
0: Yeah. Aduh sekata. Wah Bu Eka nih.
1: No kakak.
0: Aduh bungker ada.
1: Ini kan nak antah nak jadi kenyataan begitu nih.
0: Ya betul sekali.
1: Nak mau nak duren tuh. Maksudnya sudah keren.
0: Dia nak menang mantan dia ngali aman. Dan wangi dan purun dia.
1: Ayo mani wangi nyarangan.
0: Kira-kira
1: nginde jamu nih. Mangkin di tiang arang lunas jamu tuh. Yang dumun sering.
0: Oh, dumun sering.
1: Seneng jamu kunir nih ke nge.
0: Kunir
1: nge.
0: Napi kunir?
1: Asli nih ke mencampur beluntas gede. Daun beluntas nih ke. Nih ke untuk mencegah bau badan juga.
0: Oh ya?
1: Nge, daun beluntas nih ke becek sana tuh. Menghilangkan bau badan. kunir niko untuk ngetesin waduk. Mendaging masih madu, suka dibawa se nini ita wau madu mendaging. Kadang-kadang campur aja gula pasir gitu. Pangkan pas pian buka niko pahit rasanya.
0: Pahit sekali ya. Oh kunyit ya maksudnya Bu Eka ya.
1: Iya, jamu kunyit niko sampun. Bahasa Bali ini kan bahasa Indonesia antang kunir tuh.
0: Kunir, dari baru tahu. Jujur aja. Anak
1: biasa kurang rumah saya dengan jamu kunir Bu. Gitu. Kunyit niko nge bahasa Bali ini jamu kunyit niko sampun paling becek itu mas. Raga umpun istri-istri napi malih. Sudah pernah melahirkan Nika nge Nika banyak becik san manfaatnya Nika Napi malih campur Nika ampun beluntas kunyit Napi malih wau tuh gula madu pun pasti ke mendaging Nika wentan minak numas balik campur aji telur ayam kampung itu.
0: Oh telur mentah?
1: Telur mentah nge Nika diaduk Nika jadi satu
0: bukan
1: masuk telur mentah.
0: Nge.
1: Nah, ini kau untuk kesehatan juga. Becek ini kau untuk nama darah, becek ini kau. Yang kencur gigisan ibu demen terlalu manis tunas kencur
0: ya. Oke, masa manis ya? Ten je agak ngangah ten?
1: Manis nih kok, manis-manis kengken dan asalnya ten demen ibu. Paling demen kunyit nih kau pun jamu kunyit.
0: Ben biasanya bu, Eka numas napi ngariana.
1: Numas kereng ujang pun nanti anak ada ujang repot-repot.
0: Ini ben mulai. Bener sih emang yang nonton kayu repot ya numas. Biasanya Bu Eka sering.
1: Ya nih ke di jang rara kecuali kita punya madu di rumah, gula-gula merah, daun beluntas mewah ngerah makin natu. Dan lumun nak em lumun nak numas sana, awu-awu ngarang tuh pasti daun punya beluntas pagar nih tuh.
0: Oh ya?
1: Nggih, gampang pun ngerah daun beluntas.
0: Oh, niku merambat nggih?
1: Nggih, me becek san merambat niku. Anu dah deni yo, kan tanto jak kerap gitu, kerap yo mau mekilip-mekilip dia jak timpal leh. Ka becek angin pagar rumah. Lumun kan awu numas tanah niku pasti niku angin pagar. Kenten niko angin niko mantan jadi tiangin jamu.
0: Iya, berarti ampuh ya yang kadi Bu Eka napi kadi obatan herbal soalnya jamu niku tuh. Napi untuk menjaga kesehatan tubuh.
1: Namun kantun anak-anak masih kecil tuh disarankan oleh ibu-ibu dagang jamu tuh minum jamu sari rapet.
0: Sari rapet.
1: Iya, karena kita apalagi sering melahirkan, nah bahkan tiga itu kan melahirkan untuk menjaga napi adaan itu. Anak untuk kewanita anak lu gitu loh. Kewanita
0: betul betul itu,
1: yang pribadi nih kan
0: nggih betul sekali.
1: Minum jamu sari rapet untuk selain mau menghilangkan bau badan juga untuk menjaga menjaga kewanitaan kita.
0: Betul gitu. Sekali. Berarti Bu Eka juga ngantos mangke pun menyarankan juga ya untuk mengkonsumsi jamu kentan nggih.
1: Nggih, sampun.
0: Ya, yang penting jangan berlebihan sih mungkin Bu Eka nggih.
1: Nggih, nika sampun ada anunya. Ada cuma kalau sari rapetnya kita minum satu biji nih ke tiap hari untuk menjaga kewanitaan kita.
0: Sari rapet itu dari apa aja nih kikain?
1: Bahannya kayak kacang botor nih tuh. Bahannya kayak kapsul. Nih ke kita minum satu kali. Becek nih ke untuk menghilangkan keputihan, menjaga kewanitaan kita.
0: Iya,
1: dan itu kan yang paling pribadi sekali ya.
0: Betul.
1: Nih ke kita selalu kita jaga dan pang becek gitu. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, jangan.
0: Itu
1: manfaatnya itu.
0: Oke.
1: Aku kan itu muter lagu kangen kan gelgelan itu nih.
0: Kenapa itu?
1: Temang tuh kangen kan gelgelan. Niko durasinya panjang banget Niko. Nangis temangnya bagus.
0: Panjang sekali.
1: Nangis dusing ketemu gitu. Niko di rap nih bagus Niko.
0: Iya betul, nanti tak putar lagi. Weka, susah banget.
1: Kangen kan gelgelan Niko. Di rapnya bagus. Penyanyinya almarhum Pak Pandi Made Bajer.
0: Iya betul,
1: Pak Pandi Bajer. Niko nge. Niko di tiang kalau karaoke Niko berdemen tiang. Ilu sekar tiang demen kalau karaoke. Kang selam manis. Niko paling senang tiang. Jadi yang nak soleh demen kan lagu nak mani juga kan gending dan demen lagu nak lulu.
0: Men emosi apa secara emosi nih lanang lebih masuk rasanya kayak di BK
1: kalau pop Indonesia ayah dari Rindu Rahab. itu ibu demen. Mm-hmm. Bagus juga sebenarnya ayah tuh kalau kita mengayati bisa mengeluarkan air mata itu.
0: Karena
1: kita kangen dengan orang tua kita kan.
0: Betul. Ya, yes, sering masuk-masuk.
1: Atu dayu ari.
0: Heeh,
1: Kak, mangku sedani munggah, Kak.
0: Munggah.
1: Kirim Kak nih. Amahin dirampun Bu Jerman rajang Bu munggah mangkin Bu. Aliki Bu Jero Chandra sudah tuh nyareng nggih semua Bu Jero. Inge tuh dayu ari rajang ngemargi yang suadarmo. Suk semua galak tuh.
0: Iya, suk semua taler iki Bu Eka.
1: Yang re, margi yang penampahan kuningan dan yang re lain jagat kuningan iki. Mugi kena
0: sareng. Astengkare.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, suk semua banget iki Bu Eka sapa nyarengin. Iya, mbece pisan kadi Bu Eka menambah wawasan malih niki ya yang kadi dumunen niki untuk ane istri pemekasannya minum yang namanya sari rapen niki nge, untuk menjaga daerah keintiman timan wanita nih karena penting sekali juga nggih. Karena jika tidak dijaga juga napi wastane sangat krusial niki dengan nentu mendatangkan penyakit nih. Semoga tidak terjadi seperti itu. Ataupun nikah ampun niki sane ke bos jamu hadir kentangnya rakerai agar mangdanya niki rakerai presiden untuk menjaga tubuh secara mandiri ya walaupun dengan minum mengkonsumsi kemanten dan juga niki memang ada takarannya. Gestronika tetang macam nomor ring WhatsApp niki sampun ketumbasin jamu sarang pembeli. Pembeli rakerai sarang sami. Niki menten Mbak Indira sane sampun munggah nalar di wawu rahajang dayuari Mbah wawu habis senam di kamar asik. Inggih semua Mbah. Taler Bapakku Prajapati mangke nyenggol dayu. Inggih semua Mbah Mangku kena stateng nggih rahajang yang rene jagat kuningan benjang. Taler niki wenten Ibu Dinda Kuwum Raja penampakan kuningan dayu Sabah balas wawu. Oke enten ini jamu tiang senang jamu kunyit kencur daun sirih kenten nge numas dayu cantik lucu. Numas dayu napi numas jamu mangkin. Inge rajan tolong nge Bu Dinda setata kena sarang keluarga titip salam nge niki ya Tante Jermanku sampun nyenggol dayu tadi pada saat Bu Eka munggah ringan barang ya, beh rambut putih, oh niki ngetarang Mbak Indira. Aduh kenapa niki Bu Tante Jerman, bagaimanakah sudah napi asane sudah meminum 2 gelas jamu pada hari ini napi bagaimana? Ini baju bos menjadi menten galah munggah nggih. Tolong niki menten ke Angga sampun nyenggol dayu juga. Raja Sumang, Raja Tugas, Magi Rahayu nggih menten jamu jago takenan Bu Eka artinya artisnya napi. Hah? Oh, jamu janda muda maksudnya niki Kak Angga. Ingin lantun niki wenten. Nah, sira niki nggih, Cika Budi. Ringe Yesus mah banget sampun nyarengin osa gongge ampura tiang budayu ari nenten gongge. Inge mah jebos paling lanturan titah antung macan ring WhatsApp sane tumbasan jamu monitor sane titah mah jebosnya sane makin ngirim mesanakan numun pacang ka turang tembang dari Sireniki Tri Kirani Jar sane memudel layah tanpa tulang.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan ngusah bedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini kadang musik yang diri kiri FM 106,4 MHz, sarang dayu ariring, perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ini sampun katoram, kudang-kudang tembang, tolong informasi sani menarik liana menikingi, mandi-mandi presiden menghibur akar air, hingga lah makin, napi je sani kekaryanin, napi je sani kemargi yang makin, sengkara presiden menghibur akar air, kentan ge, telur pengabdunya ne, saking titian meniki, meja bos, nyantos puput, mandu pemargin duwe niki, sami memargi antar kemanter. Ingira kerai mau sangka nenen ini jamu kenten ngi lanturan titian mangke niki napi wastane memang becik pisan niki nge jamu nike kedadosang obat halami obat herbal juga niki namun sesuai juga dengan takarannya duaning meskipun juga niki jamu terbuat dari bahan alami niki penting taler nge untuk diingat mandane setiap individu tawira kerai sami memiliki respon tubuh yang berbeda-beda niki diwawu sampun. Sebagai contoh niki ini Ita kentan ge memang tubuhnya nike agak sensitif kentan ge napi malih nike bersangkutan dengan organ dalam kentan biar enggak salah ya mantan enten iwang napi je sane becik sabine patut nike sane margi yang mantan ge nalar niki wenten juga napi wastane rakarai beberapa orang mengalami reaksi alergi atau interaksi dengan obat-obatan yang sedang dikonsumsi nike berbeda-beda. Nah untuk jamu niki sebagai pelengkap kesehatan tradisional ke bawos, memang penggunaannya sebaiknya niki tidak menggantikan pengobatan medis yang diresepkan oleh dokter juga, terutama untuk kesehatan yang serius, kenten. Alangkah baiknya taler niki dados, tapi wasane dikonsultasi sareng dokter yang dianjurkan durus, yang nenten sampunang dipaksa, nge tapi niki mangdane tapi wasane nenten nyalah manten niki nge rakerai sehari-harinya duaning raga sareng sami niki menten kepadatan aktivitas ya mungkin sudah peka akan sinyal tubuh yang merasa tubuh nike dengan tanda-tanda mulai lelah ya yang ringan-ringan mantan dados niki kadi tapi wasane toyo anget nge dengan tapi wasane rebusan air jahe kenten nge kadi penikara keraisan yang diwawu nike dados referensi. Nah niki pada dasarnya memang kasihan jamu nike merupakan minuman herbal tradisional Indonesia niki sangat beragam sekali jenisnya mulai dari meningkatkan imunitas hingga menjaga kesehatan organ tertentu seperti hati contohnya nge niki wenten kudang-kudang bahan alami kadi kunyit jahe temulawak niki kaya akan senyawa bioaktif sane sampun terbukti niki rakerai secara ilmiah niki mengandung utawi duwe manfaat antioksidan dan antiinflamasi. Ini niki untuk memastikan kembali keamanan dan efektivitas jamu niki sesuai dengan kondisi

0: sudah menyimak kenten nggih dan atas partisipasinya semua rakyat raisane sampun munggas semua banget sampun nyobiah informasi niki wanta anggen tapi wasane genah mebrik bagan ke mantan ya saling bertukar pikiran bertukar pengalaman nggih rakyat rai. Nggih, tapi malih niki pacang nyangre Rainan Suci Kuningan Benjang, remangken Rainan penampan Kuningan sambil langen. Tapi wastane menemani rakrai nggih antuk beraktivitas, berkegiatan ane istri. Tapi wastane sudah incek dengan tugasnya sendiri, mendingan nalar ngene lanang-lanang niki nggih astengkara presiden menghibur saking perempat RRI Denpasar niki nggih. Nggih semakin tak cari intitian rakrai mesanekan malih, ngenten nggih duani pacang daging tiang antuk informasi-informasi sane menarik lianan niki antuk menika mejebo soalnya yang ini rakyat presiden nyaringin terus maju jebas ngeranjing sarang KPAD Provinsi Bali ringgal ajam siya lalu menikah ngiring mesanekan dumun
1: tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Selamat pagi. Penataan usaha dinilai perlu mendapat perhatian dalam upaya mengurangi kemacetan di Bali. Aktivitas usaha yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir kerap berdampak pada penggunaan ruang jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Praktisi pariwisata Bali, Inyoman Rute Adi, mengatakan setiap usaha perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk ketersediaan fasilitas pendukung. Ia menegaskan usaha yang berpotensi menimbulkan kemacetan tidak seharusnya diberikan izin. Rute Adi menambahkan, persoalan parkir juga menjadi masih kerap terjadi di sekitar kawasan usaha. Banyak kendaraan pengunjung akhirnya menggunakan badan jalan karena tidak tersedianya lahan parkir yang memadai. Rute Adi menilai penataan usaha yang dibarengi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai dapat membantu mengurangi kemacetan di Bali. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih, selamat pagi para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih, kembali lagi bersama Dayu Ari di FM 106,4 MHz. Senang sekali bisa menemani Rakerai di hari Jumat ini di tanggal 26 Juni 2026 ya, dalam dialog interaktif bersama KPAD Provinsi Bali. Ingin Rakerai untuk siaran ini bisa Anda akses ya tentunya di Facebook Perempat RRI Denpasar. Dan begitu juga jika Rakerai berkesempatan ataupun ada yang ingin disampaikan sebentar ya, silakan bergabung bersama kami di soal telepon 0361223361 ataupun di via WhatsApp juga bisa nge di 0878-9882-2420. Baik, Rakerai, para pendengar setiap Perempat RRI Denpasar. Jadi pada hari ini kita akan mengupas tuntas gitu ya, dengan mengangkat tema di sini, kesejahteraan anak dalam keluarga. Tentunya di studio Dayu tidak sendiri lagi, sudah ditemani dua narasumber yang sangat berkompeten sekali ya. Di sini kita bersama Pak Lili Ismurtono Santoso dari KPAD Provinsi Bali, yang akrab dipanggil Kak Ade. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, kebalik nanya. Kak Ade duluan nanya boleh. Dayu beci nih ki, kena. Kak Ade pun api kena. Inge rajang dumun ye, banyak yang gerak-gerak. Tapi asalnya Raina Suci Kuningan gitu ya, titip salam sama keluarga juga. Nah, selain dari perwakilan dari KPAD Provinsi Bali, di sini juga Dayu ditemani dengan ibu yang sangat cantik. Ada Ibu Igusti Ayu Laksmi Saraswati sebagai Kepala Dinas Kepemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Om Swastiastu Ibu.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya?
2: Sehat, cantik, Rahayu.
0: Aduh, sehat.
2: Harus berani bilang cantik ya, karena ini pemberdayaan perempuan.
0: Harus cantik terdepan.
2: Cantik tetapi sehat.
0: Ah, itu dia, cantik tetapi sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir kedua narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Begitu juga Rakerai yang ingin berkenalan lebih dekat lagi, boleh bergabung sama kami sebentar ya di telepon interaktif di nomor telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp juga dipersilahkan di 0878-9882-2420. Baik, Niki Dayu langsung saja kenten nge, karena sudah jam juga ya, biar gak keburu habis waktunya. Sejam tidak terasa soalnya nge. Oke, ke Pak Kakak Ade dumen nge. Jadi karena mengangkat tema kesejahteraan anak dalam keluarga kan kenten ya, ya seringkali masyarakat Nike kan menganggap kesejahteraan itu hanya soal materi.
1: Siap.
0: Ya, ya kan kamu. Langsung ke fenomena langsung ya. Jadi dari kacamata KPAD sendiri, jadi sebenarnya apa indikator paling fundamental agar seorang anak itu bisa dikatakan benar-benar sejahtera dalam ruang lingkup keluarga?
1: Nggih, Dayu. Pemirsa sarang sami ya. Om Swastiastu. Selamat pagi. Kita hari ini bersama Ibu Kadis yang tercinta, yang tercantik.
0: Tercantik
1: ya,
0: dan tersehat.
1: Ya, jadi betul apa yang dikatakan oleh Dayu, bahwa kesejahteraan tidak hanya materi, tapi juga keseluruhan secara holistik begitu.
0: Kompleks
1: jadi,
0: ya.
1: Kompleks ya, jadi tentang hak dan juga ya, pemenuhan hak anak itu harus terpenuhi. Baru itu adalah sejahtera, baik itu secara mental, secara masa depan, dan terutama perlindungan anak begitu. Jadi tidak hanya kesejahteraan secara materi atau material begitu. Dan kenapa KPAD sekarang bersama pemerintah Kota Denpasar, ya tentunya banyak best practice nih yang perlu kita sebarkan dan perlu diketahui oleh masyarakat.
0: Begitu. Apa aja itu?
1: Ya banyak ya. Jadi sebelumnya sih kita ke ini dulu, apa tuh namanya, apa sih yang harus dibicarakan saat ini. Kita saat ini kenapa temanya adalah kesejahteraan anak dalam keluarga. Karena juga menyongsong hari keluarga begitu. Hari keluarga tanggal 29 ya Bu Kadis ya.
0: Iya, tanggal 29 Juni.
1: Tanggal 29 Juni di hari Senin esok.
0: Iya, tentunya dengan ngangkat tema ayah wajib hadir. Sebenarnya apa maksudnya ayah wajib hadir atau absen atau apa? Mungkin sebentar diulas lagi nggih
1: Kak. Nanti ada program-program juga dari pemerintah Kota Kota Denpasar lewat Bu Kadis nanti akan mensosialisasikannya yang betul. Perlu kita tahu dan kita dukung bersama sebagai masyarakat begitu.
0: Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan?
1: Ya, ini apa namanya, terutama juga ini supaya mengantisipasi dan juga untuk mencegah namanya juga kekerasan untuk anak. Begitu. Karena kasus-kasus banyak ya. Dan nanti juga ada data-data yang bisa disampaikan sebagai contoh saja di Kota Denpasar, cerminan begitu. Dan tentunya nanti Sejebak Bali di Provinsi Bali akan bersama-sama mencegah apa yang perlu kita cegah.
0: Oke, siap, terima kasih banyak gitu ya, secara kompleks sudah diulas sedikit ya. Jadi apa yang ingin dibicarakan sebentar, isinya seperti apa yang wajib diketahui oleh masyarakat semua, begitu juga pendengar RRI Denpasar. Nah, kepada Ibu cantik, Ibu Laksmi ya, bisa dipanggil atau Ibu siapa di sini?
2: Ibu Laksmi aja.
0: Ibu Laksmi saja nih.
2: Okay. Jangan Ibu Rocker ya. Kalau Ibu Rockernya Sabtu Minggu di Kaplut.
0: Oh gitu. Oke, beda ya, beda tempat ya.
2: Beda tempat.
0: Oke, Ibu Laksmi, jadi menanggapi hal yang disampaikan sama Kak Ade, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan sebagai pembuka dulu, silakan.
2: Jadi terima kasih untuk talk show atau bincang-bincang pagi ini ya. Ini sebenarnya saya reuni kembali ke RRI Perumpat mengingat 2002 yang lalu. Terima kasih semuanya masih berjalan. Alumni Paradise FM.
0: Wow, yang pendengarnya nih siapa yang
2: jadi
0: masih
2: jadi kalau dengar suara serak-serak saya
0: serak-serak basahnya.
2: Iya, yang penting reuni udah seneng sekali. Itu salah satu bentuk kesehatan ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, terima kasih. Jadi berkenaan dengan Hari Keluarga Nasional. Iya, nanti tanggal 29 Juni itu memang temanya ayah wajib hadir. Dan di sini saya Laksmi Saraswati selaku PLT ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, memang sangat concern terhadap permasalahan-permasalahan warga Kota Denpasar, termasuk juga penanganan penduduk pendatang. Karena kesejahteraan keluarga benar seperti Kak Adi bilang, bukan pada soal pendapatan saja, tetapi bagaimana bisa kita kembali kepada keluarga. Karena fenomena belakangan ini, kalau saya sebagai PLT dan juga Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, ini kan integrasinya banyak banget. Betul. Terutama pada data penduduk pendatang, rehabilitasi sosial. Masih banyak warga belum wajib lapor diri ketika mengalami permasalahan. Sering kali penanganan kami terlambat setelah kasus itu kami terima setahun lalu, tiga bulan lalu, dan itu efek kepada anak-anak ya. Kalau boleh dibilang pemerintah kota Denpasar ini concern banget di dalam penanganan, karena salah satunya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan keluarga juga mengarah kepada kesejahteraan sosial. Nah, disinilah peranan pemerintah kota, aparat desa lurah, dan masyarakat sendiri untuk langsung wajib lapor diri. Wajib lapor diri bisa ke desa lurah atau lembaga-lembaga terkait seperti adanya komisi perlindungan anak, kemudian kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan kan sudah memiliki UPTD ya. Kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan UPTD PPA, kalau kami di Dinas Sosial UPTD Pusat Layanan Disabilitas. Dan boleh kalau kami sampaikan data kasus anak ya, yang ditangani, yang didampingi oleh UPTD PPA di tahun 2025 ini sebanyak 197 kasus, 80 kasus warga Kota Denpasar, dan 117 kasus warga non Denpasar. Artinya warga non Denpasar yang tinggal di Denpasar namun mengalami kasus atau kejadiannya. Dan banyaknya ini juga kalau kami sinkronkan data dengan Dinas Sosial, banyaknya warga non Denpasar itu tidak memiliki akte perkawinan yang jelas, kemudian akte kelahiran anak yang jelas, sehingga anak-anak ini ketika mengalami gangguan sosial mereka tidak memiliki nomor induk kependudukan. Nah, sehingga kami di Dinas Sosial melakukan rehabilitasi sosial, apakah mereka akan dititip di panti atau mereka akan dipulangkan ke daerah asal. Bahkan di daerah asal sendiri mereka kadang tidak bisa diterima, apalagi mereka tidak memiliki jaminan perlindungan sosial. Jaminan perlindungan sosial itu berupa BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
0: Jaminan sosialnya ya.
2: Iya, terutama mereka seperti pengaduan kemarin, mereka stay di Denpasar tapi anaknya mengalami masalah, kita tetap melayani, mensinkronisasikan pelaporan ini kepada dinas sosial daerah asal. Contoh dinas sosial Buleleng, bagus komunikasi kami. Artinya kami kepala dinas semua setara ya. Artinya berpadu untuk menjamin atau menyelamatkan warga ketika mengalami masalah gangguan sosial, baik itu bencana atau apapun ya. Nah di sini sinkronisasi. Begitu juga dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi kasus-kasus tersebut memang penduduk non Denpasar yang paling banyak, dan kalau dirangkum di 2025 97 kasus anak perempuan dan 100 kasus anak laki-laki. Dan paling banyak di sini yang kemarin ada kasus fisik, kemudian ada kekerasan psikis sebanyak 42 kasus, lalu ada perebutan hak asuh. Nah, ini yang sering terjadi karena rata-rata saya tidak mengerti juga masyarakat sekarang ini fenomenanya menjadi anak seorang ibu.
0: Anak
2: seorang ibu itu menikah siri lah. Mungkin kemudian setelah itu mereka mengalami perebutan. Nah seperti ini sering terjadi, dan ini juga mempengaruhi mental anak. Ketika anak didoktrin atau apa, itu yang tidak boleh terjadi. Makanya ketika kita akan membentuk sebuah keluarga yang ideal, harus terencana yang sangat baik. Nah, kami sering mendapatkan pengaduan-pengaduan seperti itu. Oleh sebab itu ada inovasi terbaru juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, bareng Komisi Perlindungan Anak, kemudian ini pemerintah Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Gusti Ngurah Jayanegara dan Kade Agus Sarawibawa, memang luar biasa concerns. Kami sudah memiliki rumah singgah yaitu Kula Abi Praya sudah diresmikan awal Juni kemarin. Di mana rumah singgah Kula Abi Praya ini ada konseling juga untuk penanganan anak yang berkasus, dan paling banyak sekarang fenomenanya adalah ibu anak mogok sekolah. Mogok sekolah ini bukan tidak mau sekolah, kenapa? Karena nggak bisa calistung. Nah di sini ada psikolog kami di rumah Kula Abi Praya yang bisa menangani hal tersebut. Kami datangi ke rumah, kemudian kami ajak beredukasi kembali kepada keluarganya, orang tuanya. Terkadang orang tua ini mendinai ya. Mendinai itu artinya mengabaikan, gak, anak saya bagus, anak saya luar biasa.
0: Tidak menerima kenyataan ya.
2: Sebenarnya ini harus diterima secara kenyataan. Begitu dia terlambat bicara, maka rumah Kula Abi Praya bisa merekomendasi ke pusat layanan disabilitas kami. Kebetulan Kak Ade juga mengajar di sana. Kita ada pusat layanan disabilitas untuk terapi wicara, dan bisa jika memiliki BPJS kesehatan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Wangaya, kemudian terapi wicaranya ada di sana. Dan kemarin ada dua anak yang dibuang oleh ayah dan ibunya di sebuah yayasan, Ruth ya, Rumah Tumbuh Bersama. Dua orang tersebut sudah masuk program pasti perwalian anak Astungkare. Doa-doa kami bersama, dua anak tersebut sudah bisa bicara. Jadi mereka mungkin ditinggal, dibuang begitu saja. Akhirnya anak ini seperti psikis. Padahal anaknya ganteng-ganteng, dua anak sehat. Kami tetap pantau. Kemudian kami buatkan akte kelahiran. Lalu kebetulan ibunya dapat ditemukan ya. Artinya karena ada permasalahan keluarga ditemukan, kami buatkan akte kelahiran, nomor induk kependudukan. Kemudian kami tanggung BPJS kesehatannya dan sudah bisa bicara. Jadi mereka tinggal menunggu kelas. Nah, termasuk perlindungan anak yang kami temui akibat ibunya menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Nah, ini mungkin pendengar bisa mendengar langsung ya. Di sini istilahnya raka-rai ya. Nah, ini karena akibat menikah siri, empat anaknya terlambat sekolah. Ada yang sampai udah 14 tahun enggak sekolah karena nomor induk kependudukannya enggak dapet. Kami turun asesmen dinas sosial, lalu kami mencoba untuk membuatkan aktenya berhasil. BPJS berhasil. Sekarang tahun ini mereka harus kejar paket. Nah, kemudian ada satu anaknya yang mengalami gangguan mata. Kami rujuk juga ke rumah sakit Bali Mandara, Astung, karena sudah dioperasi, sudah bagus penglihatannya. Jadi empat anak ini sudah bisa untuk bersekolah di tahun ini. Jadi mereka menangis, mencurahkan isi hatinya, dan itu termasuk terlambat wajib lapor dirinya. Sebenarnya masyarakat gak apa-apa wajib lapor diri ke Dinas Pemberdayaan Perempuan terkait perlindungan anak, kemudian wajib lapor diri akan gangguan sosialnya, silakan. Kita kan keep it secret ya, tidak mungkin kita urai, kita bongkar semua. Karena bagaimanapun kalau segera kita lapor diri, artinya kita cepat penanganan. Jadi sebelum viral nih, kan kadang-kadang suka viral duluan nih, seolah-olah pemerintah nih mana gitu. Padahal kita terus melakukan sosialisasi, edukasi, tapi terkadang masyarakat malu, tidak enak hati. Tapi kata tidak enak ini ke depan futures-nya itu akan sangat-sangat berpengaruh. Apalagi sekarang penerimaan siswa baru nih. Kemarin kami juga ada pengaduan anak asuh nggak bisa karena besok mau terakhir sekolah. Ya udah, kita harus respon cepat nih dalam jangka waktu 12 jam harus selesai. Karena bagaimanapun sehari lewat sehari nggak daftar.
0: Iya betul. Karena ya, sistem masuk, yang jalan ya.
2: Ya inilah yang saya bilang, banyak kasus anak seorang ibu. Nah disinilah maka temanya wajib hadir ayah. Ayah wajib hadir ini bukan ayah wajib hadir ini bukan cuman ngambil rapor, tapi ketika mereka bersama dengan anaknya, kemudian gerakkan kembali ke meja makan kalau zaman dulu ya, kemudian mendengar apa yang anak-anak inginkan. Nah seperti apalagi sekarang banyak media sosial, orang tua sibuk dengan gadget mereka buat apa namanya reels, nah lupa kepada kondisi anak. Kami juga bukan orang tua yang perfect 100%, karena saya juga punya anak remaja ya, apalagi saya seorang single mother, jadi di situ harus berperan untuk berbagi waktu di saat memang anak-anak remaja sekarang ini, apalagi sekarang ada games-games yang seperti kasus di Serangan kemarin, itu benar-benar PPA kami turun sampai sebegitunya. Jadi PPA kami turun, Dinas Sosial turun, jadi dua nih lembaga, satu mengurusin BPJS-nya, satu mengurusin rehabilitasinya. Jadi seperti itu terus kami harus kolaborasi. Itulah gunanya Rumah Singgah Kula Abi Praya. Jadi di situ counseling-counseling yang terjadi. Demikian.
0: Oke, terima kasih. Ini poin yang sangat dalam sebagai pembuka, juga masuk ke isi sebenarnya.
1: Padat daging semua.
0: Iya, isi semua. Mungkin bisa ditambahkan lagi sebentar, karena untuk itu Dayu mau ngajak para pendengar dan juga narasumber untuk beristirahat sejenak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talent.
6: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Baik, Rakrai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tentunya masih bergabung sama Dayari, begitu juga ada Ibu Laksmi dan juga Kak Ade di studio perempat RRI Denpasar yang masih menemani Rakrai ya, bersemangat untuk sosialisasi gitu ya, terkait obrolan komunitas pada kesempatan kali ini yang berjudul Kesejahteraan Anak dalam Keluarga. Oke, tadi sudah dijelaskan secara detail poin-poinnya. Jadi kolaborasi pemerintah dengan KPAD Provinsi Bali terutama ya, terbukti nyata dengan diadakannya ada rumah singgah gitu ya, namanya Rumah Kula Abi Praya, betul ya Ibu ya?
1: Iya, Rumah Kula.
0: Betul, di sini merupakan yang bisa dari petik konseling penanganan anak berkasus gitu Bu ya. Oke, Ibu izin bertanya ya, terkait Rumah Kula Abi Praya ini, apakah yang ditangani itu hanya anak aja yang sebagai korban atau pelaku, apakah orang tua juga termasuk di sana Ibu?
1: Kalau Rumah Kula Abi Praya semua.
0: Semua gitu.
1: Baik anak maupun ibu atau suami bahkan.
0: Suami bahkan. Kenapa ada kata bahkannya?
1: Ada
0: something
1: ya?
0: Happen di sana.
1: Tapi ya mungkin yang lapor sedikit ya. Artinya saya mengalami kekerasan rumah tangga terhadap istri saya. Itu mungkin ya seperti itu. Tetapi memang kita menyiapkan untuk ayah, ibu, artinya suami, istri, dan anak. Memang keluarga. Sering sekali, satu keluarga lah. Kan kita tidak bisa memutus untuk hal tersebut. Bisa saja si ayah melaporkan kekerasan verbal mungkin, atau apa, mungkin saya pernah mengalami itu ketika asesmen turun, ketika sang istri stres. Nah, melihat suaminya terpuruk, artinya stroke. Nah, di situ peluapan. Nah, itu kan enggak boleh ya. Artinya memang sama-sama kita harus redam. Jadi mengembalikan keluarga itu menerima keadaan yang sebenarnya. Mereka juga sebenarnya perlu teman untuk curhat ya, kalau kita bilang untuk ngobrol ya. Karena mungkin kalau ngobrol sama tetangga sebelah saya takut enggak enak. Silakan itu bisa di Rumah Singgah Kula Abi Praya.
0: Gitu.
1: Kemudian ada anak yang mungkin gak mau pulang dulu, artinya mau di rumah singgah dulu, kita kasih waktu 3 hari, artinya untuk bisa masak sendiri di sana. Nah, itu sudah disiapkan dapur, toiletnya lengkap. Juga sudah lengkap dengan disabilitas dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang anak mungkin takut pulang ke rumah. Nah, di situ belum, mungkin malam atau sore mungkin mengalami nggak enak dengan orang tuanya. Karena belakangan ini kalau kita lihat memang sensitif sekali ya, kalau beda dengan angkatan atau generasi kita dulu ya. Sekarang ini memang begitu, seperti beberapa kasus yang kami tangani yang langsung saya turun itu tidak enak perasaan dengan kedua orang tuanya. Ada 3 saudara nih, yang nomor 1 aman, artinya terlalu diperhatikan. Yang nomor 2 tidak sama sekali. Yang ketiga masih bayi, harus diperhatikan ya. Nah, yang nomor 2 ini merasa kok saya kurang diperhatikan orang tua, sudah memutuskan diri sendiri. Nah, akhirnya beberapa kejadian seperti jatuh dari atap, mereka lupa dan lain sebagainya. Itu perlu konseling, artinya menyelamatkan. Dan bahkan kami juga menangani anak yang karena kuota pulsanya habis, marah tak terkendali melempar ibunya dengan handphone.
0: Oh ya.
1: Ada satu kasus itu sampai hari ini kami masih tangani. Kasihan anak seperti kecil SD ya, bahkan itu mungkin karena kehilangan ayahnya, ayahnya meninggal. Nah, di situ kehadiran pemerintah Kota Denpasar baik lewat dinas sosial maupun dinas pemberdayaan perempuan. Intinya dua dinas ini bersinergi. Dia tidak dapat dipisahkan dalam penanganannya.
2: Betul. Apalagi terkait keluarga.
1: Itu karena keluarga juga kan rehabilitasi sosial. Nah, disinilah peran-peran di Kula Abi Praya rumah singgah ini serasa aman mereka. Nah, kalau mereka memang sudah ingin pulang, kami harus menjamin orang tuanya tidak melakukan hal-hal lainnya. Mungkin orang tuanya juga tertekan karena secara ekonomi ya. Nah, itu disitulah peran pemerintah Kota Denpasar yang terus-menerus melakukan pelayanan dan peningkatan, termasuk juga kondisi-kondisi belakangan ini. Cepat sekali orang linglung sekarang, cepat sekali orang stres, cepat sekali. Nah, seperti itu juga. Bahkan kami juga kemarin penanganan sebuah kasus satu keluarga, ini bukan ayah ibu tapi mertua. Ya, karena itu efeknya ke anak atau cucunya yang terlantar. Tapi akhirnya ada, mereka bisa diterima kembali. Hanya sebuah satu kata, sungkem. Sungkem yang mudah mungkin memaafkan. Nah, seperti itu. Jadi konseling itu. Bahkan juga ada yang WhatsApp saya warga. Yeah. Nah, itu Ibu Kadis, tolong saya harus bagaimana. Jadi saya belajar juga untuk proses hidup ya, untuk proses lebih balancing emotion, bersabar. Artinya mereka langsung DM juga di Instagram, kemudian WhatsApp saya juga. Ya, saya tetap berikan untuk itu, termasuk juga layanan-layanan ketika kami akan bersekolah anak-anak yang tidak mampu. Itu juga menggapai stres yang luar biasa itu. Okay. Nah, disinilah peranan kita semua, pemerintah Kota Denpasar bersama stakeholder OPD dan lain sebagainya. Terutama juga ini yang kami agak stressing juga, penduduk pendatang.
0: Penduduk pendatang ketika, gimana nih, Kak?
1: Ya, itu yang seperti saya sampaikan pada sesi awal sebelum break. Penduduk banyak pendatang problem. Banyak problem, pelecehan dan lain sebagainya. Kemudian ibunya menikah kembali dengan bapak tirinya. Bapak tirinya melecehkan. Nah, seperti itu itu sempat kami kunjungi juga. Ya, anak itu akhirnya menangis, tapi kami tetap fokus. Tapi kadang-kadang mereka, ya sudahlah Bu, segini yang kami terima. Itu kata ibunya, tapi kata anak kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi memang satu kata, wajib lapor, wajib diri.
0: Oke, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi ada hal yang juga ingin saya gali lagi terkait rumah Habib Raya ini. Jadi ketika dari pemerintah itu menangani berbagai macam kasus ya, karena menurut saya itu sangat-sangat apa ya, krusial sekali, apalagi masalah keluarga ya kan. Ada yang nganggapnya masalah keluarga itu diurus sendiri-sendiri. Jadi kalau dari pemerintah untuk menangani metode apa sih yang digunakan selain konseling, yang seperti apa hingga membuat bisa memecahkan satu kasus dalam suatu keluarga itu?
1: Jadi konseling ini sebenarnya kalau problem konseling, saya ngomong problem ya, dulu problem yang dulu, saya dapatkan informasi dari petugas di rumah Kula Habib Raya atau beberapa kali pendampingan, kadang warga yang melakukan konseling kurang kooperatif.
0: Oh ya?
1: Ya, artinya kurang kooperatif. Mungkin ketika dilakukan pendalaman, mereka lebih menutup. Nah, awalnya membuka, tiba-tiba menutup. Konseling ini kan nggak sekali.
0: Oh, gitu.
1: Dia tidak mungkin sekali. Dia pasti 2-3 kali sampai memastikan benar-benar ya, seperti itu. Apabila sampai kesehatan mental terganggu, sudah dinas sosial mengambil bersama tim kesehatan jiwa. Nah, seperti itu.
0: Kedeteksinya dari mana, Ibu?
1: Dari psikolog assessment. Ya, mungkin dia sudah mulai lain. Dan anak-anak muda cepat sekali sekarang seperti itu.
0: Ketara ya.
1: Cepat, artinya kalau kita runut ya Bu ya, ketika saya punya rumah berdaya juga di dinas sosial, di situ kebanyakan anak muda. Ketika skripsinya nggak jadi, sudah mulai. Nah, ini yang bahaya.
2: Rumah berdaya itu untuk apa?
1: Rumah berdaya itu untuk yang mengalami skizofrenia. Dari kasus-kasus begini ini bisa mengalami skizofrenia.
0: Itu penyakit
2: mental.
1: Cuma sekali
2: gangguan
1: itu juga. Ya, saya lihat apa penyebab, saya tanya-tanya ada skripsi, bahkan ada yang jatuh cinta dengan di Facebook Instagram karena mungkin wajahnya dilihat cantik. Ketika mau dipertemukan nggak ketemu-ketemu. Sudah stress. 2 hari rumah sakit Bangli.
0: Iya, Ratu.
1: Nah, ini itu makanya
2: korban itu. Kamera jahat.
1: Makanya di sini peranan keluarga. Ya, kalau punya anak remaja ya kita harus bisa seperti mereka remaja. Tidak bisa mendoktrin keras, hanya ingin bisa bersharing gitu loh. Karena beda dengan generasi kita dulu. Kalau generasi kita dulu kan boleh, kamu harus begini. Ini sekarang nggak bisa, karena udah fenomenanya sudah beda. Tapi lebih ke approachment, pendekatan hati ya. Kalau harus diberikan contoh-contoh seperti itu. Juga kesehatan di dalam berpacaran. Nah, sering kami juga menerima masih usia dini ya, 19 sudah hamil. Nah, ketika mau dibuatin akta pernikahan kan tidak bisa.
0: Ya betul, karena umur
1: dibawa, karena umur dibawa, kemudian dibawa. Menjadi anak seorang ibu, belum lagi keluarga yang nggak mau nerima lagi. Kita turun untuk menyatukan keluarga yang wajib menerima, karena kondisi anak seperti ini mengapa, supaya nggak kena psikis. Nah, akhirnya nanti anak tidak, akhirnya si bayi anak yang lahir ini nggak terawat, akhirnya tidak menjadi sebuah keluarga yang baik.
0: Masuk lagi ke rumah Kula Habib Raya.
1: Artinya pencegahannya gitu, harus jadi, ada dari keluarga. Termasuk juga yang mau menikah. Nah, ini yang sering terjadi. Calon pengantin waktu menikah, setelah menikah, ya bulan madu 3 hari seminggu lah gitu. Setelah itu langsung urus akte pernikahannya dong. Kita tidak pernah tahu ketika menikah ya. Kan banyak nih menikah hamil dulu nih. Nah, anaknya lahir dulu sebelum pernikahan. Jadinya akte kan tetap anak seorang ibu. Nah, itu ketika anak kedua, aktenya kan kelihatan anak dari pasangan, kan begitu. Itu juga merencanakan sebuah keluarga, psikisnya lumayan. Anak ini kan masih SD, dia nggak bertanya ya. Ketika SMP kok beda akte. Itu juga membangun kembali problem. Kalau kita mau bilang ideal, harus ideal ya.
0: Harus ideal.
1: Tapi ketika dalam unvulnerable condition atau kondisi rentan seperti yang saya sampaikan, cepat disampaikan ke kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, supaya anak itu tidak memiliki rekam, berarti bapak saya siapa ya? Dan sering terjadi kami ketika mereka menikah secara adat nih, belum mengurus akte, saya tidak tahu kejadian sebulan, dua bulan bisa bercerai, pisah. Karena jiwanya mungkin masih muda, apalagi usia dini ya. Nah, seperti itu. Itu sih yang sering kami sampaikan edukasi ke desa, lurah, calon pengantin. Nah, seperti itu. Dan ini juga mempengaruhi anak stunting loh. Ketika ibunya hamil mungkin kurang
0: ke pressure
1: itu juga tekanan. Stunting itu bukan karena kondisi keluarga miskin, tidak juga ada yang juga seperti itu, tetapi ada yang secara psikis juga. Bukan berarti kita bilang kok kok berat sekali hidup seperti sekarang ini, enggak. Kembali ke kesehatan jiwa kita.
0: Artinya pemerintah kota pun juga turut membantu,
1: keluarga juga itu mendukung. Nah, seperti ini, karena yang kita lahirkan kan anak-anak penerus bangsa.
0: Titipan dari Tuhan lagi.
1: Makanya benar, menikah itu menempuh hidup baru. Berarti proses hidupnya
0: diulang lagi
1: baru.
0: Terima kasih.
2: Seperti ke pom bensin. Kembali nol.
0: Kembali
2: dari nol ya.
0: Iya, dari nol. Mungkin dari KD ada yang ingin disampaikan untuk menyikapi dari data yang sudah disampaikan sama Ibu Kadis ataupun apa aja. Dari KPAD silakan.
2: Terima kasih. Saya sampai terkesima.
0: Iya, betul.
2: Aura juga bintangnya speechless.
1: Setiap hari turun soalnya. Biar libur-libur kuningan ya, ada pengaduan.
0: Ada.
1: Harus standby ini handphone-nya.
0: Kita harus selalu mengisi masyarakat.
1: Iya, harus diselamatkan.
0: Asik. Tapi pahlawan
2: tetap
0: kita.
2: Tetap aja kita kagum ya untuk effort dari seorang kepala dinas yang dua OPD. jadi paparan data dan sebagainya sudah dikemukakan oleh Bu Kadis gitu ya. Nah, di sini tracingnya dari KPAD adalah karena kebetulan juga KPAD salah satu untuk penilai KLA begitu. Kabupaten Kota Layanan gitu. Dan kenapa ini perlu? Denpasar tuh bukan tanpa kendala untuk untuk perlindungan anak. Bahkan puncaknya memang di kota Denpasar sebagai ibu kota begitu. Tapi penanganannya, terus pencegahannya dan program-program yang dibuat itu bisa sebagai
0: penanggulangan.
2: Untuk inspirasi lah untuk yang di kota lain dan juga untuk penyemangat begitu. Dan saya dengar juga Akula Abi Praya ini satu-satunya di Indonesia loh. Memang sih dari Bu Kadis sendiri terinspirasi dari kota-kota yang lain, tapi kan memang dia seperti di salah satu kota misalnya ya, itu hanya untuk di stunting aja begitu.
0: Jadi tapi ada
2: ini kan terpadu tertentu. Begitu ya Bu Kadis ya. Terpadu OPD semua dan semuanya didukung oleh masyarakat juga. Waktu kami KPAD ke sana lumayan juga, jadi masyarakat itu memetik manfaat. Dan memang pemerintah daerah Kota Denpasar memang serius lah soal itu, dan sampai detail tadi sudah tergambar kan.
0: Sudah jelas cerita. Sekali ya, sampai titik bebet bobotnya sudah disampaikan.
2: Bukan lagi storytelling, itu juga true story gitu ya.
0: Secara faktual sekali disampaikan gitu.
2: Di sini saya petik sih, jadi ada komitmen sebagai kota layak anak yang sudah 4 kali di puncak di utama begitu. Tinggal sekali sedikit lagi nih untuk kota layak anak, dan itu memecah telur. Kami harap di Indonesia pecah telurnya di Denpasar begitu.
0: Oh, gitu.
2: Karena dia kan kota internasional begitu.
0: Oh
2: kan?
0: Iya, betul.
2: Dengan seabrek segala permasalahan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak begitu. Nah, perlindungan anak dari kekerasan ya sudah diampu oleh DP3P2KB dan tentunya juga didukung oleh dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan seterusnya. Dan terutama selamat juga untuk kota Denpasar, kemarinnya juga dapat penghargaan untuk stunting begitu.
1: Sama pengurangan kemiskinan terbaik.
0: Apresiasi sekali dong ya, begitu gencarnya pemerintah kota ya.
2: Dan ini menginspirasi seluruh secara nasional karena ini memang kementerian yang memberikan penghargaan terkait dengan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan terus juga stunting lah itu sudah sesuai dengan tema hari ini begitu.
0: Betul sekali.
2: Nah, terus juga karena ada itu dan hari keluarga itu ada yang namanya penguatan ketahanan keluarga.
0: Penguatan ketahanan keluarga.
2: Nah, ini sudah dari dulu kala, kayaknya udah ini ya. Itu oleh program Kota Denpasar ada Bangga Kencana dan KB-nya begitu ya. Terus ada pembinaan balita dan remaja lewat PKK, lewat pemberdayaan perempuan, semuanya terkesan. Itu juga yang tadi sudah menggawangi Kula Abi Praya, Puspaga Dharma Negara, begitu. Itu sukses, begitu. Yang di daerah lain, begitu, yang saya tahu juga di luar Bali, itu masih mensosialisasikan adanya Puspaga, begitu. Memberdayakan terus mensosialisasikan biarpun sudah lama ada Puspaga tapi tidak populer, kurang populer di daerah-daerah tertentu, sedangkan di Kota Denpasar udah menggawangi, bahkan sudah sekarang itu ya ada Kula Abi Praya begitu.
0: Betul.
2: Kemudian konseling keluarga pengasuhan positif sampai juga edukasi pencegahan perkawinan anak, tentunya juga dengan apa namanya tadi itu dengan catin tadi ya, program-program terkait gitu. Nah, tapi juga tetap namanya ada tantangan yang kita lihat gitu. Jadi kasus kekerasan nggak bisa kita nolkan, kan itu sudah konsekuensi begitu di kota besar. Tadi ada Duktang, itu digaris bawahi oleh Ibu Kadis kan. Akar permasalahannya, kompleksitasnya itu di situ begitu. Karena metropolitan, anak-anak kita tidak bisa serta-merta, memang kepentingan terbaik anak, semua anak yang ada di Denpasar pasti akan jadi PR dari Kota Denpasar, tapi di sana itu kan bukan semata-mata warga kita begitu, warga Kota Denpasar maksudnya seperti itu, tapi maksud dari apa yang dari Bu Kadis tadi itu adalah kerjasama juga antar pemerintah daerah, kabupaten, kota, seluruh provinsi di Bali lah begitu, dan juga tentunya kesadaran masyarakat sendiri, baik yang itu masyarakat sebagai Duktang, juga masyarakat asli Denpasar, dan juga sebagai warga yang sama-sama aware terhadap anak-anak di sekitar kita begitu. Dan penjagaan stunting ya lumayan tadi ya, karena sudah puncaknya dapat penghargaan dan itu juga berdarah-darah mungkin seperti yang saya sudah tahu kawal juga pengasuhan di era digital ini, karena tadi kan Bukadi sudah bicarakan tentang generasi yang berbeda,
0: pola asuh yang berbeda tentunya ya.
2: Nah, itu pasti juga dari era, karena ada era digital. Nah, bagaimana menyikapi masyarakat lebih dewasa lagi, lebih apa ya,
0: lebih
2: friendly
0: pandai.
2: Tanpa harus menuntut, dan bagaimanapun itu adalah suatu keniscayaan di era digital ini, bagaimana menyikapi itu juga sudah dibantu dan memang sudah di kerjakan oleh semua dinas, terutama Bu. Ya, kita kan sudah tahu ya, aura bintangnya sudah ada. Jadi contohnya untuk digital, apa namanya istilahnya, sosialisasi di medsos aja sekarang sudah naik signifikan. Saya lihat tadi sudah ratusan ribu,
1: 205 ribu. Kita baru up edukasi tentang kekerasan terhadap anak perempuan. Itu komen pasti banyak lah, biasa viewers berkomen, itu mengeluarkan hatinya. Kenapa begini, kenapa begitu ya.
2: Kita fasilitasi coba, pemerintah juga pasti fasilitasi.
1: Dan like-nya ribuan itu. Padahal saya waktu itu dengan staff saya bilang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, coba buat edukasi yang sistem ini kan gitu. Waktu itu lagu yang lagi lagi marak kan Michael Jackson nih. Okay. Oh, paling banyak nih viewersnya. Saya coba, wow, 205.000 inside gila. Wah, ternyata edukasi yang begini ini aman.
0: Dapat perhatian
1: gitu.
0: Banyak ya.
1: Ada yang bilang kenapa harus lapor ke sini? Mendingan ke damkar ya, biarin mereka punya. Tetapi paling tidak yang merepost itu banyak.
0: Oke. Okay. Nah,
1: masalah mereka berkomen apapun ya silakan. Bebas. Namanya juga pendapatan bebas ya.
0: Betul.
1: Tapi mereka masih sopan-sopan semua. Artinya, wow, ternyata ada 205.000. Sampai hari ini juga masih ribut itu. Padahal ini belum lagi nanti edukasi tentang anak yang suka menyanyi.
0: Itu
1: kita terus lakukan educate, artinya menyanyi itu kan kadang di stressing orang tuanya.
0: Yeah.
1: Harus kayak begini, latihan vokal ini terus-terusan. Padahal satu yang mereka lupakan, experiences panggung. Perjalanan panggung berbeda kan.
0: Betul,
1: begitu modelnya. Ya. Biasanya latihan. Nah, kemudian nanti tunggu itu. Educate-nya masih kita buat.
0: Kita tunggu ya, bersama. Info-info ya.
1: Saya senang soalnya buat-buat begitu. Bagus, karena saya lihat enak gitu dan mereka pas banget ya gitu.
0: Emang salah satu metode lebih dekat sama anak yang sekarang
2: Jadi kita menangani anak dan sebagainya
0: dengan cara mereka juga mengikuti permainannya
1: mereka.
2: Angin besar kan tarik ulur kita memang tidak harus dituntut sebagai up to date selalu karena up to date selalu berarti kita juga cuma ikut arus aja, jadi kita tidak ada yang namanya struggle. Jadi kita ada struggle juga, ada juga ikut arus, jadi tarik ulur seperti main layangan. Dan itu apresiasi terbanyak ya untuk pemerintah Kota Denpasar dengan komplek itu.
0: Mungkin rakyatnya juga tepuk tangan ya di rumah masing-masing.
1: Kita gitu juga dibantu Duta Jendre ya.
0: Oh ya, Duta Jendre
1: dan
0: Jendre
1: Forum
0: juga?
1: Anak Denpasar. Ya.
0: Oh, iya.
1: Jadi selain kita, mereka juga saya suruh turun dan pinginnya saya nih. Bisa gak kamu turun ke anak-anak yang miliki geng-geng? Nah, yang di sekolah mungkin gak berprestasi, tapi sebenarnya mereka pinter.
0: Nah,
1: cuman kan sering namanya di mana-mana. Kita pernah SMA, SMP, pingin paling kelihatan. Tapi dengan
0: tercapai.
1: Cara ya. Itu kita ingin turun. Kalau sudah anak-anak muda kan pasti lebih beda ya. Dan mereka lagi turun ke desa lurah untuk mensosialisasikan duta rencana keluarga kan, duta jendri. Artinya apa di desa kelurahan itu masalahnya. Forum Anak Denpasar juga kemarin juga

0: sih. Nah mungkin anak-anak muda ini harus, kalau jadi petani mitir harusnya bagaimana? Mereka harus trainer juga sebenarnya.
1: Wow, jeli
0: jangan
1: sekali.
0: Dianggap ke kiri ke kanan sebelah mata enggak. Mereka jauh lebih sehat karena setiap hari bekerja berolahraga seperti itu, dan mereka sehat secara alam ya, dan tidak mendengar hal apapun, tetapi mereka sehat. Oke, kalau persaingan harga di mana-mana pastilah. Ya itu saya melihat ini loh yang kamu bisa lakukan. Ya,
1: potensinya seperti
0: ya,
1: apa?
0: Saya ajarkan cara menyentuh nih harga petani itu seperti apa. Dia juga keluarga. Nah, seperti
1: diajarkan
2: nanti. Perdirian perdagangan nanti
0: juga. Saya kan lama di perdagangan. Ini kan ke pasar rakyat juga bisa kan. Keluarga kan juga asalnya juga dari pedagang-pedagang pasar juga. Mereka fine-fine aja.
2: Tapi kan ya, emang betul. Ini ya untuk generasi yang saat ini kan memang benar on.
1: Di soft skillnya lah itu
0: harus artinya banyak segmen yang harus kita pinter.
2: Ya kemarin juga itu sih forum anak daerah juga begitu. Saya 2 ton KAD untuk sehari.
0: Iya organik. Udah mulai berpikir besok kalau saya tamat SMA saya ngambil jurusannya yang lebih kemana? Bisa agriculture diambil. Iya kan? Oh ternyata itu sebenarnya buka peluang. Hal simple tapi beneficiary-nya bagus untuk penerima manfaatnya.
1: Itulah. Jadi perannya tuh mengarahkan juga ya mereka ya dengan kemampuan mereka yang sebenarnya jauh lebih pintar sebenarnya dari kita gitu yang generasi sebelumnya. Gitu. Oke lah. Baik pada Bapak dan juga Kak Ade, Ibu dan juga Kak Ade di sini karena waktunya mengingat lagi 2 menit saja mungkin kepada Ibu Laksmi ya kira-kira apa harapan besar Ibu untuk keluarga di Kota Denpasar untuk kedepannya Ibu?
0: Artinya keluarga di Denpasar memang kalau kata kuncinya sejahtera ya.
1: Sejahtera.
0: Mari kita bersama-sama anak-anak kita kembalikan lagi anak-anak kita ke perencanaan awal membentuk sebuah keluarga. Artinya keluarga yang sehat, sederhana, namun secara jiwa mereka sangat-sangat sehat. Itu yang kita inginkan. Yang kedua, jika warga ada mengalami masalah segera wajib lapor diri. Ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau mengalami gangguan sosial silakan di dinas sosial. Kami bersama-sama dengan seluruh OPD yang ada di pemerintah kota menangani untuk kasus-kasus masyarakat. Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Laksmi. Sekarang ke Kak Ade ya, satu pesan untuk orang tua di Bali ya agar bisa menjadi pahlawan kesejahteraan bagi anak-anaknya.
2: Oke, berarti keluarga juga harus up to date itu tadi apa ya untuk pendidikan
1: lebih terbuka
2: knowledge-nya
1: terbuka ya. Ya
2: bagaimana sih sebetulnya yang seperti yang tadi kita kupas sampai spill sampai banyak gitu.
1: Betul,
2: ya intinya cuma satu kok, jadi kesejahteraan anak hanya tidak bukan hanya materi aja jadi kita juga harus tahu namanya mental health-nya terutama dari sana dari mentalnya terus gizi penuhan gizi dan sebagainya dan juga tentunya perlindungan anaknya jadi gitu. Dari pergaulan dan sebagainya pengarahan minat dan bakat tadi sudah dicontohkan begitu itu perlu meningkatkan knowledge itu setiap keluarga ayah dan ibu dan tadi sesuai dengan keluarga hari keluarga jadi ayah juga tidak melepaskan tanggung jawab pengasuhan kepada seorang ibu aja.
1: Iya, gitu. Gak boleh absen.
2: Iya, absen terus 24 jam. Ya, Bapak siaga, tapi bukan hanya untuk yang akan melahirkan anak-anak, tapi yang sudah juga kita bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab terhadap anak-anak dan lingkungan kita semua.
1: Oke, terima kasih ya Kak Ade dan juga Ibu Laksmi atas diskusi yang luar biasa pada hari ini. Begitu juga Raka Rai, para pendengar yang sudah menyimak dengan sangat konsen, kayak serius. Oke, jadi kesejahteraan itu kan anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi dimulai dari langkah kecil, dari rumah gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya Dewi Ari sebagai host ya, pengantar acara di obrolan komunitas bersama KPAD mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Laksmi, Kak Ade dan juga Raka Rai para pendengar ya. Dan juga Dayu meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik, untuk menutup dari pertemuan kita kali ini, Dayu izinkan Dayu mengucapkan parama santi. Om santi santi santi om.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada.

0: Dong, untuk outdoor kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kabar budaya Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membuka peluang Bali memiliki hingga 3 kawasan internasional finansial center atau pusat finansial internasional Indonesia. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum dan infrastruktur pendukung termasuk skema perpajakan khusus. Pemerintah membuka kemungkinan pembangunan lebih dari satu kawasan dalam satu pulau. Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan lebih dari satu kawasan PFII. Dalam bilik tersebut, PFII dirancang sebagai kawasan dengan kekhususan hukum dan administrasi yang mengadopsi standar internasional. Sekian, Getro Bali bersama Dedek, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semudah ini yang rekan rai para pemirsa sanikan don masih ring perempat suara budaya Bali. Rindu jugi pada megenah dumugi kantun pangin di tiang statekena. Dari Mahendra sanik mungkin jagi nyarangin para pemirsa ring rahine sukre. 6 Juni warsa kali tali 6 kantun sepupu galah dulu ini jam 3 sore mulai jebos jagi iring di tiang ring acara sanik sampun kasih agayang. Semudah ini tiang sanik mungkin jagi aturin di tiang tabuh. Lelamatan galang kangin. Dan sejarah ini pemargi tabuh puniki biasanya nih.

Biasanya nih ditabuhkan ritat kale pujo wali piodalan. Ritaler ngemosang ini jenis tabuh puniki ngian punike tabuh lelamatan utawi tabuh 6 kategori tabuh klasik. Tabuh puniki dipopulerkan oleh maestro karawitan Iwayan Brate. Ditata ulang gendan iki nggih, taler seniman legendaris saking Batu Bulan, Pekak Wayan Jebeg. Dan tentunya gendan iki Pekak Wayan Jebeg dikenal sebagai salah satu maestro pencipta tabuh klasik dengan varian gending galang kangin. Nggih, rekalen rai sahabat budaya seni kadun masikian iki nyarangi dede. Sering makin ngiring piar sayang tabuh galang kangin.

0: Mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rakelerai para pemirsa semudah ini dia sedangkan dan mesikian ring perempat suara budaya Bali. Senang makin jagi aturin di tiang mewali tabuh lelamatan geni astre.

Sebenarnya dia anak lain raih berapa miarse. Tabuh-tabuh lelamatan pun iki. Tamannya ini tabuh geni astre dan iki dipopulerkan oleh saking Duta Kabupaten Karangasem Dawag Pesta Kesenian Bali. Mosang ini tabuh lelamatan pun iki sering taler dipentaskan retat kale Pujo Wali Piodalan ring pura-pura senementan ring Bali.

Sahabat Budaya Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai menambahkan penerbangan baru ke Canberra yang dilayani oleh maskapai Virgin Australia. Penerbangan perdana Virgin Australia rute Canberra Denpasar tersebut menggunakan pesawat tipe Boeing 737 MAX 8 dengan nomor penerbangan IA127. Jenderal Manajer Bandara Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati menyebutkan positif pembukaan penerbangan rute Canberra tersebut. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Swastiastu. Sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma, Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH/SKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aduh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tar.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya nggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Banten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ji
1: niki mbok tiange
3: saking kan bersidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening peraja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rahajang atur diri yang wajang ring para pemirsa sami sering kandun mesikian ring 24 suara budaya Bali. Kandun dari Mahendra nyarangin para pemirsa ring gala siang kadimangkin ring rahine sukre 6 Juni warsa kali tali 6 jadi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang teras UMKM. Serangin ada wakil sani sampun saya gering studio langsung ke mantan di tiang pacang sapa Gusing Ura Amarauke. Om Swastiastu Aji.
1: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Pun api sehat.
1: Ya, astongkara sehat selalu.
0: Inge, rakalan rai para pemirsa sahabat budaya, beliau Niki adalah owner dari New Nirmala Oil dan tentunya sampun nyabran rahine kadirasa nge Dede nyarengin Gusti Haji Marauke Niki yang akrab disapa Haji Nirmala kanda Niki berbincang-bincang mawaseng ini kesehatan talar obat herbal sani memang diproduksi langsung oleh beliau dan Malaysia Bos Niki jagi sangre di tiang galah dulu ini ring lain telepon 223361 sampunang lali talar dados mengikuti siaran kami ring Facebook di Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Aji Amarauke Niki ngomong ini topik mungkin Niki berinovasi. Nah, sapu napi ini topiknya nih berinovasi dalam bentuk napi Niki. Sana mungkin galah susuran titik yang majarang Aji Nirmala Oil Mang Dani memaparkan sedikit ngomong ini berinovasi. Persilakan Ji.
1: Terima kasih banyak Bapak Dede Niki yang sudah sangat-sangat membantu keberadaan UMKM sepertinya Nirmala Oil Niki. Begitu juga Radio RRI sudah sangat-sangat mensupport di mana keberadaan UMKM itu sudah didukung sepenuh hati oleh RRI, begitu juga oleh penyiarnya yang sangat-sangat setia juga ini, begitu juga para pendengar setia Radio RRI dan pasar. Ya, pun ini Pak Dede. Pada awalnya dia hanya memproduksi Nirmala Oil hanya 2 botol ya.
0: 2 botol.
1: Awalnya ya. Yeah. Dengan jumlah kelapa 25 biji kelapa, mm-hmm. Kemudian jumlah dana hanya Rp125.000. Mm-hmm. Dari sana karena dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya oleh seorang pasien dari kebetulan dari luar Niki tinggal di desa Tiang, mm-hmm. Kebetulan beliau mengalami batuk menaun, mm-hmm. Nah, sehingga ketemu dengan Tiang, kemudian Tiang tawarkan, kemudian beliau mencoba sehingga di saat itu dia langsung membuktikan merasakan mengalami kesembuhan dengan cara meminum New Nirmala Oil. Nah, dari sanalah cikal bakalnya timbul pemikiran Tiang Niki harus berinovasi untuk kedepannya, mm-hmm. Supaya tidak monoton gitu.
0: Oke. Artinya tidak monoton dalam bentuk napi Niki, monoton satu produk gitu.
1: Ya betul ya.
0: Oke. Untuk saat Niki New Nirmala Oil Niki sudah mempunyai berapa produk Niki Ji?
1: Ya, dari perkembangan New Nirmala Oil berkat tiang berinovasi ini ke sampai detik ini punya 22 jenis produk. Niki,
0: 22
1: jenis produk. Mm-hmm. Dengan hanya bermodalkan seperti yang tiang tadi hanya 25 biji kelapa, mm-hmm. Dengan dana waktu ini ke di tahun 2019 hanya Rp125.000. Masih ingat yang ini ke tiang nyarinya kelapa ke di Sakah niki nge, pas barat patung bayinya niki menten teman di sana, uh-huh. Nah, tiang pakai kampil 2 kampil niki ya, mm-hmm. Tiang olah sehingga sampai saat niki.
0: Oke, nah niki memang pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan nggih, di mana niki cikal bakal dari minyak Nirmala Oil yang memang kita sudah kenal seperti saat mangkin niki nggih, dan tentunya rekan-rekan rai sahabat budaya banyak sekali manfaat dari khasiat untuk Nirmala Oil yang diproduksi oleh Haji Maroko niki nggih. Dan tentunya niki herbal. Nenten-nenten efek sampingnya nih. Ji, mungkin bisa dong diinfokan sedikit majang ring para pemirsa sami untuk khasiat dari Nirmala Oil selain untuk mengobati batuk napi kemantan ji.
1: Ya. Untuk masalah manfaat Nirmala Oil niki banyak sekali niki nggih. Nah, sesuai dengan testimoni yang masuk, begitu juga sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh BB POM, Badan Balai Balai Besar Pengawas Obat dan Minuman niki. Mm-hmm. Sehingga sampai detik ini banyak sekali manfaatnya, Pak Dede. Satu, batuk menaun, terus batuk kering, batuk basah, semua jenis macam penyakit kulit, sama bengkak-bengkak juga, alergi, kuste, itu sudah banyak yang testimoni yang masuk. Di samping tangan kebas-kebas, kaki juga sakit, lutut juga, banyak yang sudah masuk testimoninya. Yang tidak kalah pentingnya adalah sakit gigi. Paling lama 2 menit sudah selesai, sudah hilang rasa sakit giginya.
0: Luar biasa sekali.
1: Nah, itu juga kalau gigi yang agak ganjil, yang kocel, dengan memakai kumur Nirmala Oil itu bisa keras kembali, kencang kembali. Terus kalau masalah sariawan, hitungan menit sudah pasti hilang rasa sakitnya. Ya.
0: Oke, Raklan Rai, para pemirsa, punika wau sedikit perbincangan kami dengan Haji Nirmala Oil. Nge, selain produk Nirmala Oil, napi kemana produk-produk yang sudah dikembangkan mungkin Kiji?
1: Yang sudah dikembangkan, yang sudah berizin sampai detik niki ada 6 yang sudah berizin niki. Nirmala Oil yang semua aroma niko ada 3. Kemudian Bayu Pawana niko yang ada istilahnya yang berwarna hitam niko untuk menjaga keseimbangan jantung, dan non medis juga, yang itu yang testimoni masuk apabila ada yang kesurupan, bobainan, kocap niki testimoni niki cukup dikompreskan di ubun-ubun langsung dia tepar niki kenten niki. Nah, niko mungkin bulan ini keluar izin BP POM-nya karena sudah dinyatakan lulus uji lab oleh BP POM.
0: Ya.
1: Dan yang tidak kalah pentingnya, berkat dukungan dari RRI dengan penyiar seperti Pak Dede juga, sampai detik ini Nirmala Oil sudah berinovasi sampai memproduksi Amaroka Air Nirmala. Di mana Amaroka Air Nirmala ini sampai detik ini sudah mempunyai izin BP POM atau izin edar, dan halal juga, HAKI juga sudah punya. Ini berkat inovator dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten Gianyar, di mana Air Nirmala adalah mendapat juara satu waktu ulang tahun Kota Gianyarnya berapa bulan yang lalu. Ini diadakan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar yang diselenggarakan oleh Badan Riset Daerah Kabupaten Gianyar, di mana Amaroka Air Nirmala dinyatakan produk terbaik dan sebagai inovator terbaik. Nah, di mana kami dapat juara satu di Kabupaten Gianyar dan mewakili Gianyar di tahun depan untuk berkancah di tingkat provinsi.
0: Oke. Nah, seperti ini Raklan Rai, para pemirsa, dari Haji Nirmala Oil niki sangat luar biasa sekali nggih. Tetap berinovasi, melakukan eksperimen. Ngomong ini tamu-tamu herbal sana memang diproduksi oleh beliau niki. Nah, dan tentunya produk dari New Nirmala Oil baik berupa napi niki ji?
1: Amaroka Air Nirmala.
0: Air Amaroka.
1: Ya, Amaroka Air Nirmala. Di mana di saat diseleksi atau diuji di kantor Brida Kabupaten Gianyar, di MPP niki, di mana diuji oleh 3 profesor.
0: Oke.
1: Okay. 3 profesor yang membidangi tentang bahan-bahan dan di bidang kerisetan.
0: Oke. Okay.
1: Dan 2 orang ahli di bidang riset di bidang di kantor bidang Kabupaten Gianyar. Nah di sana dinilai, diuji dan banyak UMKM sih, banyak inovator-inovator, ya terpilihlah Amaro KS Nirmala gitu. Itu sangat senang lah atas selalu diberi dukungan kesempatan oleh RRI Denpasar dan penyiar semua di sini.
0: Oke, lalai sahabat budaya, sampun di tiang buka niki ring 223361 menuju itu wenden sana jagi metaken durusange seputaran herbal sana diproduksi langsung oleh New Nirmala Oil. Beliau niki langsung bersama ownernya Gusti Ngurah Amaroko Esos. Beliau niki dari Bono Gianyar. Nggih, nah niki produk dari New Nirmala Oil niki sampun makweh pisan. Nah, dan tentunya tanpa ada zat kimianya ji nggih.
1: Ya, benar-benar.
0: Untuk kedepannya ada enggak lagi produk-produk dari New Nirmala niki ji?
1: Ini baru planning ya, Pak. Pak Dede. Di mana kami sudah memiliki komitmen dengan keluarga, dengan apoteker dan tenaga kerja. Kami hanya memperjuangkan bagaimana lagi dua produk, yaitu Amaroka Usado Dasabayu, Amaroka Healing Raja Sukma. Ini sudah siap-siap untuk mengajukan uji lab ke BP POM. Kalau ini sudah keluar izinnya BP POM ini, kami dari Udi Amerta Buana atau Nirmala Oil istirahat dumun berinovasi mengenai herbal niki selama satu mungkin dua tahun dan akan fokus di marketing.
0: Okay.
1: Nah, berinovasinya tutup dumun, akan fokus di marketing 1-2 tahun. Nah, seandainya kami sudah berjalan dengan baik, ada permodalan, di sana kami akan berinovasi yang luar biasa besarnya, yaitu lompat ke kosmetik
0: nikinge. Emang yang ditunggu-tunggu nikinge. Disapa mangke niki. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Inge. Sarang sira di tiang niki.
2: Di tiang Putri Manggis,
0: Bu Putri Manggis. Inge, durus Bu Putri.
2: Oh, suksema niki sarang narasumber tadi Nirmala. Salam kenal.
1: Inge, salam kenal mawali.
2: Di tiang wenten ngitik kenten tadi rasanya niki minyak oil niki bisa diminum dan juga untuk di luar kenten nggih.
1: Inggih, patut.
2: Ah, inggih. Mungkin ane perlu tiang tanyakan, seandainya niki dikonsumsi oleh ibu ami atau orang yang sensitif seperti liver niki, kan sangat tantang dengan
0: minyak.
2: Terutama ibu ami niki karena ada janin dan kenten cerita. Nike, apakah aman untuk dikonsumsi sejauh niki produksi Nirmala Oil? Nike mantan pertanyaan yang narasumber. Terima kasih Beli Dede.
0: Miring. Ya. Oke, punapi ji?
1: Iya, yang cawes dimun Pak Dede.
0: Terus.
1: Matur semua ring ibu niki pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa bagusnya niki juga untuk memperkuat keberadaan Nirmala Oil niki. Nike yang bisa diminum nike bukan atas rekomendasi dari tiang. Nike disebabkan oleh para pengguna yang sangat-sangat cerdas dan sangat-sangat pintar menganalisa bagaimana Nirmala Oil itu dibuat dari berbagai macam buah, bunga tunjung teratai, rempah-rempah, begitu juga minyak kelapa. Nah, di mana beliau mengambil kesimpulan para pasien-pasien tiang nike dengan bahan-bahan baku yang seperti ini dan tidak ada setetes kimia pun di saat yang membuatnya nike, beliau mampu menyimpulkan bahwa ini aman dikonsumsi. Nah, selama niki sangat-sangat aman sekali dan belum pernah ada yang istilahnya komplain kepada tiang, sama sekali sih belum ada.
0: Oke, Ji, maaf dulu, dari segi anjuran di packagingnya ini tertera.
1: Nah, begini, dari segi anjuran packagingnya ini dari sistem dari BP POM itu hanya sebagai obat gosok.
0: Obat gosok, oke.
1: Ya. Tetapi di dalam pembuatan ini, tiang yang memproduksinya
0: tidak ada kimia.
1: Pernah, mencampuri setetes kimia.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan tiang belum pernah merekomendasikan bahwa produk dari Nirmala Oil ini ke bisa diminum.
0: Oke. Okay.
1: Karena tiang takut kena.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di samping itu, masyarakat yang jenius dan cerdas dan pintar itu dengan melihat packaging saja beliau sudah mampu menyimpulkan bahwa itu bisa diminum.
0: Okay.
1: Jadi ya ikut-ikutan bareng mau minumnya Pak Didi.
0: Oke, lakukan lagi para pemirsa. Putri Manggis niki kejujuran,
1: yeah.
0: Kejujuran dari Haji Nirmala Oil niki, di mana dari apa ya kemasan produknya nika memang tertera dari BPOM tidak diperuntukkan diminum, nih. Tetapi dilihat dari bagaimana beliau mengolah minyak Nirmala Oil niki tanpa bahan pengawet, kende niki. Dari pasien-pasien utawi dari konsumen yang membeli produk Nirmala Oil niki tanpa komando kene niki langsung meminum mengingat produk Nirmala Oil niki 100% tanpa
1: kimia.
0: Nah, seperti ini kange istilahnya niki lengis tanusan. Lengis tanusan tetapi pengolahannya dengan cara fermentasi seperti ini kaji nggih.
1: Ya seperti ini.
0: Kurang lebih
1: juga Pak Dede. Bagi yang mengalami leper itu kan rentan dengan gorengan dan masuk di dalam yang pengecekan kesehatan nih ke yang pakai alat juga. Yang pasti merekomendasikan Nirmala Oil nih ke sesuai dengan testimoni yang masuk aman untuk dikonsumsi. Karena minyak nih kan bukan minyak biasa karena tercampur dengan berbagai buah-buahan, bunga dan rempah-rempah itu. Nah, sehingga banyak yang sudah ada yang nelpon langsung, terus ada yang WA langsung bahwa beliau mengalami perbaikan di dalam organ tubuhnya.
0: Gitu. Oke, seperti ini ke Semeton. Menurut Wenten Malaysia saya jadi bergabung Malaysia Jebos Sang Radio Tiang Ring 223361 Seni Mangkin Durus Dumun Piar Sayang Seni Pecang Lintang.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mugi raga sarang sami, stato kenak rahayu lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
8: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
9: Gek, kairanya jangan digangguin dong, lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
8: Loh, kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi Asi sih?
9: Aduh, ya elah. Bukan Mimi Asi, Gek, tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
8: Oh, terus apa aja isi MPASI ini, Kak?
9: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
8: Oh, gitu ya, Kak?
9: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun, serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
10: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Saudara di arah klan Rai, berapa miarsa? Sani kandun nyarangin dede, rempro empat suara budaya Bali. Kandun keserangin Gusing Urah Amarauke. Beliau niki adalah owner dari New Nirmala Oil. Senuawu sampun memaparkan secara panjang lebar kandun niki yang mau sang ini produk-produk dari New Nirmala Oil. Nah, mungkin niki sampun Wenten Ring Studio, salah satu produk dari New Nirmala Oil, bisa mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Niki sanema waste amara ko
1: Air Nirmala.
0: Air Nirmala. Nirmala apa Air Nirmala. Nah, Air Nirmala niki ji manfaatnya untuk muka kena di nge
1: ya, manfaatnya untuk wajah. Nah, tetapi pada awalnya memproduksi ini hanyalah untuk mata sebenarnya.
0: Oke.
1: Ya, untuk mata, tetapi di dalam perjalanan untuk untuk mendapatkan suatu pengakuan dari pemerintah, yaitu izin edar dari BP POM bahwa UMKM seperti Tianqi masih dari pemula belum bisa memproduksi obat mata. Nah, itu peraturan dari pemerintah dari BP POM.
0: Oke.
1: Nah, salam, karena Tian selalu kepingin apa yang Tian lakukan itu memang benar-benar real gitu. Nah, jadinya Tian sering berargumen kepada petugas-petugas BP POM sehingga di sistem itu ada memang bahwa air memang ada untuk apa namanya, untuk obat luar, yaitu sejenis gatal-gatal. Dan yang lainnya kan. Nah, di sana tiang diberikan sinyal dari BP POM itu, terus tiang langsung berinovasi, langsung tiang terus kejar sampai mengajukan uji labnya sampai dua kali. Pertama tidak lolos. Entah apa kekurangannya, itu hanya dari pihak pemerintah BP POM yang tahu. Kemudian yang namanya berinovasi kan tidak pernah menyerah, harus bisa lagi di tiang kodok, sehingga tiang mengajukan lagi sekali boleh sudah dinyatakan lulus uji lab, layak mendapatkan untuk izin edar.
0: Okay.
1: Nah, dari sana tiang urus terus sampai mendapatkan izin edar sampai sekarang ini.
0: Oke. Okay. Nah, sudah nikah perjuangan dari beliau niki pemirsa. Dan apa ya niki skill yang memang sangat luar biasa sekali, mulai berbagai eksperimen dan beliau niki sangat kreatif sekali. Di mana beliau niki mengangkat yang namanya tradisi-tradisi Bali kuno kende niki. Kita tentunya kita sudah mengetahui bagaimana penglingsir tetua-tetua dumune kenten niki nak lingsir-lingsir memang sangat memanfaatkan apa ya bahan-bahan dari alam kenten nggih. Nah, karena seperti napi yang dikatakan tadi, salah satu bahan dasar dari Amaroko Air Nirmala niki adalah daun basi.
1: Daun basi.
0: Di mana kita mengetahui kalau daun basi ini kan memang antiseptik ya. Aha, antiseptik artinya bisa membunuh bakteri-bakteri jahat. Ya. Nah. Dan Rakelan Rai Sani Kandun Mesikian Niki Nyarangin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Menuita Wentan Sani Jagi Bergabung, kami persilahkan. Nge, Aji, untuk saat Niki kan Aji Wentan Ring Pesta Kesenian Bali Ji nge. Nah, menawite semeton Sani Nenten Uning Punapi caranya nge Numas New Nirmala Oil Rianto kan resellernya niki belum banyak jinge. Mungkin betul. Bisa menginformasikan nomor WA dumun ji sebelum Bali jebos, langsung bisa diinformasikan langsung untuk stand dari New Nirmala Oil niki Ring Art Center dan Pasar. Kami persilakan ji.
1: Untuk nomor yang bisa dihubungi 081-246-742-676 nggih. Tiang ulangi lagi 081-246-742-676 ya. Mengenai stand ring PKB ini, yaitu di Gedung Kesirarnawo, tepatnya di barat kolam, di utara panggung C seni nih kok di panggung kecil nih,
0: di panggung depan nih,
1: di panggung depan ke yang tempat foto-foto nih kok pas di utaranya nih kok.
0: Oke, nah gampang sekali nih Pak Miarsa menuju ke jagi ke Arsada dan Pasar. Mungkin sane durung menyaksikan pesta kesenian Bali sane kaping petang dan sekutus niki, buruan nggih sepisanan langsung dados ngerawuhin ke lantai dasar gedung Kesirarnawe sane megenah ring sisi kau kende niki di samping foto board,
1: foto board tempat-tempat foto nika,
0: tempat-tempat foto nika percis di sebelah kanannya nika jinge dajan-dajan
1: nika di berada padapan dengan kipas Bali niki
0: Nah,
1: yang tidak kalah pentingnya ada juga di sana konsultasi masalah kehidupan Pak Dede. Ada
0: nggih.
1: Masalah kehidupan.
0: Seperti napi niki contohnya ji.
1: Memang khusus di PKB niki yang contohnya tiang pakai kartu di mana dalam perjalanan niko dari awal yang konsultasi niko bagaimana perjalanannya semuanya kelihatan di sana. Tiang akan memunculkan semua hal yang positif yang mereka alami untuk di masa yang lalu niko tiang dukung dorong kemudian dilakukan masa sekarang dan untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang.
0: Okay.
1: Ya jadi motivasinya niko sangat luar biasa. Selama niki sudah banyak yang konsultasi tiang pakai kartu 99% semuanya sangat bahagia dan senang dan pas apa yang tiang bacakan niko.
0: Oke. Okay. Nah, sebenarnya niko Pak Miarsa nggih. Artinya langsung kemandan dados ngerawuhin ke Art Center dan Pasar. Nggih. Nah, sampunang napi wastane lali kendan nggih langsung kemandan berkunjung dan ya seperti napi yang dikatakan tadi berkonsultasi seputaran kesehatan. Nah, kendan nggih. Nggih. Nah, durusang niki sampun Ring Art Center dan Pasar. Nah, Ji, untuk saat niki apa sih menjadi suatu kebanggaan Aji bereksperimen. Bereksperimen kan niki mengenai obat-obat herbal dan sakit apa yang pernah disembuhkan dari produk yang Aji buat niki.
1: Puniki Pak Dede, masalah kebanggaan ke kan banyak nih,
0: betul.
1: Tidak dinilai dari segi uang ke nih, masalah kebanggaannya. Jujur mantan tiang yang sendiri yang merasakan Pak Dede, di mana tiang sudah banyak yang memakai nih, bahkan sudah ribuan memakai Nirmalawil, tiang sendiri kurang percaya dengan hasil karya tiang sendiri.
0: Kenapa?
1: Ya kemudian tianglah yang mengalami sakit. Nah, kurang lebih 1 bulan karena dia sampai kurus sampai wajah Tianqi dan fisik Tianqi berwarna kuning. Nah di sana Tiang seolah-olah ada yang mendorong untuk memakai Nirmalawil ya. Kemudian Tiang minum nih ke 1 sendok 3 kali sehari dan dibalurkan ke seluruh tubuh sampai ke telapak kaki. Tiang jemur nih setiap pagi. Nah di sana jujur aja keluar keringat-keringat yang kotor-kotor ini sampai ada kerik-kerik yang besi atau kotor-kotor yang keluar dari telapak kaki tiang ini. Nah, ya kemudian tiang pernah mendapat informasi dari reseller yang dari Tampak Siring, dia memiliki tamu pelanggan dari Itali. Kalau di Itali ini dibilang minyak magic gitu. Baru tiang menyadari dengan kualitas apa yang tiang buat nih. Di samping ada yang testimoni, tiang sendiri juga yang merasakan dan membuktikan. Nah sehingga di sana yang istimewa.
0: Oke, kita sapa dulu nih. Om Swastiastu. Inge, sampun. Selamat siang.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Sarang sira tiang niki.
0: Dede, niki sarang sira.
2: Tiang Pak Wayan yang grobokan.
0: Pak Wayan sira.
2: Pak Wayan bagus.
0: Wayan bagus, kenden.
2: Inge,
0: inge. Inge, punapi Pak Wayan.
2: Yang jagi medagian niki panggil tiang awu masalah bahasa niko. Untuk mata ni ke pun api sejati ni ke ni ke tunai yang manglo pasti ni ke
0: okay
2: yang membuat bahasa jemaah ni
0: okay ini sampun semua Pak Wayan bagus terus ni
1: Ini masalah basin ni ke Bapak Wayan Bagus, kalau bisa silakan dipakai air rebusan basin ke nge. Kemudian dicuci bola matanya ni ke nge. Umpamanya wadah baskom itu napi di sana masukkan matanya ke wajahnya ke dan kedip-kedip kan ke nge. Sampai bersih. Tapi kelemahan nak Bali ni kurangnya continue, kurang sabar ke, okay. Nge, ke kelemahannya yeah. Harus ni ke dilakukan secara continue kan nge.
0: Artinya dilakukan setiap hari, setiap hari nge, Pak Yan Bagus mekeblug nge. Oke, akhirnya Ji bisa dilanjut Ji.
1: Ya, di samping nikel istilahnya merasa terharu di mana yang berlatar belakang kan tidak di herbal pun nih bisa sampai istilahnya tembus sampai ke BP POM, bahkan sampai ke hak paten juga punya. Bahkan yang tidak kalah pentingnya terharu waktu niki yang dinyatakan inovator terbaik dan produk terbaik niki pada di sungai luar biasa keluarnya air mata tiang niki air mata terharu niki.
0: Oke. Mungkin kita bisa juga merasakan nih sepun api bangganya dan nih di mana yang notabene beliau niki tidak mempunyai latar belakang yang namanya tentang medis. Tetapi dengan apa ya berbekal belajar dan tentunya berdasarkan lontar taruh permane seperti ini ke jinge beliau niki tidak sembarangan pastinya meracik yang namanya obat. Nah, tapi malih bisa lulus BPOM lah nike tentunya sudah melalui pengujian dari Dinas Kesehatan. Oke. Nah, kembali tiang buka ring 223361 Pak Wayan Bagus mekeplug. Janu enten ring seputaran kerobokan pitaken ruine wawu sampun kecawis. Caranya pun napi rebus dumun napi wasane
1: daun basi.
0: Daun basi ini pun ike. Antos sing dumun nge Pak nge jantos dumun mangde dingin kentan sampunan suut ngerodo. Sampunan dia sedang ngerodo anggon mesugi nanti bahaya nih ke. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu BDD.
0: Tiang.
2: Yang Pak Eka mamal.
0: Nggih, punapi Pak Eka ring mamal.
2: Ah niki terang-terang lah deh. Cuaca baik
0: dari sini. Inge
2: sih. Yang banyak apa minyak apa nirmala apa?
0: Nirmala oil.
2: Oil loh. Itu harganya berapa nih kalau satu botol?
0: Oke, jadi langsung ke mandat.
1: Oh iya, masalah harga yang menurut volumenya nih kalau wentan yang 45, wentan 65, wentan 100 lay, wentan 200.
2: Ini bahkan itu kan wentan 30, 100 kan itu biasanya.
1: Iya, wentan nih kang iya.
2: Oke,
1: kan. Bervariasi nih kalau tergantung volumenya nih kang ya.
2: Oke, itu untuk apa aja Pak
1: nih kang? Berbagai macam penyakit nih kang, banyak penyakit yang bisa dibantu nih kang ya. Oh,
2: ini yang punya saudara matanya agak aneh sedikit kabur Pak.
1: Nge, dados.
0: Kalau mata niki pakai napi wasan nih
1: kang? Pakai mata, pakai amaraoka air nirmala nih kang kentan.
2: Oh nirmala?
1: Amaraoka air nirmala.
2: Nggih kan napi kan yang penting betul-betul cocok kan Mas jodoh gitu loh.
1: Nggih dados. Rerah ringat senter dados sambil melancar.
2: Nggih, nika tapi wasan nika air nika cetes kan ngenten, Pak.
1: Disemprotkan ke bola mata dan ke seluruh wajah nika kenten.
2: Oh. Menurut
1: gak ketara nih adik ya Wentan ini memakai amaraoka air nirmala ini sudah ada jadwal operasi ketara tidak jadi operasi ini nika seorang pemangku saking singa raja ini ke Wentan.
2: Oh,
1: jakti ini loh Pak nih berani orang jakti ya nika kena pengakuan seorang pemangku nika saking singa raja.
2: Oke.
1: Nge
2: Oh berarti 45, 60 gitu.
1: Nika kan minyaknya nika 45 wentan 65 wentan 100 lay wentan satak sekat wentan kalau amaraoka air nirmala nika hanya Rp75.000 nika wentan.
2: Sudah?
1: Rp75.000.
2: Oh, berapa 3 puluh mili Pak?
1: 100 mili nih kah?
2: Oh, 100 mili berarti gede ya. Pakai cara kalau ini. Ini kau kan dipakai yang pak?
1: Iya,
0: iya, semua.
2: Mudah-mudahan juga jodohnya.
1: Iya. Pak Dede, tidak kalah pentingnya ada beberapa istilahnya orang cara Bali penolong nih, istilahnya dukun atau pengobat. Di dalam kita mengedukasi bahan baku ini beliau mempraktekkan. Akhirnya terbukti semua. Beliau diteleponlah tiang. Beliau mengakui bahwa apa yang diedukasinya Haji Mangku itu yang dipandu oleh Pak Dede memang benar-benar yang lakukan dan memang benar terbukti kenten ada yang begitu.
0: Oke ji, ledangan pisan iki diantukan galah sampun mepet okay, tiang blok dumun teleponnya nggih. Menurut wonten pesanan harapan kedepannya seperti napa ji?
1: Ya, harapan ya sudah barang tentu istilahnya kepingin yang tiang bilang nika kepingin lompat ke kosmetik dan harapan masyarakat Indonesia Bali pada khususnya nih pendengar radio RRI Perumpat dan Pasar jangan pernah ragu memakai produk lokal nih karena kualitasnya tidak kalah
0: enten nih. Oke, luar biasa pada sekali. Nih rekalan rai ngiring sarang sami kita dukung tentunya UMKM lokal sane wonten ring Bali napi malih niki pengusadan sane medasarang antuk lontar kenten niki tentunya yang sudah kita yakini dari turun temurun nggih. Sehat selalu Haji Maroko, semoga sukses ke depannya. Rakalan Rai Dedeng Lusun mau pamit acara puniki peputang di tiang antuk Pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, Kementerian Pekerjaan Umum mulai melaksanakan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi tahun anggaran 2026 di Provinsi Bali sebagai upaya memperkuat layanan irigasi pertanian, menjaga keberlanjutan sistem subak serta mendukung ketahanan pangan daerah. Program padat karya ini melibatkan masyarakat petani serta langsung dalam pembangunan dan pengolahan jaringan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Sebelum ini dia rekan Ray, para pemirsa seni kadun Michigan Ray yang berempat suara budaya Bali. Kadun keserangan di Mahendra seni makin jadi nyarangin para pemirsa ringgala siang iring titiang untuk ngaturang siaran ngelilu langun ngaturang teman-teman pa Bali. Mulai jebos jadi sangra di tiang kalah duene ling lain telepon 223361. Temang dumun jadi katur saking Ray Penny. Gusti murah Gusti ayu.

0: Rakalan Roy para pemirsa semua di tiang sanikan dunia ring dede ring perempat suara budaya Bali sani mungkin sang radio tiang kalah duene ring 223361. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Aduh, kenapa ada datang?
0: Terus, terus, dumun, niki lo galo.
1: Aduh, terus, terus, nih galo. Nanti terus, sang lalak, saya dimain rakan tang lagi.
0: Pun api, sehat.
1: Sehat sekali ngalah bunga baca pada dengan
0: ter. Oh, mungkin sampun kentan wosan metanding.
1: Ampe dia anak gratis mungkin pada de ampun kentan mantu mantu.
0: Kentan ye.
1: Ye, jangan larangan pada de kemantan ring sini apa pada de haram.
0: Ingi, mungkin angin nak dumun galah megatran tapi ngarsang tembang.
1: Mbak tembang dek ne. Iya pada dengan tersam.
0: Si bermakalema janji di jalan. Nggih, sampun tembang rene.

0: Aduh.
1: Panasnya. Aduh.
0: Suk semele gale. Sampun bergabung Mang da Pole semeton sane tiosan. Nge.
1: Nge mana de ganta. Mana mana ganta mo jane gala ganta mo jama dede.
0: Inge.
1: Siapa lah ganta dede.
0: Miring.
1: Upetan jaman ke. Santi, Santi, Santi, Santi, Rahayu Pak Dede.
0: Inge, suksema Rahayu mewali lo gale. Mang da boleh dumun semetone diosan. Nge, kasian di belakang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bli Dede.
0: Ya. Yeah.
2: Sekarang Pak Dodi ring Jembrane pangyangan ikau.
0: Jembrane punapi medwi gatro semeton Jembrane.
2: Mungkin ring pangyangan cerah Pak Dodi astung karo kena Bli Dede.
0: Inge.
2: Tembang Pak Dodi ken siki Bli Dede.
0: Tembang napi.
2: Epan Dariata.
0: Napi nika.
2: Niko penyanyi na judulna Percuma Ngarepang.
0: Percuma ngarepan nanti ditunggu dumun Evan siapa teman Evan
2: Evan Dariata tembang anyar Bli Dede
0: percuma
2: hidungan Dibi itu asana penyanyi ini metiosan itu
0: percuma oh ledang dumun durung masuk nih kah
2: oh kenten
0: nge
2: nge laman kenten Evan Dariata napi dados itu
0: Evan sana
2: keturunan dados
0: Evan, kenten.
2: Nggih.
0: Evan Dariata, durung masuk, durung masuk.
2: Durung lamun ke.
0: Tunggu dulu, Evan Dariata, kenten. Oke, tembangnya. Napi sane karsang wawu?
2: Percuma ngarepang.
0: Percuma ngarepang, durung masuk. Sane tiosan kayun?
2: Nah, dado sane napi dado.
0: Hmm.
2: Yang penting Evan itu.
0: Oke, sampun sukses.
2: Sukses semua Bli Dede.
0: Eh.
2: Durung mau pamit dadah ngajen pantun siki.
0: Durusang.
2: Majeng ring loh galuh iwau niko. Saking desa Lumajang singgah ke desa Kemenuh.
0: Cakep.
2: Mireng suara anak bajang iwau perjani bayun Pak Dodi ingu.
0: Aduh, apa oh, bajang?
2: Di om.
0: Bajang panggil pengijang bekeles bajang. Aduh, suksema, legale, range bajang ajak Pak Dedi. Aduh. Ai. Oke, rekan-rekan, sambut ambina frekuensi terus dumun piar sayang sene pacang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah pencor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di apit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.

0: Saudara di tiang kalian raih berapa miliarse? Senewu sampun turun di tiang Rembang. Muali sering makin sangra di tiang. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mede Bagus.
0: Inge.
1: Kenapa gatre?
0: Kenapa biang yoga durus biang?
1: Inge. Ini wabu bulodro, lagu anda cocokin, nilai nak bulodro.
0: Nah.
1: Bulodro, elu galu. Itu berpesan, asalnya jadi tuan bulodro, dede. Dede yang pengenal sama bulodro.
0: Ampun.
1: Oh, sekarang. Tanggal 2 ajak tiang mereka. Ini dede, rajang penampahan, ini yang penglawar.
0: Ampun, terus nih ya, ngalah mepet niki. Ngasang tembang napi magatre.
1: Boleh magatre niki.
0: Dados.
1: Kita ngakeh hutang niki, tembang sampun terakhir. Magatre niki ring pekadannya, nini dania, cowok itu nama negung biang yoga, jibi ngeling tiang dede.
0: Dados ya.
1: Sarang mai dirang, sapi no tiang tungkol lo ngecat rambut. Dirang, nggak boleh jebos, salut ini ita. Saya narbo, Bu Suartini, Bu Suratni, taler. Iki niki sudah boleh nge Paya Narbo, Pak Temanjung Dalam Bubutuk Kebaiwo Kira Ratna, Dimia, Rahajang Kuningan Iki Iya dede, sampun mepet galah Sani dereng kone ampuro titian Ikat ada siki Dede mali jebos budal waspada margi Rahajang margi Dengan benyang, titian sampun usan Iki Mempamit dede, suk semua Om Santi, Santi, Santi Om
0: Suk semua, biang yoga Sampun bergabung Niki Nyarangin dede, ring pro 4 Suara budaya Bali Inge, mawali 223361 Selamat siang
2: Om, swastiastu, selamat siang Beli dede
0: Siang
2: Ini sedang menggelaan, ini beli dede
0: Inge, diris, mah
2: Kenapa gak tau dede
0: Kena
2: Jadi umi tenak sekarang samingnya dedengnya.
0: Iya.
2: Wah cadri kini keblek-keblek dedeng.
0: Lurus-lurus angin galahin mah Indira. Cantik.
2: Yang megatreng ya.
0: Lurus mbak.
2: Tembang sampun wentonnya nak nunat tembang.
0: Lurus.
2: Karena wawu geng biang yoga nge.
0: Biang yoga.
2: Aduh mon. Wenton ini ita. Wenten niang Kirana, wenten niang Kisawa, wenten Bu Wayan Swartini, Nini tu ade, Bu Eka Batu Bulan, Kenten ampun kenten Orda Weni, Nini Santa, Bu Lodro, Munggah, sampun Munggah kan dede?
0: Ampun lo galus ampun.
2: Ampun, sirap lah Santia. Bang itu lancar malah kede dede. Wenten gung yang keran, wenten mbah siro kau ini kekeran tu bintu sih mbah gigi pun genten iki mok mangsa mok mang buduk nyarengin li dede taler wenten bu putu sukarini ring keboiwo taler iki mok ayan jinar wenten siro malih odah bani ini ita Bu Pera, Bu Ana, Mbah Mangku, Merajo Pati, Mungga, pun kenten, wenten jeruk kukuh niki mangga kena stateng eh, wenten Pak Yan Narbo taler, Kak Mangku Sudani taler eh, ya mau nikah aja demon, dede.
0: Inge.
2: Ini Dania Sanur sarang kakek ngarengin dede, mungkin lancur ini, wenten taler kupluk niki nyolek eh. Kamu nikah sana di rengkau nek ampurayang, dede, lajang juga, makin mahalan jodoh mati. Ya dede, karena
0: miring.
2: Rambo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksemo Mbah Indira, senewawu sampun bergabung, nyarangin dede. Males siki penelpun kemantan iki, lurusang ring 223361. Inge, Om Swastiastu, selamat siang.
3: Swastiastu, selamat siang, Pak Dede.
0: Siang.
3: Ya, Mbak Mangku, Jo Pati, pemenang.
0: Durus, durus.
3: Itu semua, Mbak Andira. Ngit.
0: Nah. Seperti biasa, menggelebuk, Miki, Mbak Mangku, nge. Rekalan Rai, ledangan dumun, galah sampun telas, dedeng lusur mau pamit, suk semua sarang sami, antar uratiannya nih, meli jebos, perumpat RD Denpasar, pacang bergabung ke serangan perumpat Jakarta. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
4: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Inilah Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini kita ulangun kesarengin gue hari tala.
6: Siti Aisyah Raswati, yeah. Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

0: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
0: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
0: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema tipis.
0: Sebentar ya, lagi dibantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Sama Rinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
0: Cuacanya panas banget nih, Pak Nova.
1: Panas banget, sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
0: Halo.
1: Iya.
0: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
0: Di sini nanti ada narasumber kita ya, dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
0: Betul.
1: Iya, ada siapa
0: namanya
1: di sana?
0: Busu Irwansyah.
1: Apa?
0: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan...
0: Oh, Busu itu kalau... Seperti abang.
1: Oh kalo gitu. Jadi panggilannya Busu ye. Enggak pakai kak di belakangnya kan?
0: Enggak.
1: Oh enggak, Busu, Busu gitu aja. Ya. Oke, okay, iya. Siap.
0: Pakai kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Iya, kebuah betul. Larinya kebuah. Iya. Oke okay, deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
0: Kalau di sini beda sedikit sama Mpo. Kalau sana Mpo, di sini Mbo.
1: Oh, di sana Mbo. Iya, oke, baiklah Mbo Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbo Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu? Irwansyah apa Irwansyah?
0: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ye. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
0: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya seluruh Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara di siang hari ini, Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya, Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Menjaga entitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber. Tadi sudah disebutkan juga ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya siang hari ini? Ya?
2: Ya, ya sehat saya.
0: Alhamdulillah. Sudah makan tadi?
2: Sudah.
0: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih. Karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya.
2: Iya.
0: Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
2: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat. Kalau zaman Bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia. Karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
0: Oh, beda nama ya?
2: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja, karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu, punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
0: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu?
2: Iya, jenis musik tingkilan.
0: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
2: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu. Ketipung itu. Seperti itu.
0: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
2: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
0: Oke, aslinya
2: ya.
0: Itu.
2: Iya, aslinya itu.
0: Berarti sisanya pelengkap gitu ya?
2: Pelengkap, ya. Mm-mm. Karena kan kalau ciri khas Kutainya itu ketipung. Mm-mm. Ada kendang kecil seperti itu.
0: Oke, berarti mirip suatu band ya, jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
2: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung itu ada dua aja, ini kan, tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu, jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
0: Oke. Kemudian untuk penyanyinya begitu ya, ini berarti genrenya seperti apa?
2: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
0: Iya,
2: mementing, ya. Mementing. Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda.
0: Okay.
2: Bahasanya itu logat lah bahasanya.
0: Oh iya, lantunannya beda.
2: Lantunannya ya beda.
0: Oke. Okay. Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Siap. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kuso.
2: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
0: Oke, sudah lama ya berarti ya.
2: Lama.
0: Ini generasi kelimanya.
2: Kelimanya.
0: Oke, kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
2: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan, misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
0: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bu Sus sendiri apa yang jadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
2: Iya, kalau keunikan betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI sama Rinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga membumingkan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lah bahasa,
0: menyetel
2: lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah orkes ini adalah gabungan seperti, kalau orang bilang juga keroncong.
1: Oh iya iya.
2: Iya keroncong. Tapi kalau kami, kalau dicermati tentang genre atau permainannya, itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi seperti itu.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dandut ya.
2: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
2: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga apa ada yang baru. Ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk si Moja juga baru kan. Jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya apa K-pop atau band-band metal. Betul. Atau tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan. Karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik. Ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya untuk membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah, kami sebagai orkes tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian tingkilan Kutai seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
2: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
2: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
2: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan tingkilan atau tingkilan tadi. Kami adalah orkes tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
2: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
1: Oh, satu orang aja.
2: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan.
1: Nyampur,
2: Nah, disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
0: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih Gus Ul?
2: Iya, kami ketika di orkes Tingkilan Tepi Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, mm-hmm. diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, gak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
0: Beda sendiri gitu ya.
2: Beda sendiri. Ya.
0: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
2: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
0: Betul.
2: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah sulit memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, nggak bakalan jalan. Seperti itu. Jadi terus aja dipaksakan.
0: Optimis ya.
2: Iya, optimis aja.
0: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
2: Iya.
0: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
2: Siap.
0: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
2: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
0: Oh iya.
2: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi. Bukan kekurangan seperti itu.
0: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
2: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUKAR tentang kesenian tadi.
0: Oke. Kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
2: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
0: Baik.
2: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah apa ya banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali apa menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
0: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, banyak yang join juga bergabung gitu ya.
2: Siap.
0: Oke, Mbok Nova.
1: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
0: Ada di 0541-727-2652 atau 736-152.
1: Bisa diulang lagi.
0: 0541, oh ya.
1: Iya.
0: Sebentar ya, Pok ya.
1: Iya, lebih pelan, lebih pelan.
0: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya, kalau nomor telepon biasa 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
1: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
0: Oke, boleh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Po. Barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata. Ya. Yuk.
2: Halo. Salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tami pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Kabar Tata, apa kabar, Bo?
2: Kabar baik, Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, Jakarta dulu ya, Jakarta, kenapa? Assalamualaikum.
1: Ya pun.
3: Sehat, Mbak, Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Kenapa ini dulu, apa, busu Muhammad Irwanto, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mau bertanya nih, busu.
4: Iya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya, busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih, busu, yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes pingsilan ini selalu menonjol budayanya gitu, busu. Itu satu. Yang kedua itu aku ya tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes pingsilan Sepi Mahatam ini gitu. Dah. Itu aja, busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih, ya. Mbok Nana, Assalamualaikum. Tadikun.
1: Ya pun. Ya pun. Mbok Nana. Mbok Nopa.
2: Salah ngomong,
1: okay, ya. Oke, sebelum dijawab sama busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta, ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati terputus. Ya,
1: oke, kalau gitu silakan Bu Sirwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Bu Sirwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Iya, generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato' Salim itu bapak kemungkinan. Mm-mm. Saya dulu masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Okay. Tapi saya sangat apa ya, saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan bapak. Mm-mm. Ini memang sebagai apa ya, perlu diperjuangkan, atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Mm-hmm. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti ketika mereka memperjuangkan itu, juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin.
2: Yeah.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Mm-mm. Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut, mengikuti. Jadi, tentang perjuangan itu, musik yang mereka buat juga saat ini populer memang ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Mm-mm. Karena bawaan apa, aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
2: Jauh ya?
4: kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka mengikuti epen-epen itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event Erau itu pasti juara. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Nah, jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu. Masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan, karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soeda tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Ya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Kalau orkes Tingkilan Tepian Mahakam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Nah, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova. Ya. Mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya. Ya. Halo, assalamualaikum ya. Iya, waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
5: Mbak Tata, assalamualaikum
2: warahmatullahi
5: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang. Di dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah, Mbak Tata.
2: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat dulu Mbak Nova.
2: Iya, Mbak Nova.
1: Ya, halo.
2: Ya, halo Cak Ayu.
1: Cak Ayu.
5: Iya, Mbak Nova sehat ya. Saya langsung ke Busu
2: Irwan ya. Iya.
5: Buat Mas Irwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, untuk ya, tapi saya buatkan semuanya tentang Tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi terbesar gitu ya untuk orkes Tingkilan sejauh ini seperti apa sih ya, untuk ya, kemudian juga untuk tetap agar mempertahankan identitas Tingkilan tersebut. Kesuksesannya. Terima kasih ya.
2: Sama-sama.
5: Iya, Mbak Tata juga.
2: Iya.
5: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawabnya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: Bisa di... Kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak kecil.
2: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami... Ya yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami.
2: Yeah.
4: Apalagi saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepi Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang.
4: Jarang ada. Ya. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden tiketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya.
1: Oke.
2: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
2: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepian Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya, itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes, kita punya gambus. Kalau di Jawa, bahasanya cacu.
2: Cacu?
4: Apa itu? Alat.
2: Uh-uh.
4: Alat. Apa? Gitar kecil itu, nah.
2: Oh,
4: nah, gitar kecil, iya. Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa di anak-anak bawa.
1: Ukulele.
4: Apa, jalan itu.
2: Yeah.
4: Ukulele.
1: Ah, kalau ukulele. Di sini.
4: Iya. Jadi... pakai gambus, ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo, selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass, itu aja. Ada enam alat musik yang kami mainkan. Nah tapi dengan alat musik enam ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
2: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia di petik.
2: Oh, petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
1: Oke, baik. Baik, Mbok Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana. Halo Ponana di sana Jakarta.
1: Ponova.
6: Ya Ponova. Halo si Cak Ponova si belam-belam cantik rasa
1: ya, banget. Ya
6: Allah. Iya. Ini Bapak Mbok Tata kalau kita panggil dia ini ya passwordnya buat Mbok Nova ya.
2: Okay.
6: Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktunya harus apalagi sama Rinda ya. Bukan, assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah, selamat kenal ya Bapak ya. Dengan Cik Guria ya Pak, emang ini orkes Tingkilan ini kan Sapian Mahaka menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya, Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes Singkil ini. Sapian Mahaka ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mau ngadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu? Ya kan penampil sejauh manakah yang ada di apa ini di Mahakam ini? Semoga kita berharap anak-anak Bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Kupar ya, yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Muhammad Irwansa Tata juga buat Pak juga ya. Salam buat apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke, siap.
6: Salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore Bang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih Bu Suni.
4: Iya. Untuk kesenian Tingkilan ini apa untuk di orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya,
1: iya.
4: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 1996 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurangnya.
1: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak yang peningkil. Mereka akan pasti

0: Untuk namanya untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
1: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya, karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
0: Iya.
2: Amin.
1: Oke, begitu.
2: Oke, ini sudah di 13.55, mungkin untuk closing statement dari Bu Suirwan, silakan.
0: Oh iya. Harapan ya mungkin ya.
1: Iya, betul.
2: Boleh.
0: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini. Karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan, tapi tidak muncul dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan, kemungkinan RRI banyak mengundang. Ini hanya tepian makam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara, seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan, karena terlalu jauh.
1: Betul.
0: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit. Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
1: promosikan
0: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan, karena adalah budaya lama, harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam, gitu kan?
2: Oke, baik kalau gitu. Bu Suirwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sebenarnya Pulau Bali kehilangan statusnya sebagai pulau terindah di kawasan Asia Pasifik. Predikat tersebut sekarang diambil oleh Koh Samui di Thailand yang berhasil menduduki peringkat pertama dalam ajang Travel Leisure Luxury Award Asia Pasifik 2026. Mengutip VN Express, hasil penghargaan tahunan yang diumumkan oleh majalah Travel Amerika Travel tersebut didasarkan pada suara para pembaca yang menilai sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan Asia Pasifik. Dalam kategori Best Island, Koh Samui berhasil mengungguli Bali yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling ikonik di dunia. Penilaian ini juga berdasarkan faktor-faktor seperti kepuasan pengunjung, standar keramahan, kualitas layanan, dan penawaran pariwisata secara keseluruhan. Pergeseran posisi ini mencerminkan semakin ketatnya persaingan destinasi wisata premium di kawasan Asia Pasifik. Rekor lain, sekian Getter Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Selamat sore, saudara pendengar Kelan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Programa 4 Radio Republik Indonesia Denpasar, Pro 4 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, ya, di edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Di acara Pro Dangdut adalah kita. Dan Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut sampai selesai pukul 5 nanti. Seluruh pendengar Kelan Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Pro 4 Suara Budaya Bali. Tentu saja nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361 atau yang sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Silakan kirim-kirim salam buat kerabat dan sanak saudara semuanya. Kelan Rai sebagai persembahan pertama, Tutmus akan tampilkan atau tayangkan satu lagu dari Kereta Cinta sebagai persembahan pembuka di sore hari ini. Sahabat budaya, Kelan Rai jangan kemana-mana, tetap setia di Pro 4 Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, Daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat Pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngale legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kan Raga ngale obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi, main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
4: Katanya seru.

0: Selamat pendengar Rakala Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Prodangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Tadi dua buah lagu Tutmus sudah hadirkan di tengah ruang dengar Rakala Rai semuanya. Semoga bisa terhibur di sore hari ini. Langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap siaga mengudara bersama Tutmus. Selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar, Pak Yan?
1: Tuh kabar ya, ape-ape. Wah, itu. Oh, itu dia. Katanya becek-becek ya.
0: Iya, pasti.
1: Tadi malam semangat. Semangat gati.
0: Lomba barongnya memang harus semangat, peka. Iya, Pak Yan gitu ya.
1: Semangat sekali, apalagi dianya Singopadu yang wakilnya itu.
0: Semua perwakilan kabupaten dan kota sangat-sangat bagus sekali.
1: Iya, semua sangat bagus. Kalau saya jadi juri itu bingung saya. Aduh, kapal cerah sekarang itu.
0: Kabarnya cerah sekali. Semoga bisa cerah sampai besok hari raya.
1: Selamat Hari Raya Kuningan besok.
0: Iya, selamat Hari Raya juga. Iya,
1: semoga sehat selalu. Berjalan lancar seperti biasanya ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya. Ini masih ngantor nih, Widodo.
0: Masih ngantor. Gimana di kantor?
1: Ya, aman-aman aja nih.
0: Aman saja ya. Iya. Lancar.
1: Iya, untuk persiapan Kuningan.
0: Penampakan Kuningan. Kuningan Anda?
1: Kuningan, ya sudah selesai dari pagi, Widodo. Ya, cuma anu bikin anu pulung-pulung ubi itu aja. Sama ayam red.
0: Ayam red, iya.
1: Ya, ayam merah itu.
0: Iya, silakan Pak Yan.
1: Ya, lagunya supaya energi ya, Widodo. Apa namanya itu? Jadi kempot yang rada-rada Jawa itu ada di Widodo.
0: Rada?
1: Sudah pernah diputer itu enak sekali lagunya. Apa sih judulnya itu yang mesti Yogyakarta itu gitu ya?
0: Masih dicarikan.
1: Ya, salam-salam dikit Widodo.
0: Ya, silakan.
1: Ada Bu Mar, Pak Mar Nyedah nih, Rahayu, Nenek Itanya juga, Bu Eka Angkah, Kak Widya. Ada siapa nih, Jero Mangku Sudani, Kak Siatop, Kak Pedas, Gurun Pendi. Pengaji Tartak ya, ada Mbah Tuwindi, ini Ayuna, Bu Pera, Merdeka Bu Pera, ada Mbah Indira, Kak Dauh, Mbah Heki, Kak Setiasih, Kumbiang Seri juga, ada Patut Mancung, naik-naik Patut, ada Bu Enang, Manik Kapal juga, Bu Putu Keboiwe, ada tuh Dewi, ada juga Jero Gede Sinar Sucinya, Bu EKBB, Bu Jerman, Kak Tiara, ada siapa nih yang ikut ya? Bu Mang Buduk juga nih. Ya, Bu Mang Buduk, ada Gombyang Yoga, Wicet.
0: Iya.
1: Gombyang Yoga, naik-naik Gombyang. Ada juga nih Kak Angganya, Blimang Pandu, lama nggak ngikutin banyak kabarnya. Ya. Ada juga Pak Dekarje. Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirkonya, Pak Eka Mama, Eka Plage, Kek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, sedang ya, ada Pak Jero Susi, Dewa Biang Kirana. Ini Lodro naik, apa masih antik bunga nih. ada juga Nini Janura, Moklo Sekar Satung, Bu Ninda, Kum juga ada Jero Gresi, Bu Grio Sluning ya. Siapa ini yang ikutin? Bapol Yong S juga ada Wiskin, Tugas Bawonya. Ada Bu Maharani, Pekak Daniel sama Oda ya. Bu Putri naik-naik. Ada juga Nini Nika. Bu Nonik, Bu Eka Sem juga ya. Bu Dewi, Pak Mangdi, Nang Ayu Sading juga. Semua-semuanya, Widot.
0: Pokoknya untuk semuanya.
1: Ya, tak bungkus jadi satu.
0: Terima kasih
1: saya.
0: Iya.
1: Ya, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih, Pak Yanarbo, di seputaran kapal sudah mengudara di sore hari ini. Silakan Rakala Rai, sahabat budaya, di belakangnya Pak Yanarbo. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Pera. Bagaimana kabar?
2: Baik. Tut Mus nih. Wih. Tut Mus lagi siaran. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Yeah.
2: Semangat.
0: Semangat, tetap semangat.
2: Tetap semangat, Pak Yan Arbo ngedatin. Makasih, Pak Yan.
0: Masih di pasar kah?
2: Masih. Berapa, bertanya sama Tutmus, berapa nampah?
0: Nampahnya cuma setengah.
2: Setengah kuintal. Kalau kalau setengah kuintal sama meluncur sekarang ke sana
0: cuman beberapa kilo, 5 kilo kayaknya itu, Bu.
2: Wih. Ya, selamat 5 kilo aja tuh, Bu.
0: Iya.
2: Ya, ini Bu Vera Kangwang melianyang di dasar kali. Nampak nih semua perangkat.
0: Oh, iya, yang penting mengikuti.
2: Jadi ini nyolek-nyolek nih, siapa nih nyolek-nyolek? Oh, Gong Biang Yoga ngingi, Biang Yoga, Raja. Kalau konek satu-satu, lama nanti, satu tahun tak habis.
0: Bungkus jadi satu semuanya.
2: Ah, tak bungkus jadi satu. Pertama-tama, mengucapkan menyambut hari Raya Kuningan, Raina Benjang, Dumogi, Tarang Sami, umat Hindu dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia. Simpel Gus ya. Ya. Terus lagunya?
0: Silakan.
2: Oh, Bu Maharani Payet juga ngelolet. Lagunya apa nih Gus? Grogi sah nih kene, apa mau closing tema non air? Kalah gerak cepat Gus. Gerak cepat. Panas-panas orang pisang.
0: Panas-panas.
2: Goreng pisang, padahal hujan nih. Padahal hujan.
0: Ya, yang ini, ada lagunya panas. Cuman panas gitu aja.
2: Ya, boleh enggak? Terserah Gus, apanya.
0: Terima banyak kasih.
2: Sebenarnya lagu pilihan gitu. Ya, pokoknya bungkus dari satu. Oh, ini Pak Surya Canggu sama ibunya Nini Nyolek. Ini lagi Nini cantik, Bu Jero, Manuraga, rumahnya guys, banyak. Ya udah turun aja, biar nih salam sehat, salam semua, Tutmus.
0: Iya.
2: Paling benar, Tutmus lagi siaran.
0: Terima kasih.
2: Bertugas,
0: iya.
2: Salam sama penyiar semuanya. Yang penting, Pro 4 RI mencerdaskan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya,
0: terima kasih Merdeka.
2: Ya, Merdeka Om Sandi Om.
0: Terima kasih Ibu Pera di seputaran Pasar Tabanan yang selalu tetap semangat menemani ruang dengar Rakelan Rai semuanya. Oke, sahabat budaya Rakelan Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus yang sudah naik di via WhatsApp Rumpat RRI dan Pasar, mohon bersabar, nanti pasti Tutmus akan baca salam dari sahabat budaya yang sudah naik di WhatsApp Rumpat RRI dan Pasar. Dan jangan kemana-mana, tetap setia di program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, saudara pendengar, Rakala Rai kembali lagi bersama Tutmus. Masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini ya. Ada yang sudah bergabung di via WhatsApp, ada Mbah Indira, Ibu Agung Guang Sukawati, Kakek Dania di seputaran Sanur, dan Bu Ninda di seputaran Kuum ya. Sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Terima kasih semua sudah naik di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Kembali lagi Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Om Swastiastu, selamat sore Pro Dangdut.
1: Om Swastiastu, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat
0: ya Pak Kak
1: Mantu. Selamat. Sampai lagi gak sudah Pak Nemos.
0: Kena rahayu.
1: Mogi ngantur. Rajang nyangro rainan kuningan benya. Debengi soto kenak mangkin penampahan.
0: Iya.
1: Ajane wau sampun bepera sareng payana. Lagunya Pak Demos.
0: Iya.
1: Ulan andung-andung.
0: Lagunya?
1: Ulan andung-andung.
0: Ulan andung-andung.
1: Assalamualaikum di.
0: Silakan.
1: Matunini. BKBB, BKBD, Bukto Kebiwo, Gong Biang Yoga. Niki Datuk Jerman ikutan sama Nima Indira Bana Wang Yo Gede Bo Lekar Satu Bo Ayan Lodrom enggak bungkus lagi satu Pak Temus supaya bisa lagi satu naik. Terima kasih, selamat tugas Om Santi Santi.
0: Terima
1: Santi,
0: kasih Kak Mangku sudah nih di seputaran Silamadag Tabanan sudah bergabung di pihak line telepon 223361.

0: Oke, sahabat budaya, kembali turun musikan Sapa Ruang Dengar Anda di 223361. Selamat sore, Pro Dangdut. Aduh, nampaknya sudah naik tapi terputus lagi. Silakan. Selamat sore, Pro Dangdut. Ya, dua kali sudah terputus. Dan kembali turun musikan Sapa Ruang Dengar Anda di 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Anik Kapal Tegmul.
0: Iya, bagaimana kabar?
1: Kabarnya sekarang baik, baru selesai bertanding nih gitu. Itu pasti sehat ya?
0: Iya, sehat.
1: Iya, aduh, siapa yang jatuh? Kalau tidak ada yang jatuh, pasti tidak bisa naik ini ya.
0: Iya.
1: Maaf ya, yang jatuh dan bisa naik lagi. Ada lagunya RW 3, RW 5 gitu ya itu.
0: RW 3, RW 5, iya siap.
1: Benar itu ya? Sudah ya. Salam dikit ya, ada Rumah Kusudani, ada Pak Yanarbo, ada Kak Dania, Nini Dania, ada Gumbiang Yoga, ada Batu Nini, ada Gek Mas, siapa lagi ya, ada Bu Pera ya, ada Bu, aduh, tunggu belakang ini betul. Waktunya dulu ya. Makasih ya atas waktunya, ada.
0: Terima kasih Bu Ani di seputaran kapal ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini.

Oke, saudara pendengar Akala Rai yang masih setia tetap bergabung bersama Tutmus di program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar ya. Langsung saja Tutmus akan putarkan satu lagu dulu, request dari Pekak Mangku Sudani. Ternyata lagunya belum masuk di air case ini ya. Pekak Mangku, Tutmus akan ganti lagunya Pekak Mangku dengan lagunya Bang Aji Roma Irama, Boleh Saja. Selamat mendengarkan Rekelarai dan selamat bergoyang dangdut.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Sahabat Budaya, rekonstruksi kesenian langka di Bali perlu dilakukan dengan berbasis data yang valid agar bentuk kesenian yang dihidupkan kembali tetap autentik. Dokumentasi menjadi pondasi penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya yang mulai langka. Guru Besar Bidang Ilmu Musik Vokal ISI Bali, Prof. Dr. Desa Made Swarti Laksmi, SSKR MA, mengatakan rekonstruksi harus didukung sumber data seperti foto, video, manuskrip, lontar, dan arsip. Menurutnya seluruh proses harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar hasil rekonstruksi mendekati bentuk aslinya. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama ISI Bali, Prof. Dr. Komang Sudirge, SSN, mengatakan perkembangan teknologi dan digitalisasi mampu mempermudah proses rekonstruksi karena tersedia dokumentasi visual maupun audio yang lebih lengkap. Nah, kalau lain, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om swastiastu, om awigenam mastu, namo sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo budaya. Witetong tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong, santi, santi, santi, ong.

0: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, tajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gonggebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelok sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
1: Halo keponakan tante. Nih, lagi mam apa itu cantik?
2: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak?
2: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun, serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
0: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Dangdut adalah kita. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, saudara pendengar Rakala Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus, kembali lagi masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sesi yang kedua ini. Tutmus akan langsung saja putarkan atau buka line telepon 223361. Silakan. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Pak Tutmus.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Merlin di Denpasar.
0: Merlin.
1: Iya.
0: Ibu Merlin, apa kabar?
1: Baik, patut. Mau request lagu ya?
0: Silakan, silakan.
1: Lagunya Hayalan Masa Lalu.
0: Hayalan Masa Lalu.
1: Dari Ida Layla ya. Jadi salam buat semuanya aja dulu. Ini masih sibuk.
0: Dari Ida Layla.
1: Iya. Ada lagunya?
0: Masih dicarikan. Kalau tidak ada,
1: kalau tidak ada, gubuk bambu aja deh dari
0: gubuk
1: Magister.
0: Bambu. Memang benar tidak ada. Belum masuk ini.
1: Oh, belum masuk.
0: Berarti gubuk bambu.
1: Iya. Oke deh. Salam buat semuanya aja dulu ya. Salam kompak ya udara. Buat Pak Tepu, selamat bertugas. Merlin pamit, terima kasih, bye.
0: Terima kasih Ibu Merlin di seputaran Denpasar ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari di Pro Dangdut di session yang kedua ini. Silakan di belakangnya Ibu Merlin, teruskan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut
0: ya. Ibu Lodro, bagaimana kabar?
2: Betul, Pak. Betul, bunga, Bu Lodro. Betul?
0: Iya.
2: Sama siapa di studio, Pak Ganto?
0: Masih sendiri.
2: Aduh, sendiri. Kalau sendiri, mau dijak. Mau dijak ada?
0: Tidak mau.
2: Aduh, tidak mau. Ah, kalau Bu Lodro dijak mau. Ketawa mau ada. Aduh, neme barang patut linu mana Bu Lodro rencetan semana yang patut nih. Patut.
0: Iya.
2: Lagu patut.
0: Apa lagunya?
2: Lagu ini gue panang pertama ya patut. Ada patut.
0: Masih dicarikan.
2: Salam-salam dulu patut.
0: Silakan pandangan pertama.
2: Ada patut.
0: Iya, silakan salam-salam dulu.
2: Iya. Jere gede nar suci, naik jere gede, tak pernah naik jere gede. Bu Desi, ageng biang caner, jere caner, bu lu sekar ya. Nini Dania naik sama kakek, Mbak Helen, sudah wau nge Mbak Helen. Masin ini, naik masin ini, Mbak Ayuna, Bu Dekardiase, naik tak pernah naik Bu Dekardiase ya, Nabi Gatra Bu De, Bu Suartini, Nini Agus, Mbak ya, Mbak Yusin nge, sedang sahur, naik sedang sahur, naik merja sahur aja, kasih Bu Lodra sahur. Nini Santa nih, naik nih. Mbak Hegi naik, Tini yang ke sawah, Tini yang Tusri naik ya. Nanti dulu Pak Tut.
0: Iya.
2: Penyiarnya semua aja Pak Tut.
0: Terima kasih.
2: Sidang kita bagus haji bawa, naik bagus haji. Pak Eka Praga, naik Pak Eka Praga, semangat. Pak Eka Mama naik Pak Eka Mandalana naik ya. Tidak bagus Haji Bale. Pak Tut Nanceng suaranya merdu saja ke, sekali. Kak Tiatap naik Bekat Tiatap. Bekat Bapak Beti Bede Jape Pak Komangkulu Jeremangku Sunani sudah wawu dikeling Buladro. Pak Yanar bu, jangan di kantor aja kerja totok-totok. Bu Putu Keboi bu, semangat Bu Keboi bu. Gung Biang Yoga, naik Gung Biang Yoga. Bu Eka Bebe, Bu Eka Sembidi. Ya begitu aja Pak Dut.
0: Terima kasih.
2: Pak Dut. Nanti pulang. Baca-baca dimari Pak Tut. Iya,
0: terima kasih.
2: Iya, kalau pulang Pak Tut di mana Pak Tut? Pak Tut
0: di Gianyar.
2: Oh, di Gianyar Pak Tut. Tidak bisa mampir ke Cibu Lodro Pak Tut.
0: Nanti kalau ada waktu pasti bakalan mampir gitu.
2: Iya Pak Tut, menikah aja Pak Tut ya. Tenang ya Bu Radra Amerikala Pak Tut.
0: Iya.
2: Dadah babe.
0: Terima kasih Bu Lodro sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Rekan Larai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari Meggy Z, Gubuk Bambu.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Oke, sahabat budaya Rekalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perumpat RRI Denpasar. Ada Pak Arya Astra Tabanan juga sudah bergabung di via WhatsApp Perumpat RRI. Terima kasih Pak Arya Astra sudah mengudara bersama di via WhatsApp Perumpat RRI Denpasar. Dan Tutmus akan langsung saja sapa lagi satu penelpon karena keterbatasan waktu di sore hari ini. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Mbah Tunindi.
3: Hafal ketutnya. Nggak lagi nanya-nanya.
2: Iya, bagaimana kabar, Mbah?
3: Kabar sehat, Tut. Ketut, bagaimana kabarnya?
2: Sehat, astaga.
3: Sehat, nih, selalu sehat. Di sini, cuacanya panas, ada angin. Tapi keluar keringet, Tut. Iya. Kemungkinan jelek nih.
2: Iya, cuaca ya. Kurang bagus ini, hari ini.
3: Orang-orang kos di sini nih banyak yang sakit. Batuk,
2: ya, gila, pancaroba.
3: Iya, itu mungkin ya.
2: Silakan, Mbak, waktunya ya. Sebagai penelpon sedikit. Terakhir ya.
3: Ya, ini request lagu dulu ya. Lagunya yang gampang-gampang aja udah. Sepiring berdua udah kan?
2: Belum.
3: Oh ya itu aja. Ya. Salam bisa.
2: Silakan.
3: Ya. Tadi ada Ibu Yan Lodro, selamat sore juga. Nini Ita juga selamat sore Ibu Keboiwo, Ibu Putu Keboiwo, Maylin juga selamat sore. Ada Kak Ciatop, ada Nini Ita, Mbak Handira juga, Nini Ayuna, selamat sore. Ada Nini Dahnia sama kakek, ada juga Bu Eka Sempidi juga. Ada juga Ibu Eka Bebe, selamat sore. Ada juga Nini Tuade, Nini Bagas. Ya pokoknya semuanya tuh.
2: Pokoknya untuk semua ya. Penggemar Ibu, Pro Dangdut ya.
3: Jadi satu ya. Kalau bisa besok lagi naik ini karena waktu kejepit.
2: Iya.
3: Ya. Terima kasih tuh atas waktunya Ketut, selamat bertugas ya.
2: Terima kasih.
3: Iya. Itu salam semuanya penyiar semuanya di Provinsi Pasar ya.
2: Iya.
3: Iya. Oke, Tut. Terima kasih banyak. Dadah, bye-bye.
2: Dadah, bye-bye, Mbak Tunindi. Di seputaran Tanah Lot sudah menemani ruang dengar kita bersama sebagai penelpon terakhir di sore hari ini. Oke, rekan-rekan, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar ya. Karena keterbatasan waktu, Tutmus pamit undur diri di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sore hari ini ya. Jika selama Tutmus mengudara menemani rekan-rekan, pasti banyak kekurangan, mohon maaf dan pamit undur diri. Nanti Tutmus akan lanjutkan acaranya di sesi acara link sesanya, program informasi dan musik sampai selesai pukul 7 nanti. Selamat mendengarkan lagu terakhir dari Ida Laida, Spiring Berdua, dan dadah, bye-bye.

0: grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong?
4: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Panur. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dres ke Bali. Saya Gede Anom Ranuara, DPD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

Sahabat Budaya, penampilan Taman Penasar Komunitas Seni Wayang Sunar Banjardinas Besang Desa Ababi, Kecamatan Abang, Duta Kabupaten Karangasem sukses menghibur para penonton Pesta Kesenian Bali di kalangan rakyat-rakyat Taman Budaya Art Center Denpasar. Para seniman yang didominasi generasi muda menampilkan garapan berjudul Skala Niskala yang syarat akan makna mendalam. Koordinator Seniman Taman Penasar Komunitas Seni Wayang Sunar Ide Wayan Pangsuo Darmo ditemui RRI di sela-sela pementasan mengatakan garapan yang ditampilkan ini menyesuaikan dengan tema PKB ke-48 tahun 2026 yakni

Yakni Atmo Kerti Jiwa Sida Parisuda. Idewayan Pangsuo Dharma mengakui waktu persiapan para seniman cukup singkat karena berbagai kesibukan. Ia meyakini pesan penting yang terkandung dalam Taman Penasar Duta Kabupaten Kerasam ini dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas. Rakyat Larai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rajang Sore Semetana Kalarai, Pamiarsa Sarang Sami, Senekantun Susatya, Rindit Yang Ring, Program 4 Radio Republik Indonesia, dan Pasar. Mewali Mali, Titiang Ketutmus, Kantun Nyarang Semetana Kalarai, Ring Acara Lingsir Sanje, Informasi dan Musik. Informasi mulai jebol, segi pacang atur, Rindit Yang tentang destinasi wisata lokal. Teler, musik druwe, Niki pacang atur, Rindit Yang temang-temang Bali. Ngantas kita yang galah, pitang puput, Ring galah jam pitu wengi, mulai jebol, segi. Rakalanai pemirsa sarang sami sampun nang metilar ring frekuensi 106,4 MHz. Terus pun biasa yang temang sanajaki pacang aturan ditiang.

0: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
2: Bu Klian, Tia tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
1: Oh, tidak bisa. Menurut Tia itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
2: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
1: Gak bisa. Itu menurut Tia sudah sesuai.
3: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ada apa tuh?
4: Aku pusing, Li. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
3: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
4: Ya gak semudah itu, Li. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
3: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Pekalem Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat terdapat upacara Mepekalem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalem Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalem di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai dua ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekalem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.

0: Inge pemirsa kelarai sahabat budaya sanekan tu niring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah iwawu sampun ake aturan di tiang remang-remang pop Bali demogi presiden menghibur ring sore becik mekadi mangkin nge. Nah rakelarai duaning sampun galah dumogi pemirsa sarang sami rakelarai sarang sami sampun pada saya geng nge. Mesana engtur jagi pacang iring di tiang nyujur ke genah merajaan ruine mas suang-suang. Jagi pacang iring di tiang ngemar yang puja trisan ya nge. Rakelarai sahabat budaya sampun mereka-mereki tetap setia ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya.

Hingga sementara kelarai pamirsa sarang sami. Nah, iwawu sampun ireng di tiang nguncaran Pujo Trisandya. Nggih, melarapan nanti nguncaran Pujo Trisandya puniki demugi pamirsa sarang sami ra kelarai ngemangguhin kerahajangan tur kena rahayu sarang sami. Jagi pecah lantur di tiang acara duruene kantun ring acara lingsir sanya sane paletan sane kaping kali ring wengi ka dimangkin nggih. Untuk itu yang aturan temang-temang pop Bali utawi temang rohani Hindu tur male bos lagi baca ngatur nih yang mengkudang-kudang informasi kira-kira kelarai pemirsa tetap setia ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar.

Pemirsa Rekelan Rai, sahabat budaya, sanaikan dulu ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Manjang ring semeton kita umat muslim, yesane wentan ring widangan dan pasar lan sekitarnya, selamat menjalankan adzan maghrib.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok temen orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Pemirsa Rakala Rai, sane kantun tetap satyo iring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nggih mau kudang-kudang temang sampun atur ditiang. Temang rohani Hindu druwe nenge demogi presiden menghibur ring wengi becik Mekah dimangkin nggih sampun wengi niki sampun menjelang jam 7 kinten nggih. Nah, pemirsa sareng sami jagi pacang atur ditiang informasi niki asiki dumun informasi indek jadwal PKB ring pinanggal 26 Juni ya, hari Jumat puniki nggih 26 Juni 2025 kenten nggih.

Inge pemirsa, aturan ningali yang ditian iki jadwal PKB Druwering Rahino Sukre tanggal 26 Juni warsa 2026 puniki nggih. Galah wau jam 5 sore wau sane sampun lintang nggih ring kalangan Ratna Kande niki wenten pergelaran utawi rekesdana pergelaran kesenian khas kabupaten pertunjukan topeng bebadungan kinten nggih sanggar seni wayang Buduk Banjar Umekepuh Desa Buduk Kecamatan Mongwi Duta Kabupaten Badung ring galah wau jam 5 sore nggih. Talar galah sane patah ring jam 5 sore wau ring gedung Kesirarnawo wentar rekesdana atau utawi pergelaran tribut tu Ide Bagus Blangsinge Sanggar Griya Tetamian Kabupaten Gianyar gitu nggih. Dan incap male galah 18.30 wita gitu nggih. Ring kalangan Ayodhya wenten utsawa parade arje klasik arje Girinata Kusumo Banjar Bukit Wung Desa Adat Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Duta Kota Denpasar. Nah ini ke ring kalangan Ayodhya ninsa male ring 7:30 male jebos utawi ring gala jam 19.30 wita nggih ring panggung terbuka Arde Chandra niki wenten utsawa utawi parade gongko biar anak-anak nggih. Nah, kemilatan saking Sanggar Tari dan Tabuh Raja Pale Banjar Basangkase, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuto, Duta saking Kabupaten Badung. Talar kesarangin kegong Kumaresan di Banjar Bono Kebon, Desa Bono, Kecamatan Blabatuh, Duta Kabupaten Gianyar. Nih. Nah, rekelarai nika atur nitiang jadwal indek PKB Druwene kinten nggih. Nah, semeton pemirsa sanajagi pacang berkunjung utawi nonton ring PKB niki nggih wonten himbauan saking pemerintah utawi guru wisesa Druwene mangdane memperhatikan kebersihan tur memilah-milah tempat sampah, taler meminimalisir pembawaan botol plastik sekali pakai. Kinten nggih diharapkan membawa tumbler yen nyagi pacang makto toyo membawa tumbler saking rumah masing-masing gitu.

0: Inge pemirsa rakalan rai sampunang metilar yang frekuensi 106,4 MHz. Terus sebenarnya pemirsa yang teman-teman rohani Hindu sana jaga bacang aturan di dia.
1: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
2: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
1: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
2: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Inge pemirsa Rakalang Rai sahabat budaya senek anton ireng ditiang sekian ireng perempat Suara Budaya Bali. Rawi riki demun ditiang ketut musik ki pacang ireng semerton Rakalang Rai makasami inge dua ning ke bandar untuk galan intan presiden ditiang jagi pacang ireng tung lanturan acara dulu ini. Nah ditar kalane ditiang ireng sakeng inuni pasti ke akeh kekirangan ditiang ditiang lungsur agung rene pangampura. Acara ini pun iki jagi pacang sinap ditiang puput dan ditiang antuk paramo santi om santi santi santi om.

Om Swastiastu. Angin pemirsa Ratu Dodane maliring di tiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Ngwi gatre sane katur minekadenyane. Kepala Bidang Instrumen lan Penguatan HAM nugasang penegarane sampun medue ugar-ugar angin ngayomin hak kramone sane cacat. Fenomena radikalisme ekstremisme mendasar antuk kekerasan lan propaganda intoleransi ring ruang digital dados ancaman serius. Angin pemirsa sane mangkin di tiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Angin pemirsa, Kepala Bidang Instrumen lan Penguatan HAM Supardan sejeroning nincapan momot ngayomin HAM majang penyandang disabilitas nugasang. Panegarane sampun mudai ugar-ugar angin ngayomin hak ramone sane cacat. Ugar-ugar punika merupa Undang-Undang Nomor 8 Warse 2016 ngeninin indik penyandang disabilitas. Ketelataran talar ugar-ugar ngucap nugasan mungguing suang-suang keramane sane cacat medue hak sane patah ering akses pendidikan. Pengeruruh kekaryaan pelayanan publik kesehatan partisipasi politik kantos molekang akses keadilan. Supardan taler ngangkenin yening ugar-ugar sampun sayage nanging tantangan sejeronin ngarti keramane sane inklusif kantun ageng turmanin kebuatang pisan tate pidabdab. Angin ngukuhang kapasitas HAM angin nincapan pengeruruh lan pekantian sareng samian kuban. Koordinator Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur, Wilker Bali, Anak Agung Gede Ngurah Dalem, nugasan membuat pisan kawentanan pemerintah

0: Droning mastikeang pelayanan publik sane patah majang samian kramone sane cacat. Kedugasang dalar pelayanan publik sane kedasaren antuk ham patut negepin. Sekancan hak-hak penyandang disabilitas sane inklusif. Anak Agung Gede Ngurah Dalam, ngaptiang pekantian pantaraning pemerintah, organisasi kramu sipil, komunitas disabilitas patut sayan kuat, angin nyajerang penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penekanan lan, pemajuan HAM majeng para penyandang disabilitas.
1: Gatre Basa Bali Puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Angge pemirsa, gatre selanturnya nih, kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak, Dr. I Gusti Ayu Diah Wardi, ngodarang fenomena radikalisme ekstremisme berdasar antuk kekerasan lan propaganda intoleransi. Ring luang digital dados ancaman serius majang alit-alite utamanya nih, ring era digitalisasi wewengan mangkin. Ini kepunika sangkaning akses anak alit nalar para yuanane ngawi gunanya lan nonton mekudang aplikasi digital dengan pisan. Manut dane anak alit nenten samian uning indik tetontonannya ne napi malih. Yening guru rupakannya ne nenten nyarangin rikale ipun mepelalianan ring dunia maya. Ini kepunika sane ketah kedadosang selah antuk kelompok-kelompok radikalisme nyisipang paham ekstremisme kekerasan ruang digital santukan yusan anak yalit dengan pisan keni doktrinisasi menjalaran pendekatan emosional komunitas tertutup lan pemain game online. Pemirsa Gatra Sanepini Untat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Darmawan Ring Forum Bali Pasial Insight nugasan penguatan sinergi fisikal pelataran pemerintah pusat lan daerah dados sinalih tunggil strategi utamanya ni sejeronin ngupopire ketahanan ekonomi ring Pulau Dewata. Ring tengahing kewentanan dinamika ekonomi global sane nenten pasti ke sekali mangkin. Kaduga sang taler membuat pisan harmonisasi majang para pemangku kepentingan anggen ngardi pertumbuhan ekonomi sane presiden terus ngelantur lan eksklusif. Darmawan dalam ngemawahin Bali nyihnayang kinerja sane sayan becik lan sayan raket. Angge pemirsa, wontah kadi sapunika gatra Bali sane presida katuru ngini mangkin. Titiang ketut mus kesarangin pangrama gatra Bali ing lungsur mapamit puputang titiang antuk parame santi. Om santi santi santi om.
1: Asapunika wau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau Mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Angge Pamirsa Rakalang Rai, Sahabat Budaya, Senekanto Niring Ditiang, Susatya Ring, Program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Nah, jagi pacang lantur nitiang acara druene, jagi pacang siaran langsung, ring panggung terbuka Arde Chandra at Center Denpasar, utsawa parade gong kebiar anak-anak, sanggar tari dan tabuh Raja Pale Banjar Basangkase, Kecamatan Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Talar kesarangis ke Gong Kumara Sandi Banjar Bono, Desa Bono, Kecamatan Blabatuh, Duta Kabupaten Gianyar. Pamirsa Rakalarai, iring ditiang, mesikian, iring panggung terbuka, Arde Chandra at Center Denpasar, sarang semetuan ditiangnya, Mbok Putri. Mbok Putri, durusan.
1: Dan pada malam hari yang berbahagia ini, tepatnya pada
2: 26 Juni. Dengan Om Swastiastu, seksama berututmu sering Studio Pro 4 RRI Denpasar. Rekalan Rai, Seni Mangkin, Titiang Putri, pacang menyiarkan secara langsung saking panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Ngenenin inde kawentenan ring wengine mangkin, pacang kawentenan niki utsawa utawi parade gong kebiar anak-anak, saking sanggar tarilan tabuh Raja Pale Banjar Basangkase Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta, antuk Duta Kabupaten Badung, lan sekegong Kumara Sandi Banjar Bona Kebon, Desa Bona, Kecamatan Belah Batu, Duta Kabupaten Gianyar. Atau pun ikan rekalan rai, ngiring niki, iring ditiang bergabung sarang MC Ring Panggung.
1: Bupati Badung beserta Ibu Rasniati Adi Arnawa. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Badung beserta Ibu Trisna Dewi Anom Gumanti. Anggota DPRD Kabupaten Badung. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta Ibu Oliviana Surya Suambe dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga telah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Gianyar, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar, yang kami hormati pula tim kurator Pesta Kesenian Bali, dan hadirin undangan lainnya, khususnya para pecinta Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang berbahagia, yang kami hormati pula. Baiklah hadirin penonton pecinta seni budaya Bali yang berbahagia, selanjutnya kami akan mengundang masing-masing duta untuk memasuki panggung. Diawali oleh Sanggar Tari dan Tabuh Raja Pale Banjar Basangkase Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kute, Duta Kabupaten Badung.
2: Ingin rekalan rai kadi bawa sang wawu sareng MC utama ring panggung. Sedemikian iki sampun dipersilahkan para penabuh saking perwakilan Duta Kabupaten Badung untuk memasuki niki genah ring tengah panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Rekalan rai ring wengine mangkin, Duta Kabupaten Badung diwakilkan niki oleh Sanggar Tari Lan Tabuh Raja Pale saking Banjar Basangkase Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta. Sampun niki saking tengah panggung rekalan rai, para penabuh duene niki nganggen busana mawarna putih, sampun membentuk niki bentuk segitiga kenten nggih ring tengah panggung. Wenten beberapa niki sane melinggih ring depan panggung lan ngadeg niki wenten membentuk sisi samping segitiga. Telur wenten niki lanang lan istri kenten nggih sane raos saking pintu utama menuju tengah panggung. Rekalan rai, niki kantun galah majang ring perwakilan Duta Kabupaten Badung nggih. Anto niki memberikan salam pembuka nggih. Disambut niki riuh penonton pasti ke. Inggih, luar biasa sekali rekalan rai. Wenten koreografi niki nggih sekadi menjulurkan niki
1: saput duwene nggih. Raja Pale Duta Kabupaten Badung yang nantinya akan menempati panggung di sisi utara.
2: Inggih, sampun niki mulai nggih rekalan rai, para penabuh ring Duta Kabupaten Badung niki ngererah genahnya nih ring sisi kaje utawi utara kenten nggih. Sampun niki berjalan menuju genah tabuhnya nih sewang-sewang nggih. Niki rekalan rai nampak sangat gagah kenten nggih santukan niki nganggen busana putih kedas kenten nggih utawi warna petak niki nggih nganggen setelan udeng taler senada dengan warna busana kenten nggih lan dipadukan niki antuk saput para penabuh niki berwarna hitam gelap kenten nggih. Niki wenten taler kancut nggih agak sedikit panjang niki. Santuk punika membuat para penabuh niki ketika berjalan nggih terlihat sangat gagah niki membawa kancut ring tangan kiri nggih. Sampun hampir rampung niki rekalan rai nggih ngerarah genahnya nih para penabuh niki gong kebiar anak nggih saking perwakilan duta Kabupaten Badung nggih. Sampun rekalan rai niki megenah ring sisi kaja utawi
3: baik utara. Hadirin terimalah salam hormat kami duta Kabupaten Badung.
2: Inggih, salam hormat sampun diberikan oleh perwakilan duta Kabupaten Badung. Lan niki memberikan yel-yel kembali nggih sebagai penyemangat untuk pembuka niki. Ngelantur oleh rekan lain, niki pacang dipanggil, pastikan niki perwakilan saking duta Kabupaten Gianyar.
1: Baik, hadirin para penonton yang berbahagia, selanjutnya kami mengundang Sekegong Kumara Sandi, Banjar Bona Kebon, Desa Bona, Kecamatan Blabato sebagai duta Kabupaten Gianyar.
2: Angge rekalan ai ka di bawah sang titiang wawung nggih, sanes mangkin niki gala pacang kasusrahang majang reng pare niki Sekegong nggih, saking Sekegong Kumara Sandi Banjar Bona Kebon Desa Bona Kecamatan Belah Batu pinaka duta Kabupaten Gianyar. Niki ngerauhin panggung makto obor rekalan ai nggih. Santukan punika membuat penonton lebih semangat lagi niki rekalan ai menyambut kehadiran dari para penabuh niki nggih. Sampun terlihat niki sedikit bayang-bayang ring penabuhnya nih ngenten nggih, santukan lampu masih gelap niki ring panggung utama nggih. Baru terlihat cahaya obor niki rekalan rai nggih, sekitar 4 orang niki makto obor. Taler wenten sampun niki sane rauh ring pintu utama panggung nggih. Oh, niki ternyata para penabuhnya nih sampun melinggih ring tengah panggung membentuk lingkaran rekalan rai nggih. Wenten gerakan koreografi niki nggih. Sebagai pembuka pastika disambut riuh penonton niki sane sampun nenten sabar untuk menyambut duta perwakilan Kabupaten Gianyar. Nggih, luar biasa nggih. Untuk pembawa obor niki sampun kembali mewali niki ke belakang panggung lan lampu mulai menyala. Niki memperlihatkan nggih para perwakilan duta Kabupaten Gianyar niki sane mau busana niki bersinar sekali nggih niki wenten nganggen baju berwarna biru dongker niki nggih berbahan beludru nggih menambah kesan megah dan mewah niki rekalan rai. Taler niki nganggen sekar pucuk nggih ring karna utawi telinga niki sebelah kiri niki nggih. Nggih. Taler makte keris niki rekalan rai samian penabuhnya nih. Wenten gerakan mengangkat keris niki rekalan rai nggih sebagai salam pembuka. Luar biasa nggih. Sangat gagah dan bersinar niki perwakilan duta Kabupaten Gianyar. Kantun ring tengah panggung niki rekalan rai. Nggih. Mengangkat kancut nggih. Mulai ngerereh formasi malih niki nggih minap jagi ngerereh genah kenten menuju ke sisi kelot niki pasti nggih utawi selatan santukan wau ring sisi utara niki sampun wenten Sekegong saking perwakilan
1: duta Kabupaten duta Kabupaten Gianyar yang selanjutnya akan menempati panggung sisi selatan.
2: Nggih sampun mulai berjalan niki rekalan rai nggih para penabuh duene saking perwakilan duta Kabupaten Gianyar. Berjalan niki taler menggunakan formasi sane unik kenten nggih santukan niki barisannya satu per satu perlahan niki membentuk seperti huruf S kenten nggih satu per satu berjalan niki menuju pasti ke genahnya ne soang-soang nggih. Tersisa 5 orang penabuh niki rekalan rai ring tengah panggung memberikan senyuman kepada para tamu undangan dan juga penonton. Wau niki ngelantur nggih mengikuti barisan semeton sanelianan menuju sisi kelot utawi selatan niki. anggen menempati genah seni sampun kasiaga yang niki majang ring perwakilan duta Kabupaten Gianyar nggih. Sampun hampir rampung niki samian nggih. Ring genahnya ne soang-soang rekalan rai. Lampu kembali menyorot ring sisi klot niki nggih, ring genah para penabuh niki. Sekegong saking perwakilan duta Kabupaten Gianyar. Nggih.
3: Hadirin terimalah salam hormat Duta Kabupaten Gianyar.
2: Iya, ini salam hormat sampun diberikan telah rekalan rai kipacang emeling nggih nggih para sekagong duene niki ring genahnya nih. Lan pacang kembali menuju ring MC utama rekalan rai.
3: Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, sebagai persembahan perdana Duta Kabupaten Badung akan menampilkan tabuh kreasi pepanggulan Bayu Bidang. Bayung Bida merangkum spirit ngangkit sebagai awal pelayaran jiwa dalam samudra kehidupan. Bayung berarti penyeimbang dan bida atau layar sebagai penentu arah menjadi dua poros utama keseimbangan batin dan arah spiritual yang menuntun perjalanan sejak mula. Garapan ini mengalir dari hening yang suci, melukiskan jiwa yang baru turun menuju dinamika berirama saat layar mulai terkembang hingga ledakan energi kebiar yang menggambarkan gelombang kehidupan. Di tengah riuhnya perjalanan, Bayung menjaga agar tidak goyah, sementara Bidak mengarahkan menuju tujuan yang selaras dengan Dharma. Terinspirasi dari simbol miniatur jukung atau perahu sebagai wahana menyeberangi lautan samsara, karya ini menjadi doa musikal agar setiap jiwa mampu berlayar dengan teguh, seimbang, dan terarah dalam harmoni semesta menuju Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda. Konseptor I Gusti Made Dharma Putra, penata tabuh Iwayan Adi Wiguna, penanggung jawab Bupati Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Listibia Kabupaten Badung, Camat Kute, Listibia Kecamatan Kute, Lurah Seminyak, Kepala Lingkungan Banjar Basangkase, dan Keliat Adat Banjar Basangkase. Baiklah hadirin para penonton, pecinta seni yang berbahagia, inilah persembahan perdana Duta Kabupaten Badung dengan tabuh kreasi pepanggulan Bayung Bida. Selamat menyaksikan.
2: Inggih rekalan rai, senang ke niki sampun ke siagaan nggih pacang niki munggah kenten kawentenan niki penampilan perdana nggih ring wengine puniki antuk perwakilan duta Kabupaten Badung. Sane pacang niki membawakan tabuh kreasi sane mamurde Bayung Bida nggih sekali sampun niki sinopsisnya ne kawacan wawu oleh MC Duene. Sane mangke niki lampu sampun malih menyorot ring sisi kajo utawi utara. Santukan iki sampun siaga pada penabuh duene nggih ring perwakilan duta Kabupaten Badung. Nggih. Salam pembuka dan penyemangat niki nggih. Sampun pacang siaga niki ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: Inggih rakalan rai panikawu sampun piar sayang sarang-sarang nggih kawontenan nika penabuh saking perwakilan duta Kabupaten Badung sane sampun nika membawakan tabuh kreasi sane memurde bayung bidak nggih. Nika rakalan rai sampun dibawakan dengan apik nggih, tangan para penabuh sangat lincah niki nggih, membuat para penonton niki semakin semangat dan bangga pastikan menyaksikan alit-alit teh niki nggih. Sana makin ngiring piar sayang demun MC Dwi Nerekalan Rai.
1: Hadirin para penonton, para pencinta pesta kesenian Bali, selanjutnya akan kami tampilkan persembahan dari Duta Kabupaten Gianyar. Sebagai penampilan perdana dari Duta Kabupaten Gianyar, yaitu tabuh kreasi pepanggulan Titi Gonggang. Titi Gonggang merupakan bagian integral dari konsep kepercayaan Hindu di Bali, yaitu tentang lintasan perjalanan Atman setelah kematian. Titi dalam bahasa Bali berarti jembatan, sementara Gonggang melambangkan keseimbangan dan ujian kehidupan. Di alam duniawi, Titi Gonggang adalah cerminan sifat dan perilaku manusia yang mampu memisahkan asrat kepentingan ego dengan alam kesadaran murni yang sejati, sehingga keseimbangan hidup tetap terjaga. Sementara itu, di masa pancaroba, dunia anak-anak saat ini, Titi Gonggang merupakan lintasan ujian perilaku yang harus dijalankan, sehingga anak-anak mampu memilah hal-hal yang baik dan benar untuk dilakoni, serta menjauhkan diri dari kebiasaan yang dapat menghambat masa depan. Visualisasi gambaran kehidupan ini tertuang dalam jalinan melodi keindahan yang berpadu dengan ritme yang ritmis, membangun irama musikal kehidupan yang hidup dalam karya tabuh pepanggulan yang diberi judul Titi Gonggang. Para hadirin penonton dan pencinta seni yang berbahagia, mari kita saksikan bersama persembahan Sekegong Kumara Sandi, Banjar Bono Kebon, Desa Bono, Kecamatan Blah Batu, Duta Kabupaten Gianyar akan menampilkan tabu kreasi pepanggulan Titi Gonggang. Selamat menyaksikan.
0: Inggih kalian lagi penikau sampun kawacen kita nggih kawentenan iki sinopsis saking malih jebol sepacang iki kasiagiang ngeten nggih kawentenan tabuh kreasi pepanggulan Titi Gonggang saking perwakilan Duta Kabupaten Gianyar. Sampun nyiagiang niki rekelan rai nggih, lampu kembali menyorot ring sisi kelot utawi selatan. Santukan niki sampun siaga penabuh duene saking perwakilan Duta Kabupaten Gianyar nggih. Para tukang kendang niki sampun siaga taler nggih ngerereh genah kenten. Lan mempersiapkan iki pacang memulai kenten nggih tabuh kreasi duene. Nggih. Sampun taler wenten salam pembuka malih, salam hormat majang ring para undangan lan penonton. Disambut niki tepuk tangan dari penonton pasti nggih. Nggih, santukan sampun siaga niki rekalan rai ngiring biar sayang sareng-sareng.

0: Tenggara Kelantan Raya punika wau sampun biasa yang sarang-sarang penampilan saking duta Kabupaten Gianyar nggih. Sedaya sampun nika membawakan tabuh kreasi dene nggih. Yen wau niki wenten sane unik enten ring duta Kabupaten Badung santukan wenten panabuh istri nggih asiki diri. Sane mangke ring duta Kabupaten Gianyar niki unik santukan memadukan wau kawentenan sekadi tepukan tangan enten nggih, tepukan-tepukan ring pertengahan tabuh enten menambah niki dinamika sane unik lan pasti ke sangat harmonis kaitan ye ring tengahe nak tabuh wawu kaitan ye sane makin akalan lagi pasti ke pacang kesiaga yang malih kaitan ye santukan wusan puniki lakar kelanturin kaitan ye untuk penampilan niki tari kreasi dari masing-masing kabupaten ye lan pastikan niki akan dimulai malih oleh perwakilan duta Kabupaten Badung kaitan ye kelanturan punika wusan duta Kabupaten Badung kelanturin oleh tari kreasi niki saking perwakilan duta Kabupaten Gianyar kaitan ye rekalan rai. Rekalan lagi sekali bawa sang wawu ring awal kenten ye ring wengi ne mangke niki penampilan sane sangat spesial kenten ye rekalan rai santukan Kabupaten Gianyar lan Kabupaten Badung puniki merupakan dua di antara tiga kabupaten kota sane niki mengirim perwakilan seniman terbanyak kenten ye ring PKB sane kaping petang dan sekutus ring warse duang talinda melikur puniki ye. Wenten Kutarian Pasar malih siki niki nggih sane mengirimkan terbanyak. Sane mangke niki ngiring sarengin MC duene ring panggung utama.
1: Baik, hadirin penonton pesta kesenian Bali berikan tepuk tangan yang meriah untuk duta Kabupaten Gianyar sebagai persembahan perdana tabuh kreasi pepanggulan Titi Gonggang karya Iwayan Darye, pembina pendamping Iwayan Dedana Wijaya, Iputu Darmade, Ikadek Suhita Budi Karana. Sebagai penata gerak Ikadek Sugi Sidiarta, penata kostum Galuh Collection, koordinator Igusti Nyoman Oke Arsile, dan sebagai penanggung jawab pemerintah Kabupaten Gianyar.
2: Baiklah Bapak Ibu hadirin penonton pecinta seni yang berbahagia, sebelum kami lanjutkan ke penampilan berikutnya, kembali kami ingin menyapa undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Bupati Badung beserta Ibu Rasniati Adi Arnawe, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Badung beserta Ibu Trisna Dewi Anom Gumanti, anggota DPRD Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta Ibu Oliviana Surya Suambe. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Baiklah hadirin para penonton pecinta seni yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita kembali arahkan pandangan mata kita ke panggung di sisi utara, di mana Duta Kabupaten Badung akan mempersembahkan tari penyambutan Adnya Suari. Adnya Suari artinya petugas pelayan wanita yang diwujudkan dalam bentuk tari untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Diawali dengan gerakan tangan menggambarkan pengastung kare, dilanjutkan dengan gerakan yang lemah gemulai, dinamis, serta energik, dan diakhiri dengan gerakan tangan menggambarkan parame santi. Tari Adnya Suari identik dengan permainan tangan sebagai simbol selamat datang dan identik dengan permainan sampur atau selendang yang memperlihatkan kesiapan dan kecantikan penari dalam menyambut tamu. Maka dari itu, tari Adnya Suari berfungsi sebagai tari penyambutan dengan iringan tabuh gamelan gong kebiar dengan strukturnya pepeson, pengawak, pengecet, dan pekaat. Tari Adnya Suari pertama kali dibawakan pada ajang pesta seni tahun 1998 oleh Sekegong Dharma Putra, Banjar Guming, Penarungan Mengui Badung. Tari penyambutan kreasi Adnya Suari merupakan tarian kreasi baru dengan karakteristik putri halus yang diciptakan oleh Ide Ayu Wimbe Ruspawati dan penata iringan almarhum Iwayan Sinti. Pembina tabuh I Gede Suparke. Pembina tari Ninyoman Andra Kristina Susanti. Nirai Ayu Yati Darayani. Baiklah hadirin penonton yang berbahagia, inilah persembahan tari penyambutan Atnya Suari oleh Sanggar Tari dan Tabuh Raja Pale Duta Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan.
0: Inggih ragalan rais kari bawa sang wawung ya oleh MC Dwi ini seni mangkin iki pacang kasusrahan galah majang ring pare penabuh saking perwakilan duta Kabupaten Badung malih nggih untuk mengiringi niki kawentenan tari kreasi sane mamurde Atnya Suari nggih. Lalu sampun taler dibacakan sinopsisnya nih nggih lan tari puniki pertama kali nika sampun dibawakan ring pesta kesenian Bali nggih nika ring tahun 1998. Senemakin nika sampun siaga penabuh duene rekalan rai ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: kelan rayu aku sampun nikah kawentenan ge tari kreasi kenten ge atnya suari seni sampun ditampilkan lan diiringi niki oleh sekegong kebiaring anak-anak kenten ge saking perwakilan duta kabupaten Badung ge wenten nika delapan tawi kutus penari kenten ge rekalan rayu sane mabusana nika bercorak putih merah lan wenten kain sekadi selendang niki ring pinggang nyantos lutut kenten ge sane terbentang kenten terjulai kenten mawarna gadang kenten ge penampilan busana niki tidak terlalu meriah tapi tetap terlihat anggun dan cantik ya rekalan rai sekali bawa sang wawu saking MC kenten ge tari puniki pindah ke tari pembuka talar ge tari penyambutan niki ge santukan mangke niki pasti ke akeh kawentenan tamiu utawi para ulema niki sane rao kenten tari puniki sangat cocok kenten ditampilkan ge pinake niki memberikan salam pembuka selamat datang niki majang ring para uleman ye. Niki talar keran rai wawu sampun ke kawacen ge oleh MC duene ring panggung terbuka ring ngene mangke niki rekalan rai wenten nama kudang-kudang uleman utawi tamiu niki ge sane rao kenten sekali Bapak Bupati Badung lan Ibu kenten sampun presiden rauh nggih mewah jajaran sanil liana talar saking Kabupaten Gianyar wenten para jajaran pemerintahan sanes sampun rauh pastikan nggih turut hadir menyaksikan penampilan ring para alit-alit niki saking sekegong kebiar anak-anak kenten nggih perwakilan duta Kabupaten Gianyar lan duta Kabupaten Badung. Rekalan rai malah jebos pastikan iki nggih pacang khusus rah malah galah kenten nggih giliran iki maja ngering perwakilan duta Kabupaten Gianyar niki para sekegongnya nih pacang mengiringi kenten nggih kawentenan tari kreasi taler nggih yen ing wau saking Kabupaten Badung sampun wenten tari kreasi atnya suari ring Kabupaten Gianyar pastikan iki wenten taler tari kreasi sanelianan nggih sane pacang ditampilkan niki yening cingak titiang niki nggih bocoran saking MC yaman nggih wau niki pacang kawentenan tari Puspa Bale Agung nggih ngene inti sinopsisnya nih malah jebos pastikan pacang kawacen malih anto MC nggih niki ring panggung terbuka rekalan rai kantun gelap nggih minap niki kariwenten persiapan saking panitia mangde sami niki memargi antar pastikan nggih. Rekalan rai presiden titiang informasikan teler ngiring panggung terbuka Arde Chandra at Center Denpasar niki kari dipadati oleh penonton nggih baik pendukung niki penonton yang hadir untuk memberikan semangat saking perwakilan duta Kabupaten Badung maupun duta Kabupaten Gianyar. Senamakian niki rekalan rai ngiring piarsa yang MC utama dua.
1: Baik hadirin para penonton dan para pecinta seni yang berbahagia, sebagai persembahan selanjutnya sekegong Kumara Sandi Banjar Bondo Kebon Desa Bono Kecamatan Blah Batu sebagai duta Kabupaten Gianyar akan mempersembahkan tari kreasi penyambutan yang berjudul Puspa Bale Agung. Tari Puspa Bale Agung adalah tarian penyambutan untuk menyambut tamu terhormat atau tamu agung. Tarian ini dibawakan oleh penari laki-laki dan perempuan dengan penuh semangat, gerak yang lincah, dan ekspresi yang dinamis. Lebih dari sekedar penghormatan kepada tamu yang hadir secara fisik, tarian ini juga menjadi simbol penyambutan kepada Atman yang kembali hadir di tengah keluarga melalui upacara Atma Wedana. Dalam konteks Atma Wedana atau penyucian Atman, Puspa Bale Agung bermakna sebagai persembahan bunga jiwa. Gerak agem, ngeseh, dan ngegol para penari melambangkan keseimbangan antara buana agung dan buana alit. Setiap hentakan kaki ke bumi dan sembah ke angkasa adalah doa agar Atman yang disucikan mendapat tempat yang terang serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Properti bunga dan tedung menjadi lambang keharuman dan doa suci yang mengantarkan roh menuju pelepasan sempurna. Tarian ini menegaskan pesan Trihita Karana, pentingnya saling menghormati antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan sang pencipta. Saat penari laki-laki dan perempuan menari berpasangan, Mereka menggambarkan purusa dan perdana yang harus selalu selaras. Dengan demikian, Puspa Bala Agung tidak hanya menyambut tamu agung yang kasat mata, tetapi juga mengantar Atman Suci dengan penuh hormat, khidmat, dan rasa bakti agar mencapai Sunya Loka. Karya Sanggar Paripurna, Pembina Tabuh, Iputu Darmada, Iwayan Dedana Wijaya, dan Anak Agung Oke Pamayun. Penata Tari, Niputu Ari Sidiastini, Ikadek Sugi Sidiarte, Niloh Sofi Manik Fitriani, Pande Putu Rama Wijaya, dan Pande Putu Widya Kartini. Penata Gerong, Iwayan Sire, Penata Kostum, Niwayan Suastini. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan Duta Kabupaten Gianyar dengan tari kreasi penyambutan Puspa Bala Agung. Selamat menyaksikan.
0: Iya, rekan-rekan kali ini sampun disambut oleh riuh penonton ya. Sedang makin kipacang, akan seserahan galah malih majang ring perwakilan Duta Kabupaten Gianyar ya. Santukan iki para sekegong ring Duta Kabupaten Gianyar, pacang mengiringi niki kawentenan tari kreasi sane mamurde Puspa Bala Agung. Sampun siaga iki penari dua ini memasuki panggung utama. Nyereng rekan-rekan kali, biar seyang sareng-sareng.

0: Kalang rai pun ika wau sampun piarsa yang sarang-sarang ye kawentenan persembahan iki nggih iringan tabu ring atari kreasi Puspa Bale Agung nggih wentan sia utawi 9 penari wau lakaran rai ika terdiri dari 5 penari istri lan wenten 4 penari lanang ngeten nggih. Sekali bawa sang wau ring sinopsis kenten tari pun iki memang ditarikan oleh penari lanang lan istri kenten nggih. Sana unik tarar lakaran lain nika kawentenan gerong sana mengiringi kenten nggih wau dadosnya ini menambah niki harmonisasi dari penampilan tari iwawu nggih. Sana mangke niki rakelan rai ring panggung utama kanten wenten persiapan niki pasti ke paling jebos pacang kawentenan penampilan malih niki nggih. Wenten malih jebos niki pastika yeni ngawenten sekegong anak-anak pastika wenten niki dolanan nge minap niki wenten beberapa properti kenten nge utawi barang-barang penunjang niki sane malih jebos pacang keanggen kenten nge untuk memaksimalkan penampilan para alit-alitnya niki sedangkan punika niki wenten para panitia sane bersiap-siap rekelan rai niki cinga titiang nge ring panggung utama niki wenten sekadi layar nge layar angge nonton wayang punika mirip sekali punika nggih di kawasan ring tengah lan ya dicahayai lampu niki berwarna gadang utawi hijau kenten dari arah belakang nggih. Malih jebos rekelan rai pastikan niki akan dimulai oleh perwakilan duta Kabupaten Badung kembali nggih wasan punika penampilan terakhir wau saking perwakilan duta Kabupaten Gianyar malih nggih. Ring panggung terbuka Arda Chandra Center dan Pasar Rakyat Lantai niki kantun ramai nggih masih dipenuhi niki oleh penonton dan pendukung nggih dari masing-masing kabupaten. Tapi Rakyat Lantai yang Rakyat Lantai arsen niki nggih mecicinga malih minap wenten ring luar panggung terbuka ngeten nggih kantun wenten genah nggih tampunan khawatir niki Rakyat Lantai masih bisa masuk ring panggung nggih dari baik pintu utama maupun sisi kiri dan kanan nggih dadas niki Rakyat Lantai nyarengin malih lan mangke niki gering piar sayang MC duwe
1: ini seni yang berbahagia. Selanjutnya sebagai persembahan terakhir pada malam hari ini Sanggar Tari dan Tabuh Raja Pale Banjar Basangkase Kelurahan Seminyak Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung akan mempersembahkan tari dolanan Jong Jang Sir. Jong yang berarti perahu, Jang yang berarti taruh atau lepaskan, dan Sir diambil dari bahasa Jawa kuno, pasir yang berarti pantai. Perahu atau jukung kecil yang sering digunakan sebagai sarana dalam upacara ngangkit. Ngangkit merupakan sebuah upacara untuk anak yang sudah berusia tigang sasih. Upacara ini diumpamakan ngutang male nudo hayu, membuang yang buruk dan mengambil yang baik. Ini adalah bentuk sebuah penyucian atman yang ada dalam diri. Atma Kerti bukan hanya ajaran memaknai sebuah kematian, tetapi bagaimana cara kita menghargai sebuah kehidupan, menyayangi diri sendiri, dan selalu menjaga kesucian atman dalam diri. Perahu kecil ini bagaikan sebuah perjalanan hidup yang mengarungi luasnya samudra kehidupan. Apakah kita akan bisa menyeberangi samudra atau malah kita akan hanyut akan derasnya ombak? Begitulah kehidupan yang harus kita persiapkan. Perahu kecil ini akan senantiasa berlayar demi menggapai sebuah tujuan. Perahu ini bukan hanya menjadi sebuah permainan, bukan juga hanya sebagai sarana upacara, tetapi ini juga menjadi sebuah wadah harapan dan keinginan yang dititipkan ke dalam sebuah pesan dan entah kapan akan terbalaskan. Konseptor dan pembina dialog, Imade Aryawan. Koreografer, Iwayan Tisnadana. Komposer, Nyoman Astadi Jaya Pramana. Putu Danendra Adi Bagaskara. Baiklah hadirin penonton pecinta seni yang berbahagia, inilah persembahan terakhir Tari Dolanan Jong Jangsir oleh Sanggar Tari dan Tabuh Raja Pale Duta Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan.
0: Inggih rekalan raya niki pinakel penampilan penutup lan pamungkas kenten nggih saking perwakilan duta Kabupaten Badung nggih. Niki seni pacang pastika disajikan oleh Sanggar Tari lan Tabuh Raja Pale nggih. Rekalan raya niki sampun disambut riuh penonton nggih, santukan niki sangat totalitas untuk properti niki selianan wau layar sane bawah sang titiang nggih wenten taler niki sekadi bentuk rumah-rumahan utawi kubu kenten nggih sampun niki siaga ring panggung utama. Pacang kemulai rekalan raya ngiring piar saya sareng-sareng.

Satya Manyunare.

0: Siap, Bli. Kan yang mau apa?
1: Iya, Cok.

Ah! Abuso de madre, madre, ele precisa de lei.

Allah, ada goreng.

么？

banyak.

0: 수 있지?
1: 약간 내가 소라냐 강빙.
0: 나! 나? 저 마네 대리 분이 강빙해?
1: 네!
0: 강호! 블루! 라녀사 파네!
2: 란타스? 더커!

0: kerjaan yuk. Nah, dipanggil mau.
1: Mama, galak gitu macamnya. Pasti keramah ya kambingnya.
0: Kambing nak dua, pasti kambingnya menang.
1: Kan macamnya sih tambo, semungkin macamnya kalah.
2: Oh.

0: 머리 먹으네! 아유!
1: 머리 먹으네!

Hey!

0: Amo kente jelean, pasti keladon ya lu.
1: Bah, cengtor, kayaanmu ye kan umur.
0: Yeh, namunya segan ne. Makanya, jadi yang ada yang kene kek. Dini bolak barang-barang, ya tiba-tiba ada barang-barang kawan. Nah, nama dedo, jadi gak kawin tiba-tiba aja nak.

Lucy!

0: Inggih rekelan rai, puniki sampun nggih ditampilkan dengan sangat apik niki penampilan dolanan saking alit-alit perwakilan Duta Kabupaten Badung. Ditutup niki anto atraksi kembang api talar wenten niki nggih ring ngadepan panggung terbuka Arda Chandra. Rekelan rai, niki penampilan sare luar biasa nggih didukung anto aksi panggung lan properti sane mendukung pisan ngenten nggih ring wengine mangkin. Rekelan rai, pastikan niki titik ingatkan ada dos nggih maca cinga niki menonton siaran langsungnya nih ring YouTube RRI Denpasar nggih. Satukan niki pasti ke rekelan rai penasaran talar nggih sapunapi nika penampilan dari para alit-alit duene. Nah nika dados cicinga malih nggih ring YouTube duene. Tara rekelan rai pastikan niki disiarkan langsung saking Pro 4 RRI Denpasar nggih. Rekelan rai wau presiden informasikan titian nggih penampilan saking adolanan kita perwakilan Duta Kabupaten Badung. Nika nganggen busana sane unik kenten nggih wau santekan niki menyatukan tradisional Bali lan niki nganggen atasan kemeja pantai kenten nggih sekadi khas kenten oleh-oleh khas Bali sane wenten ring toko-toko oleh-oleh kenten nggih bercorak biru tua kenten biru dongker wau dengan gambar-gambar pesisir pantai nggih niki pastika taler berkaitan nggih antuk cerita wau sane dibawakan sekadi properti kawentenan wawu jukung kentan nggih utawi perahu kentan pasti ke taler senada kentan nggih rekelan rai lan wawu nika pasti ke disambut luar biasa kentan nggih oleh penonton aksi dari para penari dolanan wawu nggih. Anak-anak alit niki luar biasa sekali penampilannya nggih bisa tampil dengan sangat percaya diri niki rekelan rai nggih ring atas panggung. Senemang kan rekelan rai pasti ke pacang kesiagaan malih kan nggih panggung utama duene santukan wusan puniki pacang malih wenten dolanan nggih penampilan pamungkas niki saking perwakilan Duta Kabupaten Gianyar nggih. Rekelan rai nika ring perwakilan Duta Kabupaten Badung nggih nggih niki pasti ke wau sampun telah rekelan rai miarsa yang kan nggih kawentenan sinopsis dari dolanan wau kan nggih. Sane niki luar biasa sekali tema yang diangkat kenten nggih rekelan rai memurda jong jangsir wau nggih nika memang dimaknai jong punika sebagai perahu santakan punika wau akeh seperti menampilkan kenten nggih ring layar layar sane wau bawasang ditiang sekali layar menonton wayang ternyata nika fungsinya untuk menampilkan nika sekali proyektor kita nggih pantulan layar jadi wenten nika seperti cuplikan film pendek wau nggih nika pasti ke mendukung setiap atraksi dolanan sane wenten ring tengah panggung wau nggih. Nah kalian rai presiden ki informasikan titian ring seputaran niki panggung terbuka Arda Chandra Center Denpasar niki cuaca mendukung sekali niki astung karena kalian rai nggih santukan punika para penonton niki presiden duduk dengan nyaman nggih menonton setiap penampilan baik dari Duta Perwakilan Kabupaten Badung maupun Perwakilan Duta Kabupaten Gianyar. Rekelan rai, penikah talan niki presiden informasikan titian nggih ring genah pintu masuk lan keluar niki kanten akeh semeton sane nyarengin genten nggih wenten sane beranjak budal genten wenten talar sane wawu rauh juga niki nggih minat niki penonton sane jagi menonton ring penampilan Duta Perwakilan Gianyar niki mulai ngerauhin malih nggih ngeranjing ring genah penonton. Lah niki para penonton sane jigi mencicinga untuk Duta Kabupaten Badung niki beberapa sampun wenten sane berjalan budal kenten nggih. Dadasnya niki rekelan rai areng genah penonton niki masih kondusif kenten nggih masih dengan tenang niki presiden menikmati penampilan dari Duta baik Kabupaten Badung maupun Kabupaten Gianyar nggih rekelan rai. Talar niki areng seputaran panggung masih gelap nggih rekelan rai santukan masih wenten persiapan niki nggih. Nanging beberapa titian cingat iki akeh taler semeton sane menonton secara langsung yantan melakukan taler siaran live nge ring mengkudang-kudang sosial media sekali Instagram, TikTok, lan Facebook nge punika taler pasti ke RRI Denpasar niki kantun menyiarkan secara langsung ring YouTube nge RRI Denpasar presiden ke cingat rekelan rai nge dados ikut komen nika santukan sampun ramai niki semeton sane nyarengin ring kolom komentar
1: hadirin para penonton para
0: pencinta biar saya yang dengan serang-serang.
1: Selanjutnya sebagai persembahan terakhir dari Duta Kabupaten Gianyar, Sanggar Kumara Sandi, Banjar Bone Kebon, Desa Bone, Kecamatan Belah Batu, Duta Kabupaten Gianyar. Yang akan mempersembahkan dolanan Mesemal Semalan. Sekesemal menjadi cikal bakal lahirnya sekegong anak-anak di Banjar Kebon, Desa Bone. Bermula dari kebiasaan anak-anak yang lebih sering bermain HP di halaman Balai Banjar. Para tetua kemudian mengajak mereka mengenal budaya sendiri. Anak-anak mulai belajar menggambel, menganyam daun lontar, menari kecak, sangyang, dan bermain wayang. Melalui kegiatan ini, anak-anak sadar bahwa seni dan tradisi leluhur perlu dilestarikan. Semangat gotong royong makin kuat saat sekesemal melibatkan mereka dalam kegiatan sosial seperti menanam padi, upacara panceyatnya, dan kerja bakti. Dari pengalaman inilah lahir inspirasi untuk menciptakan dolanan anak berjudul Mesemal Semalan. Karya ini menegaskan bahwa kekuatan Desa Bone ada pada semangat menyame braya lewat kecak, tari sangyang, anyaman lontar, dan kerja bakti. Keceriaan desa kembali hidup. Kini Balai Banjar ramai setiap sore karena anak-anak mau belajar, bermain, dan menjaga budaya klasik secara bersama-sama. Karya Imade Sidie, Pembina Tabuh Iketut Chater, Pembina Pendamping Iputu Darmade, Iwayan Dedana Wijaya, Igusti Agung Aditya Adikara, Anak Agung Oke Pemayun. Sebagai penata tari, Niputu Ari Sidiastini, Ikadek Sugi Sidiarta, Niluh Sopi Manik Pitriani, Pande Putu Rama Wijaya, Pande Putu Widya Kartini, dan penata kostum Niwayan Suastini. Hadirin, inilah persembahan pamungkas Duta Kabupaten Gianyar yang membawakan dolanan Mesemal Semalan. Selamat menyaksikan.
0: Anggara kelantai, seni kantun susatia terkiring pro 4 RRI Denpasar, ponika wawu sampun, kawacen ya oleh MC Duene ring panggung utama, ngenenin inde, niki kawentenan penampilan terakhir lan pamungkas, pastikan niki saking perwakilan Duta Kabupaten Gianyar, seni pacang niki, apa nabuh Duene mengiringi dolanan, sane mamurde Mesemal Semalan. Sampun siaga niki kelantai, penabuhnya nih, ngiring piar sayang, sareng-sareng.

Gianyar mana ya? Pak Bupati Gianyar mana?

0: Oh, nembak burung saya tadi. Nembak semal mara tadi.
1: Nembak apa-apa saya tadi ya. Apa? Semal yang main pingpong?
0: Wadah, bongosan.
1: Boleh semal ngamahnya, tapi dia tetap harus lapor.
0: Woi, nang udang nena. Nge. Apa kodokan? Coba-coba-coba kan? Wani jana cenik kan?
1: Nene, coba layang ane.
0: Woi, mau layang ane?
2: Oh.
0: Wadah, cia! Bang, boyong, lapor nak ni apa pedel cak uber layang ni?
3: Ih, nak ngudiang apa pedang?
0: Ah, cak iseng-iseng kan? Ni nak pelalianan, sing asli ya.
3: Oh.
0: Ngudiang kaden apa pedel mai? Ngalih musuh kan? Doleh nai anak-anak kabupaten Badung, penampilannya luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak Kabupaten Badung. Anak-anak Kabupaten Gianyar juga penampilannya luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak Kabupaten Gianyar. Ih, mana luang bunyi kedres lagi tembak. Cuang, cuing, cuang, cuing. Wadah. Adi cuing peta di.
3: Ah, nak cuing peta ulen bona.
0: Wah, ngawang-ngawang kan. Lengi, coyo munyi kedeset donah.

0: Joget.
1: Sarah, aku punya satu pantun.
2: Apa?

Sadu itu.

0: Jalanan mah keplok bane. Nana kejang mah lu. Pih. Pih, luong ne po. Yang ne ka sileh de. Bangkaen mun ne awae we. Ijo ya saduna. Mekelosan mah jang awae we. Woi, woi. Apa waro utang tuh? Ken kantongan kunci labu bu,
1: labu bu. Nah bos CEO Nenawang yang menyamar.
0: Pih, kau menyamar jadi apa nih?
1: Jadi tuyul.
0: Waduh, menjadi kaleng kene. Bareng apa sih gigal semal? Bareng dong.

Waduh, cerek.

bantuan

Ando, ande paling terkenal. Ando kecak bono, ando sang yang dadari, ando sang yang jarat.

0: saja sang ada nak misiang.
1: Ye aja.
0: Jadi malu deh.
2: Wah, nejak ngerusuh kan jak. Gua nih.
0: Sorry, sorry. Tabe sugra jero dalang.
2: Wah, sing dadi orang gitu. Ejak tangkep po wao. Di ngehong malu munyin wayang nih. Song yang ringgit.
0: Song yang dolar Amerika. Satu dolar 18 ribu.
1: Song yang rupiah semakin melemah.
2: Wah, nejak ngaduk-ngaduk kan jaduan nih.
0: Jaduan nih balik yang malu. Padalam jero dalang uleng tuningi siang wayang.
3: Nikin api jero dalang.
2: Nah, ni ada ni kayonan, ni punakawan.

0: Có heboh, có heboh. Lihat emas aja heboh kalian semua.
1: Semesta, apakah ini yang dinamakan takdir?
2: Ternyata bidadari bukan hanya dongeng. Sekarang hamba bisa menyaksikan secara langsung.
1: Semoga ini bukan mimpi.
3: Lagi tuh.

Portugal, Cristiano Ronaldo. Hey!

0: kontemporer.
1: Di mana nas yang ada tari sang yang kontemporer? Nas yang tadi nang awak-awak tinggal sang yang apa buin tak tari sakral?
0: Wey, ne banane tari saklar.
1: Hah? Apa? Tari saklar?
0: Ah, tari saklar? Kal, strum. Aduh, pangkas strum.

0: begini, gampang, gampang, tarik, ngak, ngak, nih, gampang.
1: Gampang, gampang, bisa yang awam, yang ya, kan?
0: Semua, bangun dulu, aku contohin tarik, ngak, ngak yang benar.
2: Nah, nah.

0: Adi berubah tipal jadi tuyul. Keljo tuyulnya keljo.
1: Jangan jatuh sayang.
0: Loh, apa yang itu?
1: Oke, Tonin. Oke, Tonin, Seng. Yen, Seng, Tonin. Keranggul nyonya nih.
0: Ih, takut. Ada tuyul gigit nyonya.
2: Wah, cok cara bencong.
0: Aja saya bencong. Cok minum-minum kan penontonnya, cok.
3: Mih, padahal orang ngebencong kan penontonnya.
0: Sing kuda saya bencong, yang penting body saya loh. Sing caru wak, caru kali.

Mm-hmm.

0: instruksi. Kira dalam, bisa cek kodam gak?
1: Minus 5, artikulasinya kurang jelas. Wajak ngayang-ngayang kan masa kira dalam tak kono cek kodam.
0: Nah, sorry.
1: Lanjut kira dalam, lanjut.
2: Oh, nang, apa bu ini rakan ucerik? Cara ya mangan, dicat nikah ya tajab, nuntut ilmu. Tajus nunggu mordoh.
3: Nuri cerike, irake pantun, seragam lajah, bangsa menjejet, get?
4: Benar dong!
3: Iya deh, ada bimbe saya setar.
2: Eh, beli ho, kade nak tojet layangnya, kebing-kebing soalnya.
3: Padahal, kalau kan ngomong, tolibnya udah kebing-kebing, kerja siap.
2: Mengil, lanjut cerita lah.

0: wakti tekan leluhur disupane wakti sangyanganmu abang mantongos ane luwok oh panggitu nang oh panggitu pemodoh
1: Jak dua terus mi gagang nah jadi ay-

malam.

0: aja nak mau
1: aja nak masuk ke dulu ke bareng-bareng do mau nan iraga ade jani jak mengejang lebat lestari yang

0: cekat, ane lincah, ane bisa nyemak durian ajaknya, tak ane menang.
1: Oke, dong.

0: kaden apunyanyu.
1: Gara-gara gong jumbo, usa permainane.
2: Gong jumbo curang.
0: Kade curang, kan aku seneng wangto punyanyu apa kedon ayu.
3: Nak rago, ayo sebandar saya menang.
0: Rago, pantrosne.
3: Rago.
4: Wih, debak, debak, debak.

0: Because I problem. Turun.
1: Alon-alon tuh Haji pasti legeti. Gejero, Niki, kari live Niki, wendat 50k penonton Niki.
0: Yune, ada nang manggis?
1: Wendat, bak bade mas Niki.
0: Ada nak gelam, Sira gelam, Sira gelam.
2: Tepi.
0: Nah, enak nak gelam, because super ya nih. Adi senyati. Coba.
3: Menit.

0: Inggih rekalan rai, punika wau sampun kapiar sayang penampilan saking perwakilan duta Kabupaten Gianyar nggih. Dikadolanan pinake pemungkas kita nggih utawi penampilan pamungkas nggih sampun ditampilkan nika oleh alit-alit ring perwakilan duta Kabupaten Gianyar nggih. Sanareng mangkin mangkin rekalan rai nika pastika ditampilkan kita nggih oleh niki para penari saking sekegong kumaresandi Banjar Bone Kebon Desa Bone Kecamatan Belah Batuh Duta Kabupaten Gianyar. Rekalan rai aniki pastika disambut meriah sekali nggih oleh para penonton lan pengunjung niki sane wenten ring panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Lan rekalan rai santekan niki sampun kenten nggih puput penampilan.
1: Baiklah hadirin para penonton pecinta seni yang berbahagia, demikian tadi persembahan Duta Kabupaten Gianyar. Dan tentunya dengan berakhirnya persembahan terakhir oleh Duta Kabupaten Gianyar tadi, maka berakhir pula acara Utsawe para dagong kebiar anak-anak Duta Kabupaten Badung dan Duta Kabupaten Gianyar pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa dalam pegelaran-pegelaran seni lainnya dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Aingge rekalan rai kiri bawah sang MC Dwene Wawu ring panggung utama nge, ring panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Wusan sampun iki penampilan utsawa utawi parade gong kebiar anak-anak ring wengine mangkin. Sane Wawu sampun tampil nika saking sanggar tari lan tabuh Raja Pale. Pinakan iki perwakilan Duta Kabupaten Badung lan kaping kalih niki wenten sekegong kumaresandi nika pinaka perwakilan Duta Kabupaten Gianyar. Suksema rekalan rai sane sampun niki miarsayang niki Susatya ring perempat RRI Denpasar nyarangin titiang putri untuk siaran langsung saking Pesta Kesenian Bali sane kaping petang da sekutus. Rekalan rai sane mangkin pacang waliang titiang ke studio. Sedurung punika niki titiang taler ngaturang suksema nggih untuk sami niki para tim ring RRI Denpasar, wenten produser pengarah acara Anak Agung Oke Martiningsih, presenter reporter Titiang Sendiri Putri, penyiar ring studio wenten Blitut Mus, pengarah teknik Agus Parwate, operator studio operator Dinas, taler wenten teknik utawi live YouTube tim TMB, konten kreator tim KMB lan LPU saking tim LPU RRI Denpasar. Suksema rekalan rai antuk punika mangken waliang titiang malih niki ring studio Pro 4 RRI Denpasar. Antuk niki wenten makudang-kudang gatra lan informasi sani pacang munggah.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat? Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggi kebawasan oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Tanur. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai Dresto Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PDSSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Sang Kantung Susatya dari Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun mulih niki reklam rai titiang ring studio Pro 4 RRI Denpasar nggih. Nyaringin mulih niki pasti karekelan rai ring wingine mangke nyantos puput mulih jebos ayah-ayahan titiang ring galah jam rora suwengi. Reklam rai wau sampun niki nggih sinareng sami niki nyaringin titiang kenten kawentaran siaran langsung wau saking panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Wau sampun nika iring titiang miar sayang kawentenan agung kebiar anak-anak kita nggih saking perwakilan duta Kabupaten Badung lan perwakilan duta Kabupaten Gianyar. Suksema sana sampun nyaringin reklam rai lan selianan wenten wau siaran langsung ngenene inde pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus ring rahine malih jebos kinten nggih ring dini hari pastikan iki taler ngelantur malih kawentenan siaran Piala Dunia duene nggih ring galah jam 2 waktu Indonesia Barat nggih utawi galah jam 3 niki ring Bali nika malih jebos pacang kawentenan Norwegia melawan Prancis nggih sane pacang niki disiarkan taler secara langsung saking Pro 1 RRI Denpasar taler saking Pro 3 RRI Pusat kenten nggih. Lan dosan punika ring galah jam 7 waktu Indonesia Barat utawi jam kutus nggih ring Bali nika sampun wenten melih pertandingan Uruguay melawan Spanyol rekalan rai nggih sane arsa niki rekalan rai terutamanya niki pasti ke lanang-lanangnya nengeh sambil niki merayakan hari raya kuningan benjang nggih ngiring sarangin niki pegelaran sepak bola dunia duwe nengeh ring Piala Dunia.

0: dalam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: Bliwayan, saya lihat anak Bliwayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih, Bli?
2: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
1: Oh, yang penting kenyang ya, Bli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
2: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Katolim Sekian Rikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, sampai nampak ringgalah jam solas nih kaya-kaya Rekalan Rai. Boleh jebol seringgalah jam solas, nyantos puput ringgalah jam roras, kentan ya. Pacang kiring titian nih Rekalan Rai, miar sayang kawentenan rahina latri. Niki ngenenin indi apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Boleh jebol sika pastika pacang kiring titian nih miar sayang niki seni-seni tradisional Bali, entar ya seni pastikan iki menjadi peneman untuk beristirahat Rekalan Rai begini mangkin. Nggih. Sedurung menika Rekalan Rai ngiring iki piar sayang kawentenan tembang seni pacang munggah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bali.
1: Telingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mole atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelinggi yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggi dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Swatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Paratman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Pancasrada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan, Ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada Rong Kiri, Ibu atau sebagai Siwa Atma.
2: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
3: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
2: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
4: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas

0: fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Anggir rekelan terakhir yang wengine mangkin areng program Rahina Latri niki pacang munggah kawentenan gamelan penting khas Karangasem. Sekali sampun uning ayang serang sami kentan nggih gamelan penting puniki wantah ja alat musik nggih utawi gamelan khas kentan sane berasal pastikan iki saking Kabupaten Karangasem Bali. Instrumen utamanya nih kentan nggih rekelan rai sane mawasto penting wau punika alat musik sane cara memainkannya niker dipetik utawi digesek santukan niki medue dawai utawi senar kentan nggih sane menyerupai gitar kentan nggih. Rekalan rai alat musik puniki berkembang ring lingkungan kerajaan Karangasem sampun saking zaman penjajahan Belanda. Nggih, sampun suwe pisan iki rekalan rai. Lan instrumen puniki pernah iki ditampilkan untuk menghormati Ratu Belanda lan iki di Puri Karangasem. Sekali napi iki rekalan rai ngiring piar sayang sareng-sareng.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasikaro sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasikepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

Tujuan berbakti kepada Ida Sangyong Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau

Gara kelang rai punika wau sampun ke piar siang sarang-sarang kementenan gamelan penting khas Karangasem. Sana mangkin iki rekelan rai pacang ireng titi yang mewali malih niki ireng rahina latri santukan sampun siaga niki kawentenan Sandiagita Tirta Mahadewata ngiring biar sayang sarang-sarang. Yeah.

4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

kena rahayu rahajang napi mali mangkin nope ring rahina suci kuningan gengge majeng ri umat Hindu Sedharma sananya lanang swedharma ring rahina mangkin bargi antar tur labda karian nge rekelan terakhir yang semang-semang kadi mangkin sekadi biasa mungka acara siaran mangkin go nge sinti informasi yang dumun napi kemanten dan acara sana pacang kemargiang kesarangin go nge sinti talar beli tutmus kantos jam dasa sama Malaysia bos nge ringgalah jam 5 lintang roras menit waktu Indonesia Tengah pacang go nge sinti kumandangkan azan subuh majeng ring umat Islam sana wenter ring kota Denpasar talar sekitarnya nih wosan azan subuh niki wenter hajeng Bali nge siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu bebetnya nih nampar inggalah jam 6 semang Malaysia bos tempatnya nih ringgalah jam 6 semang Malaysia bos wenter dengan Puja Trisan ya majeng ring umat Hindu Sedharma sana wenter ring sejebak Bali wosan Puja Trisan ya wenter rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali puputnya nih ringgalah jam pitu Malaysia bos nih ringgalah jam pitu kantos jam siya mewali nyarengin ring acara rahajeng Bali kedagingin antuk tabuh-tabuh utawi gamelan Bali nge ringgalah jam siya kantos jam dasa mewali nyarengin rahajeng Bali pabelibagan komunitas kesaringin jeruk gede mekal madiskada yang tan presiden ikinnya beliau hadir punikir yang studio pro 4 karena menginginkan nempe ring rahina suci kuningan dagingin gongnya Sintia talar belitutmus antuk informasi budaya utawi informasi ring nggih. Toringgalah jam 7 jam kutus lan jam 6 semang wenta berita berbahasa Indonesia. Engira kelan rai semang-semang kadimangkin nggih astengkara niki nggih sampun jagi napi wastane puput nggih ra kelan rai kita merayakan kemenangan dharma melawan adharma nggih dharma ni mangkin astengkara state kena state becik kenten nggih bersilaturahmi sareng keluarga talar puniki sampun napi wastane diberikan kesempatan ring urip raga sareng sami untuk memulai aktivitas ring pagi hari mangkin mapupul sareng keluarga tercinta tentang ya talor puniki rakelan rai elingang pagi-pagi mangkin sedurung rakelan rai malah jebos cak-cak cik-cik jagi maturan jagi muspe minap niki nge ring pura kayangan tiga ring merajan soang-soang elingang puniki sarapan ring pagi hari tidak melewatkan nentereng kelintang kantengnya meminum segelas air putih hangat. Engira kalian rai mungkah ring acara mangkin durus dumun nyarengin ring tembang Bali rohani Hindu nyanyian dharma niki wenten ampurayang.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, Raka dan Rai masih di perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, tepat di pukul 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baik, Rekanen Rai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkati kita secara lahir dan batin dan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan juga Gongesinnya sudah putarkan satu lagu rohani islami, semoga selalu damai di hati. Engira kelan rai rahayu muali nyarengin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali, sarang titian Gongesin tia taler blitut musnge. Sane mangken rakelan rai ring semang ne kadimangken renggala jam 5 lintang 2 dasa menit waktu Indonesia Tengah. Wentan acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja Niki ngemawasang ini murde fungsi tirta kesarangin Imadi Ono Susanto sapun api dagingnya nih malah dibawa sarang-sarang pirangang ya. Sedurung puniki nyarengan acara siaran Surya Puja ngira kelantrai durus dumun pirangang sana jagi lintarang arse talar kayun pamiar sesami.
1: Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan perlengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Asung kerde warunugraha ide sang yang widiwasa titiang penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar ring acara puniki titiang jagi nagingen ring acara Surya Puja sanewen nenten-nenten tios swantah tentang fungsi tirta sapunika. Napi sujatine fungsi tirta punika kering upacara yatnyo sane kemarjang nguningan indik tentang yatnyo ring Bali tidak lepas dari sarana utawi alat-alat sane diperlukan punika dalam upacara yatnyo atau yang disebut dengan kurban suci dalam panca yatnyo punika. Sarana punika yang tidak lepas sebelum dilaksanakan oleh umat Hindu punika wenten beberapa untuk mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa atau Sang Hyang Pencipta dalam melakukan pemujaan asapunika. Dalam menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa punika, nah tentunya punika sarana hubungan antara menciptakan keharmonisan punika antara lingkungan sesama manusia baik tumbuh-tumbuhan roh suci leluhur di dalam kehidupan dunia puniki nika yang wenten ring ajaran trihita karana punika ngelantur malih titiang nguningan ini ke fungsi inyan tirta punika yang masing-masing wenten memiliki dari nilai bunyi magis dari nilai kesucian punika tentang kemuliaan utawi nilai spiritual ring sarana yang sane nah tentunya dipergunakan adalah suatu untuk memohon harapan tentang arti dan fungsi tirta serta pemaknaan punika dalam upacara yang dipergunakan dalam upacara yatnyo wenten dalam sastra dalam menawa dharma sastra sapunika nasyanti hau uyah kawiyani narama wijanat janatam bas mi butesui presu muhaddatani datribin metegas ingian persembahan punika ring ide sang yang widiwasa atau leluhur yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu peruntukannya adalah sia-sia. Kalau memberi karena kebodohannya, memberikan bahagianya kepada Brahmana, persembahannya tidak ada bedanya dengan abu. Ingian ring sloka menawa dharma sastra. Wenten hukumnya punika yang memiliki tujuan pemaknaan indik ingian yadnya yang dilaksanakan punika agar tidak sia-sia sapunika. Uningayang titiang, titiang yang membahas fungsi dan makna air suci utawi tirta dalam upacara yadnya punika. Ingian pemaknaan punika dalam konsep Hindu dalam upacara yadnya yang dipergunakan adalah air, yang dimana punika air atau toyo dalam kehidupan serahino sehari-hari punika merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia dan makhluk ciptaan, baik ke binatang utawi entik-entikan atau tumbuh-tumbuhan asapun itu. Air atau utawi toyo yang dapat membuat atau melangsungkan kehidupan dengan bersih, sehat, dan mencapai ketentraman asapun itu. Karena toyo puniki yang erat puniki terkait dengan kehidupan serhaino sehari-hari yang tiada lain, fungsi dari toyo atau air puniki yang disebut dengan udake atau dalam bahasanya udakem. Ketika dalam pemujaan udake, udakan jali punika, udake nenten-nenten tios toyo utawi air anjali nenten-nenten tios yantah pemujaan sapuniki. Udake toyo udakan jali punika air yang dilakukan oleh pemujaan baik seorang sulingih utawi pinandita sapunika untuk dimohonkan kesucian. Di dalam kegiatan punika biasanya di dalam griya atau upacara besar atau di pura kahyangan tiga atau kahyangan desa, baik kahyangan jaga, untuk memohon atau dipakai sarana air yang disebut dengan udake ketika ada pemujaan, dan namanya udake anjali ya sebenarnya. Masing-masing fungsi utawi tirta punika dalam kehidupan sehari-hari punika sebagai sumber kehidupan, permohonan fungsi yang penting dalam upacara yatnya. Air dalam upacara yatnya wentan fungsinya sangat sakral sekali nika, yang sehingga sering disebut air suci nika, atau tirta. Air suci atau tirta punika dalam kitab Begawan kita yang disebut dengan toyem. Toyo atau tirta suci yang secara khusus sane digunakan yang erat kaitan dengan upacara keagamaan memiliki kekuatan magis atau kekuatan religius yang bersumber dari kekuatan ide sang yang dewasa, ide sang yang paramo kawi. Air suci utawi tirta nika dalam persembahyangan juga dapat diartikan dalam acara kegiatan tirta yatra, yang itu memiliki ketika ada pelukatan atau permandian untuk mohon kesucian atau sedikit air toyo atau air suci. Dengan demikian tirta yang dalam fungsi dan pemaknaan yang dilaksanakan untuk yang biasanya dimohonkan punika oleh sulingih asa punika dengan melakukan pemujaan atau udake anjali yang menurunkan permohonan atau disiwambe atau air suci dengan beberapa pemujaan-pemujaan weda. Dan dalam menurunkan Pancaganga dan Saptaganga oleh ide Sulinggi Khasa Penika. Kebiasanya sangat religius sekali ke dalam pemujaan Khasa Penika. Ketika dipura oleh pemangku atau disebut dengan Pinandita, Tirta atau yang disebut dengan biasanya Wangsuh Pada. Ada disebut Wangsuh Pada karena Wangsuh Pada niki adalah wangsuhan dari perlinga atau tapakan Ida Betara yang melinggih atau distanakan di pura setempat. Niki yang disebut dengan wangsuh karena perlinga punika diwangsuh untuk dimohonkan kekuatan beliau yang berstana di pura tersebut. Itu kewenangan pemangku masing-masing kaum yang mewilayahi punika dengan melaksanakan pemujaan sesuai dengan gegelaran.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

adapun beberapa yang uraikan kedik puniki wenten beberapa jenis-jenis tirte dalam upacara yadnya sepunika. Wenten fungsinipun sebagai lambang penyucian utawi pembersihan. Wenten sebagai pengurip alam penciptaan. Wenten sebagai fungsi punika dalam pemeliharaan. Wenten daler fungsi punika dalam upacara yadnya nika dipersembahkan kehadapan Tuhan, dan air juga adalah anugerah yang diberi ke Tuhan atau ide sang yang widiwasa, ide sang yang paramakawi ketika dalam melaksanakan upacara yadnya atau dalam karma marga asa punika yang ditegaskan dalam Bhagavan Gita, anad bawani butani parjayan anas sambawa yadnad bawani parjanyu yadnan karma samudawam. Kewenten tegasipun adanya makhluk hidup karena suatu makanan atau berkah, adanya makanan karena hujan, adanya hujan karena yadnya, adanya yadnya karena karma. Petikan dari sloka punika nenten-nenten tios, sumber dari kehidupan tiada lain adalah air yang merupakan sarana yang diperlukan dalam kegiatan melaksanakan yadnya suci punika. Karena dengan yadnya manusia memohon anugerah berupa air suci atau toyo kehidupan, sehingga menimbulkan permohonan air hujan dan permohonan keselamatan agar umat manusia menjadi sehat dan selamat asa punika. Makna tirte yang erat kaitnya dengan persembahyangan yang sering kita jumpai sehabis mengaturkan sembah, dilanjutkan dengan memohon atau nunas tirte dengan ketentuan yang dipercikkan ke seluruh tubuh masing-masing yang biasa secara umum punika tiga kali, dipercikkan tiga kali, diminum tiga kali, dan diraupkan punika sebanyak tiga kali. Wenten-wenten tios wantah penyucian inyan sabde bayu lan idep asa punika. Pemercikan tirte ring angga utawi badan, anggota badan punika mempunyai ini pemaknaan punika untuk penyucian badan atau yang disebut dengan stula sarire, dengan tirte yang tirtanya punika tirte kundalini asa punika. Tirta yang diminum bermakna penyucian kotoran, baik perkataan atau suksemo sarire yang disebut dengan tirta kamendalu, dan tirta pada saat diraup bermakna kesucian dalam kekuatan hidup yang disebut dengan tirta pawitrem. Tirta pawitrem atau tirta pawitra jati asa punika. Ketiga, sasaran pemercikan tirta di tersebut ring angge yang pada anggota badan, tentunya wenten pemaknaan inggian punika agar umat manusia memperoleh kesucian diri dalam memohon kesucian punika
wenten aturan-aturan asa punika. Adapun mantra-mantra nika wenten beberapa petikan wenten dari beberapa sumber wenten kalau dipercikkan ke badan ada Om Buddha Pawitraya Nama, Om Buddha Maha Tirtaya Nama, Om Sangya Maha Toyoya Nama. Ada juga saat diminum, ada pada saat diraup. Karena menurut sumber sastra banyak juga ada yang menyatakan Om Siwaya Nama, Om Sada Siwaya Nama, Om Parama Siwa Amartaya Nama Swaha. Pada saat diraup punika ada beberapa peja Om Siwa Sampurna Ya Nama. Dan fungsi tirta dalam upacara Hindu punika tergantung sumber sastra sastranya. Nenten-nenten tiwas tujuan punika adalah memohon kesucian dan keselamatan bagi umat manusia serta makhluk ciptaan asa punika. Itu inti dari fungsi dan pemaknaan tirta. Karena banyak sekali utawi wenten ketika dalam pemujaan dibutuhkan jali dengan beberapa puja yang dinilai untuk memohon kekuatan, yang dalam beberapa tirta juga ada disebut dengan tirta pengentas ketika dalam upacara pitrayadnya. Itu yang agak berbeda dari tirta. Ada tirta pengelukatan, ada tirta pembersihan. Biasanya dimohonkan oleh ide sulingi atau seorang yang sudah dwi jati ya sebenarnya. Itu kewenangan beliau untuk memohon tirta yang dalam bahasa Weda disebut Udakan Jali, yaitu pemujaan-pemujaan. Ring Rigveda dijelaskan Dewa Indra menganugerahi air suci untuk memelihara kehidupan, untuk menemukan kebahagiaan. Tentang bagaimana beliau menjaga kesejahteraan setiap fungsi dari air sebagai pemelihara kehidupan. Ini kinten secara umum punika wenten air nika sebagai sarana dalam upacara keagamaan, sebagai alat penyuci atau sarana upacara yang disebut dengan tirta pembersih yang ditiangun dengan mau, sebagai tirta amerta atau sumber kehidupan, sebagai wangsuh pada yang disebut an acamanyo atau padio arga asapun itu, sebagai air untuk menyucikan roh orang meninggal dalam fungsinya sebagai tirta pengentas yang tidak sebutkan. Secara umum juga air ringke air minum untuk tarpana dan juga keperluan minum kegiatan sehari-hari. Karena tirta memiliki fungsi yang sangat sakral, karena itu diperlukan dalam pemujaan-pemujaan oleh seorang rohaniawan. Dan dalam pemujaan punika nika biasanya melaksanakan beberapa weda yang beliau dalam gegelaran atau sesuai dengan tujuan, maksud dan tujuan untuk dimohonkan asap punika.
dan wenten syarat memohon atau air tirta biasanya wenten ketentuan-ketentuan punika yang harus yang dimiliki oleh seseorang. Yani ka pertama punika orangnya yang biasanya disucikan atau eka jati yang disebut dengan pemangku. Adapun tugas pemangku punika sesuai dengan kewenangan yang diemannya atau di pura tersebut asa punika. Adapun juga seorang sulingih yang biasa yang sudah bijati. Adapun juga orangnya suci lahir dan batin, berpakaian khusus yang berhubung dengan hal-hal yang suci. Pemohon biasanya menghadap ke arah matahari terbit atau bumi setempat asalnya. Nah, ke inyan uning ayang tiang tentang akedik fungsi inyan tirte nika tergantung ring deso dresto utawi dresto yang manut sane ring catur dresto asapun manewita wenten kirang langkung tiang diantukan ke bandel sampun nantuk galah manewita wenten atur tiang menten manut ring kayun lugurayang tiang nunas sinampura. Kuputang atur ritiang antuk mencarang perang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawita, dan Puring Cining Ebatan.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Iya, rakelan Rai Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sana mungkin mata kita gedumun, jagi nyala nang pemuspan, puji Trisan, yo majari umat Hindu Sederma, sana mentar yang sejebak Bali, ringgala jam 6, semang malih jebos, ring waktu Indonesia Tengah, ya. Wusan ring, puji Trisan, ya, wau gongek malih lantara ring acara Drone, Rahajung Bali, informasi lan tembang-tembang Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita awangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu mewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike ke bos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Saya Darmiasa, Sekum Konikota dan Pasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin Raklan Raya Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Rahajeng Kemargiang Pujat Aisania Majari Umat Hindu Sederma Sane Mantar Aisri Blak Bali Mogis Tapa Kena Arpahayu Ternyana Sederma Ring Rahina Sane Suci Makin Rahina Suci Kuningan Margi Antar Terlap Dekaryang ya. Raklan Raya Sane Sampun Mentaki-taki Jagi Maturan Minap Niki Renggala Wau Kentengnya Sampun Ngawet Renggala Jam 4 Subuh Minap Utawin Renggala Jam 5 ya. Alon-alon Kementen Elingan Puniki Tidak Boleh Lewat dari jam rora setengahi kenten guys kadi publik bagan gongge kesarengin penyuluh agama Hindu ring rahina anggara sane sampun lintang rekelan reis menonti tian sareng sami karena mungkin sampai ring rahina suci kuningan ngawit ringgala mungkin kantos jam sia semang kedagingin antuk ring acara rahajang Bali tabuh lelambatan nggih taler puniki gongge Sintia lan Blitut mu selingin antuk informasi seputaran budaya nggih sane mungkin sedurung melejebo sarang-sarang puniki mirangan tabu lelambatan nggih ra kelantrai niki gongge informasi yang dumun ini perkiraan cuaca sejebak Bali niki nggih Bang Detan khawatir niki minap sane jagi pulang kampung kanten nggih sapun api perenikan cuaca ring umah tua tiang niki gongge minap niki sane wenten ring Kabupaten Jembrana Kabupaten Tabanan Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar Kabupaten Klungkung lan Kota Denpasar niki diprediksikan berawan nggih. Talar Kabupaten Bangli niki udara kabur diprediksikan, talar wenten diprediksikan hujan ringan. Sanementer ing Kabupaten Karangasem lan Kabupaten Buleleng. Yani samun uning prakiraan cuaca napi sane patut kesayagang durus kenten nggih rak lan rai. Talar selanternya ini beralih dumun cuaca ring studio Pro 4 RRI dan pasar makin kantun gelap gulita nggih rak lan rai. Astung kare ring rahina dibi nggih rak lan rai nggih semeng-semeng dibi. Seputaran penati Sabah kantan nge kantos wengi astungkara termenten Sabah talar kantos mangkin kantan nge mang demargi antar pemargin maturan rekelan raisami sane mangkin perindikan arus lalu lintas remarga yang muruk pitung dasa dan pasar nggak lama mungkin niki terpantau lancar kantor nggak agak sepi niki ring margi rakelan rai minap akeh sane sampun ring penampahan dibi kantor nggak penampahan kuningan sampun budal kantor nggak rakelan rai budal utawi pulang kampung atau niki memang kantor mau kupu ring pekubon tuan presiden yang ring margi kantor nggak kan akeh ring rahirit sane secara mungkin kenten sane prai kenten nge Elingan puniki rakelan rai minap ring margi agak sepi tetap waspada tetap alon-alon kementan stata jangkap surat mengemudi skadi SIM STNK lan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas nge informasi ne perakhiran cuaca puniki durus cek kementan ring bmkg.go.id Ingin rakelan rai di kedumun informasi muka ring acara rahajang Bali kedagian antuk tabu lelambatan durus sarang-sarang mangkin pirangan tabu lelambatan merayakan hari suci kuningan kenten nggih ring tabu lelambatan puniki meduwe fungsi lan makna pastikannya ne kepirang puniki ring minap enten upacara yatnya petoyan ring pura kayangan 3 ring merajan kenten nggih segala jenis upacara utawi yatnya jadi fungsi lan makna niki sebagai pengiring yatnya kenten nggih rakelan rai penyucian spiritual simbol kebijaksanaan nggih rakelan rai di hari suci tertentu sekali mungkin hari suci kuningan ya sana mungkin durus sarang-sarang pirangan tabuh lelambatan.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pendengar setia Pro4 Budaya Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kita saksikan bersama penampilan perdana Duta Kabupaten Gianyar, persembahan Sanggar Gentemani Banjar Serongga Kecamatan Gianyar, yang pada malam hari ini akan mempersembahkan lelambatan Tabohbat Serong Gading. Lelambatan Tabohbat Serong Gading. Kebenaran merupakan sebuah pembenaran dari rangkaian sebab, sehingga kebenaran itu tidak mutlak. Semua terjadi atas kehendak ruang dalam kesatuan waktu yang utuh. Dari proses pembenaran ini akan mengurai setiap detak waktu yang terus berputar bagaikan lingkaran yang tak berujung pangkal, yang selanjutnya akan menjadikan sebuah kenangan. Serong Gading sebagai topik dari karya ini kemudian mengurai dari proses pembenaran tersebut. Serong yang berarti kemiringan, plesetan, pintasan yang pada akhirnya tetap mengarah ke jati diri. Sedangkan gading bisa diartikan indah, anggun, dan menarik. Kemasan komposisi ini tampak harmonis dalam jalinan melodi yang membentuk ritme serta hiasan dinamika yang membangun irama khas dan menari, menjadikan karya ini unik dan berkarakter. Penata tabuh Bagus Pratnya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pendengar setia Pro4 Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada, dan para penonton yang berbahagia, kita sambut yang meriah penampilan perdana Duta Kabupaten Gianyar yang akan mempersembahkan lelambatan Tabohbat Serong Gading. Kita beri aplaus yang meriah.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa menganugerahkan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelunga kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, buratwangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih,

23 kepeng atau urip buana, candang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasak sara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan om karamerta. Upacara nasari tidak

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukyah.

0: Tetangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulangan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, komitmen untuk meningkatkan kualitas pemberitaan olahraga khususnya sepak bola terus diperkuat melalui penyelenggaraan Kick-Off Journalist Camp 2026, pelatihan jurnalis sepeliput sepak bola yang digagas oleh Komunitas Jurnalis Sepak Bola Nusantara. Ketua Pelaksana Dipi Andra kepada RRI di Denpasar kemarin menyampaikan kegiatan pelatihan jurnalistik yang diikuti oleh 30 peserta dari wartawan dinilai menjadi instrumen penting dalam meningkatkan profesionalisme wartawan melalui dari kemampuan peliputan, penulisan berita, verifikasi informasi hingga pemahaman teknologi digital dalam produksi konten olahraga. Dipi Andra juga menambahkan pelatihan yang sering ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik jurnalistik olahraga. Selain itu, Sekretaris KONI Bali, Iketut Jagre Sunu menyebut, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan jurnalis